Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: Hei Barung, sakit palau macam mana hok jadi bahaya? Ha, mari bomo nak pergi. Jo sakit palau ni banyak sebab. Tapi hok banyak-banyak hok mari cari bomo tu ya ada tiga pak kaya. Ha, ada hok tak bahaya, patut ada hok bahaya. Hok tak bahayanya tu sebab-sebab tu dalam lewat tiga perkara. Yang satu, demi. Ha, demi tu boleh sakit palau dah. Apa cara ubat? Kita ubat cara demi. Tapi sakit palau tu ya tinggal sendiri lah. Yang laginya tu, sakit kepala sebab kita keriak. Kita keriak, kita tak boleh tidur dah. Tapi sakit kepala macam ni tu dah. Banyak sakit belakang. Dah, sakit apa tekak di bawah belakang ni. Dia sakit terik-terik tu. So pening-pening, so berat-berat kepala. Hanya nak sakit macam tu. Ha, tu tak ada bahaya apa sebab kita keriak. Kita tak ada boleh tidur. Kita kerja berat kan. Ha, tu tak ada bahaya apa. Yang laginya tu, nyakit migraine. Ha, nyakit migraine ni, dia sebab urat darah kita tu, dia punah. Dia jadi bekok nak sikit. Ha, ni nyakit lah. Lepas dia sakit macam mana, hot migraine ni? Banyak kaya nak sakit, dia sakit balah belah. Banyak nak sakit apa ni? Sakit Allah boleh, tapi banyak sakit sakit balah lah. Lepas tu dia sakit tu, nadi kita. Tup, tup, tup, tup, tup, Allah kah ada. Hot teruk-teruk tu, siapa kah nak nampak pasal wak, wak, wak, wak, pasal pitoy, lak, lak, lak, lak. Nyakit migraine ni. Banyak yang migraine ni, dia tak ada bahaya. Tapi, dia kena ubat cara dia. Kalau tak ubat cara dia tu, tak sakit situ. Haknya lagi tu jadi dua dalam hidung. Sinus aksid ni banyak pergi nak sakit ni. Nak sakit kot dalam ni. Dah, boleh nasok lah. Ya, sebab dia ada nanuh dalam sinus itu ni. Tapi banyak kali ada nak ketak hidung, rasa bahu busuk dalam hidung. Ha, tu dia panggil sinus aksid. Jadi dua dalam hidung. Ubat dua tadi hingga sendiri. Tak ada masalah apa. Tapi hak bahaya, hak pun nak saya dua kali. Sakit kepala macam mana? Sakit kepala kau banyak. Hari ni sakit sikit. Lepas tu sakit kau banyak. Kau banyak. Sakit semua. Lepas tu sakit kau banyak, kau sali kau sakit, kau sali kau sakit, kau sakit kau tak mahu. Haa, macam mana ni, takut jadi orang panggil nengok dah, jadi tumor, jadi nengok dalam kepala kita. Lepas tu jadi maring. Kau ni nak sakit seumur. Lepas tu sakit kau kuat, kau kuat, kau kuat. Makan ubat ini pun tak hingga. Lepas tu, kau mata tak nampak kena, lingur tak berbunyi kena, nak kecek tak serak kena. Jadi payah nak kecek kena. Masa lemak kaki, lemak tangan, masa tu bakal tiba-tiba tangan. Macam tu tu, ah. Takut jadi maring gitu no? Atau jadi toko daging dalam kepala itu dalam otak itu tu. Ha tu hot yo hot bahaya. Kalau sakit macam ni kena kadang-kadang pergi hospital. Hot laginya tu sakit kepala sebab stroke. Nah, jadi kena nyakit kena stroke. Kebanyakan ini sakit dia sakit sangat. Sakit kepala sangat-sangat kita tak rasa sakit macam ni. Boleh sakit kepala pak tu ya ada masalah lah deh. Mulut erok no, patu kebah kaki batangin no, sakit tangan kaki tak leh. Ha tu sakit stroke. Dua kala ni lah. Hok jadi bahaya. Ha, jadi daging tubuh dalam kepala. Lepas tu yang nyakit setruk. Kebanyakan kalau sakit kepala saja, dengar tak ada gopo. Nak sakit kuning, kena wasap kalpa, tuk-tuk, kena. Sakit hingga. Makin ubat hingga. Sakit pulak. Makin ubat hingga. Lepas tu tak ada ubah kaki, ubah tangan. Tak ada lembek kaki, ubah tangan. Tak ada. Cara mata pun nampak malik ni, tak ada bahaya apa. Tapi apabila sakit semua. Sakit kau banyak. Kau sari kau banyak. Lepas tu ada masalah cara mata, telinga kena mulut kena atau lemak kaki, lemak tangan kena. Ha tu, takut jadi maring kata tangan tubuh dalam kepala kita tu. Hak satu ini sakit selalu dah. Wah, sakit selalu dah. Lepas tu sakit sangat-sangat tak rasa sakit macam ni. Lepas tu ada lemak kaki, lemak tangan, lemak kaki, lemak tangan. Itu mulut engok. Ha, itulah. Ah, beza-beza ke sakit kepala.
1: Gerung, geno kita kena ketik bunga ni boleh siapa akan mati. Ah, mari bangun nak ojak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, wadidah ibawin itu ada saudara kita tu dah mati sebab kena ketik bunga. Pak ada lah pak kita tu. Dia tanya, mari kata, kena ketik bunga ni siapa akan mati ke? Ya? Ah, ini bangun je lah. Yang baik ni, bunga, madu, dah lipai, mok kedah. Kali dia ketik kita bersekor ruwa tu, lepas lu kebah kita tak ada Allah hair tu, dia tak ada masuk Allah gopal lah. Tapi kalau kita ada Allah hair tu, boleh jadi ke bahaya juga dah. Tapi sebab-sebab kena buat kita mati sebab kena ketik buai atau madu ni dah. Ah, ya ada dua perkara. Yang satunya tu, kita kena ketik buai atau madu tu banyak kelajak. Habis sarai kena ketik ni. Sepongnya saudara kita buat ni tu dah. Habis sarai kena ketik. Ah, apabila ya habis sarai kena ketik tu, bisa dalam madu atau buai tu ya banyak. Bah bisa madu atau buai mok dah pokok ni tu, juga bahaya pada kepada kita macam mana. Bisa ya tu, nak buat darah kita tu, ya buka-buka nak. Lot lot kaya itu. Apabila urat darah kita ya buka banyak-banyak tu, ya nak kita jadi cong. Bagi kita yang dicok tu ni dah. Sepakat mati. Yang lagi tu bisa ya tu jo wak wi jatuh catung kita tu yo kerja tak olah. Yo wak wi buat caitin picang wak. Apa pila yo punah, catung punah. Ah catung yo tin picang wak, yo wak wi kita jadi dicok. Apabila kita dicok, yo berarti kerja catung mati. Waktu mati selalu. Patu tak peninggal lama yo tu yo wak wi tai kita yo punah boleh juga. Apa tai kita punah tu dah. Yo wak kita mati ke tapi mungkin mati selalu lah. Tapi yo kalau mati kalau mati sebab ngetik tai gitu. Yang kedua pula, yang kedua tu kalau kita kena ketik madu atau buah dia tapi seekor wo ya sungguh-sungguh tu seekor wo tak ada masalah bepok dah tetapi kalau kita Allah hai bisa dia dia nak sebab busi kera jadi berdaya merah nak tu hak busi kera tu tak ada masalah tapi masalahnya tu nyawak we dalam tekak dalam mulut dalam urat nyamuk itu dia buka juga apa buka tu urat nyamuk itu ini sumat dah apa yang sumat tu kita tak boleh nyamuk nak nyamuk macam mana dia buka sumat betul apabila kita tak boleh nyamuk tu lah dia nak buat we kita tu mati. Sebab kita nak nyawa tak boleh. Kalau kita kena ketik seekor ua dengan tak ada Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada Allah, jawab kita nyawa tak tupik, nyawa tak boleh. Jadi mati dengan tak boleh nyawa tu. Tu bahaya dia kalau kita kena ketik buai. Begitu kalau kita kena ketik buai tu, kalau kena ketik dengan banyak, tak usah ok duk rumah lah. Sebab dia boleh jadikan mati. Sebab bisa masuk dalam tubuh badan kita ni banyak. Kalau banyak tu dia boleh sapakan mati. Wakwi wajah kita tinggikan wak atau wakwi wak aku tu buka lah. Kalau lelah kajah itu tu jadi sapakan mati boleh juga. Atau tengok-tengok lagi tak mati selalu pun jadi nyakit tai. Satu lagi tu kalau kita kena ketik seekor wak. Kalau tak ada berdaya tak ada nak berdaya tak ada kuasa nyawa pun tak ada masalah lah duduk rumah dah tak ada apa-apa tapi kalau kita kena ketik dah nak berdaya nak berdaya waktu kuasa nyawa tak tak ada kuasa nak nyawa tak boleh tu kena ganda-ganda pergi hospital kena cocok ubat dah untuk nak hingga cara kok tu sebab itu kita selamat tak akan mati lah nah, tapi kalau kita ada wak rumah tu dia boleh sahabatkan mati yang bahaya juga ni bermula besar
0: bahaya nyawa kereta dalam musim panas ni macam mana bagi bermula kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya fok kita nyu tu deh nampak lah ni tu duk pelaga kereta duk balik kereta dalam musim panas no. Sebab apa? Mari bomo nak oyak deh. Ya macam ni, bom musim panas ni deh, bom udara panas, terik panas nyu tu. Yang satunya tu juga kita mudah tak yak, mudah mengatuk. Begitu kalau kita buat kereta tengah dok panas panas, beh gul pas zuhur sampai asar tu contoh panas terik sangat tu, kita nak mudah mengatuk. Tapi dengan kita tak ada tidur malam tu kena kita tidur tak cukup kena tu jadi lebih lah. Jadi kau teruk lah. Tu sah kita tahu dah ni. Tapi kita banyak kita tahu. Ialah yang kedua. Yang kedua ni iaitu apa? Apabila kita nak cak kereta tengah panas. Dalam kereta tu kauh panas lah. Dangan gaduh masuk dalam kereta. Sebab apa? Sebabnya tu, ia dalam kereta dia. Ada di kereta-kereta kita ni banyak ada getah. Ada getah tu buat daripada minyak. Begitu apabila dalam kereta kita kauh. Dalam air kita dia kauh panas. Hawa minyak dalam getah-getah tu, ia bubik lagi. Buat tu baik mari itulah. Buat kita pening, buat kita tak gerak, buat kita lemah, mudah mengatau. Kalau isap lama-lama, siapa jadi maring. Begitu, kalau kita cok kereta dengan panas tu, buat kita buka kereta, buka cumi kereta ni. Buka wih-bih, pasal ebu berderah, hamak awak, hak, panah-panah tu baik wih-bih dulu. Jangan ada masuk kereta. Buat kita berasa tu, air kita, kita ambil tangan tak di air kita tu, air ada awak sejuk tu berderah. Baru masuk kereta, waktu kita walk dulu sikit. Wih, hamak hawa panah dalam kereta tu baik. Kau katuk cumi kereta. Barulah hawa-hawa tu tu baik-baik. Dia buat kita tadi tak pening, tak mengatuk, tak gerak. Lama-lama tak jadi maring. Bermuai soyak dah cara hawa minyak ni. Dah. Yang ketiganya tu dah. Kalau kita buat lama-lama tu dah. Berlebih lagi dalam kereta ni ada orang banyak orang. Banyak. Duduk dalam kereta tu. Kita katuk semua dah. Katuk tubuh jauh kita basah air. Wah, pakai ada nyawa yang belakang lagi no. Oksigen yang kau kurek dalam kereta gitu. Ya kau kurek. Boleh yang kurek itu jawab kita kau mengatuk, kau tak gerak. Begitu kalau kita buat kereta lama-lama, tengah panas. Lepas tu dengan lama, lepas tu last year tu, kita buka di air kita ni ada tempat. Boleh. Baik. Udara luar masuk. Tambah oksigen masuk dalam kereta kita ni. Sebab, boleh kita buat lama-lama, pakai ada nyawa belakang. Oksigen yang kau kurek, kau mengatuk. Bawa kau mengatuk, kita buka lagi bunyi. Buka pak tu, udara luar yang masuk. Udara luar masuk, oksigen kau banyak. Jadi kita hilang mengatuk sikit lah. Tak kalau malah buka cumi sikit pun tak apa. Atau, kita kata buat kereta lah sedia 2 jam, kita berhenti dulu. Tubik luar kereta, dia menyawa, buka kereta tubik sikit. Wih udara, luar masuk. Wih oksigen masuk dalam kereta yang banyak sikit, kita tak ada mengatuk lah. Ni lah, 3 perkara yang bawa nak pesan. Kalau kita buat kereta musim panas, tidur padah, lepas tu dan nyawa kereta cun duk panas sangat-sangat. Yang keluarnya tu,
3: Kalau kita jok kereta tengah panas, dengan kadang masuk kereta, hamba awak tu baik dulu. Yang ketiganya tu, kita kena tamak sikit masuk dalam kereta kita dengan kita buka tepat aja ni, dalam air ni, atau buka cumi atau kita baik luar.
4: Ha, Rung, bahaya tak kalau kita tak makan kafe, lepas tu kita rasa sakit kepala. Ah, mari bangun je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya, lepas tu ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, lepas tu kita pergi makan kafe, lepas tu rasa sakit kepala, ha, hak tu bahaya. Dia macam ni, dia ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah, dia buat urat darah kita tu, dia jeruk halus, kalu. Ha, hak biasa dia tak macam ni. Lepas tu, bawa kita makan kafe tu, dia jadi jeruk tu. Ha, buat apa dia jeruk ni tu, dia buat reform dan darah kita ni, dia kau tinggi. Ha, bawa kita boleh jadi kau tinggi tu lah. Dia buat kita ni, rasa segar, rasa tak mengatuk lah dah. Dia orang makan kafe ni, ada rasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, dia tak ada berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, dia tak ada tukar nama. Tapi, kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit pak bawah. Sebab apa? Biasa itu urat darah dia besar ni dah. Bawa kita makan kafe dia jeruk. Bawa kita makan lama-lama tu dah, urat darah kita tu je lah. Dia tahu tadi nak jeruk banyak weh. Yo bekok lah boleh. Ha, yo bekok kopsar. Bawa kita makan kafe dia jeruk juga. Ha, tak apa lah. Tak rasa apa lah, sedap tu. Bawa kita berhenti dia kopsar. Lepas tu kita makan kafe dia jeruk. Pahaya hidup kopsar ni. Kalau kita nak sakit pala, bawa kita makan juga klik, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa, tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengan banyak, lepas tu dengan pekat kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuam tu dia nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali, dangin makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu, boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala tu. Tapi, orang yang lekat kafe, boleh makan tak boleh tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena pubat lah mereka macam ni. Ha, pubat macam tu, slow-slow sikit lah. Tapi bermak, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa, sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu, urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelungnya banyak, dia boleh jeruk klik semalam pula. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak pubat, orang sakit kepala, pergi puasa, sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahapas minggu dia. Tu kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bawa kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan, 4-5 ni gelah. Sehari tu, kita tinggal satu ke dua gitu. Apa dia lah. Kalau makan so dua tu, mulai. Tapi kalau kita 3-4-5, tak mulai lah. Makna total kat tu. Kalau kita makan so dua, tak ada masalah. InsyaAllah dah, kita akak-akak.
5: Hei Berung, kalau tak mau jadi nyakit tai, subak-ubak dan ngelakau video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Kita banyak kita nak bukit lah ni. Nak tak bukit hidup nebah hidup wak buah dah lah ni. Lepas tu banyak kita ni dah sakit urat lah syong ni. Buat kita dah sakit urat syong ni lah. Haa, menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. Ubat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan dengan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pu, ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu banyak kan banyak ni. Contoh, Decoflinac. Ni, Decoflinac ni. Butai cak kuning butai cak kuning leluh-leluh tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni. So lagi nya gopo? Bufain. Ha, bufain, ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu, soal lagi tu dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit, tapi banyak nak jadi macam ni. Buat tiga perkara ni, buat kita nak makan. Lepas tu, soal lagi ni pasal ubat cuk. Ubat cuk ni ke apa? Buat tiga perkara ni, bos jabin makan sekaligus. Haa, hak tu kah? Ya hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga, nyakit tai atau rup tai seram dah, rup tai seram. Kau kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu dah. Banyak-banyak kan nama satunya tu, apa nyakit kecil mana ni? Yang kau banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat lah, sakit urat ni dah. Tu kena ingat lah, makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sehari dua ke gini sakit. Bubuh ke gini, kot-kot ni sikit-sikit tu, rasa sakit sikit-sikit, makan oleh sehari dua, tak ada masalah. Tapi kau ada masalah ke apa? Duk makan hari tu. Makan hari seminggu, makan hari sebulan, makan hari. Hak tu nak buat ini tai kita punah tu. Begitulah. Apabila kita sakit urat, dengar lama. Dok makan ubat dah sehari dua, tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo. Di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh foktai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, dua tiga kalau ni. Dah. Kalau makan, makan sosok. Kalau makan hak ni, dangin makan hak ni. Dah. Dangin makan. Makan sosok. Pilih makan sosok. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Hoi hingga sakit sungguh. Tak pikah, tai po, selerok got tai po. Kalau buat ni tak banyak kelimaat kah, boleh fok tai lah. Haa, betul. Gini, bomo nak besar-besar atau fok kita semua tu dah. Kalau duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk naik bukit, wasok. Tak sedap rasa, weh, duk sakit kau, nung sakit kau ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jaket pot semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dangin beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan sokmo tu, nampak jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena doa tu dah. Dah. Ini bapak nak saya ni lah.
6: Sebab apa orang tua kita puasa tahun ni tu, jadi mudah pening, mudah tak rok, mudah penah. Sebab apa mari nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lani tu banyak lah. Orang tua-tua, mak kita, tok cerita, atau tok-tok kita duduk rumah tu dah. Mari cari bomo banyak lani. Sebab apa? Tak agak bomo. Pasal tani pasal tak agak. Weh. Lepas tu pasal pening, mudah pening, pasal tak agak, pasal buat dah belakang. Jadi tahun ni sikit gain. Tahun ni ni. Mari bomo nak jelas sikit. Ya baik ni, tahun ni kita pasal dalam musim panah. Lepas tu tahun ni panah. Panah. Tak sebab tahun dulu ni ya, panas tak sangat. Dah kita puasa musim panas juga tapi ia ya, panas tak sangat. Tapi tahun ni ya, panas sangat-sangat. Panas ngetik waktu panas kering gitu. Hujan mari tik dok tik. Sejak macam ni ketua selalu dah. Orang panggil lumde. Heat stroke. Kau cuma boleh tamadah tak apalah. Kita dah boleh makan. Boleh poreh. Tapi boleh puasa ni kita nak makan tak leh. Bagi nak makan tak leh ni lah. Jadi putus air sikit. Bawa putus air tu jadi sikit lah. Apa banyak nak jadi ketua macam mana? Mungkin kita sebagai ketua lah, agak muda apa jadi juga kalau duduk main macam ni. Satunya tu, kita main tengah panah. Tua puasa, duduk main tengah panah, cang-cang. Siap, selalu dah. Klik, mari laptop tu, ngah sakit. Kalau ngah pening, ngah pernah dengar tak rup, mari belakang lah. Sebab putus ah. Waktu laginya tu, umuh puasa kauh sikit. Umuh puasa jadi kauh. Tak ada main dengan panah, tapi umuh kauh. Duduk lah umuh panah, berangin tak ada, angin tak ada. Macam tu berjadi juga. Umuh sejeng, umuh. So, pabung sejeng ke, dinding sejeng ke, macam tu nak jadi. Lepas tu, laginya rasa kerja berat-berat sikit. Boya panah. Dia punya kereta lah, punya panahnya jeng. Dia nak jeng. So, laginya tu, jadi taruhnya tu, dia putus kerai. Ada kerai vitamin dalam tubuh badan kita tu, dia jadi kurang sikit. Sebab, kita perlu, bawa kita panah, kita perlu. Dah, bawa kita perlu. Jadi, kerai kita tu, tubik banyak. Bawa tubik banyak tu, jadi kita tu kurang kerai atau vitamin dalam tubuh badan kita. Begitu tu, kita kena jagalah. Dah dangin duk main tengah panah, tengah hari cacah ni, fok werung, kena bakat tulung-tulung, lari orang tua, dangin duk main tengah panah. Tua ewa dah, dia duk main tengah panah. Siap! Lepas tu umuh rasa kauh tu dia, kena cari baling, cari gopor, atau biar duduk luar umuh sikit, biar dia wangin ke apa, dia tak panah sangat. Laginya tu, boleh nyata, kita kemaikan mana, celuk air, lepas tu kita mari pun sapu-sapu, supaya kita remai dah. Hak ni boleh, tak ada batal puasa, sebab Nabi buat. Nabi maik air, gelompak lah, boleh, tak ada masalah. Hak tu tak ada batal puasa, sebab Nabi buat. Kita sapu-sapu, kita jelung. Dangan mani, mani kau teruk. Kita kena kesah, habis dari tubuh. Untuk tak usahwi tubuh pada kita ni, lebih laginya pala ni tak usahwi je panas sangat. Bahawa kita tak jadi pening, tak jadi pernah, tak jadi tarak. Laginya tu, hak kita kena buatnya tu, kita kena tamuh vitamin dengan kerai masuk dalam tubuh pada kita. Nak cari mana, Dah, vitamin dengan kerai nak ambil mana? Mudah sekali. Hak bomo oyak, ialah anyo. Kita cari anyo. Anyo lah, anyo jadi buah. Bangin dengan anyo nak jual. Anyo capur tak jadi lah. Sebab dari anyo tu, ia ada dengan air, ia ada dengan kerang, vitamin cukup. Jadi, musim panas ni kita pakai anyo tu, boleh sutih sehari tu, insyaAllah lah, kita tak jadi nak putus vitamin, putus kerang. Beritunya tu, kita jangan main dengan panas, gajinya lompat lah, lepas tu kita pakai anyo. InsyaAllah kita tak pernah, kita tak larak, kita tak mening.
7: สารคดีซอฟต์พาวเวอร์ตอนภาพปลางิงสืบสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ชายแดนใต้ครับคุณผู้ฟังครับหากจะพูดถึงเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนคงจะนึกถึงพหุวัฒนธรรมที่งดงามแต่รู้ไหมครับว่าบนผืนผ้าแบบดั้งเดิมของที่นี่มีมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นเอก ที่เคยสูญหายไปนานกว่า80ปีซ่อนอยู่นั่นคือผ้าปลางิงผ้าโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1ศตวรรษ
8: วัฒนธรรมของจังหวัดยะลาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะว่าจะอยู่รวมกันหลายชนชาติฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่บ้างในส่วนของวัฒนธรรมในมุมมองผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายอย่างที่เอื้อดีกันมันต้องช่วยกันผ้าที่เราทำเนี่ยมันเป็นผ้าดั้งเดิมที่สูญหายไปแล้วตอนนี้ในกลุ่มจังหวัดแต่ละจังหวัดก็พยายามรื้อฟื้นกลับมาอันนี้คือส่วนที่อยู่ใน3จังหวัดภาคใต้เลยตอนนี้ที่ผมรื้อฟื้นกลับมาก็คือผ้าปลางิงสิ่งสำคัญของผ้าปลางิงก็คือเป็นผ้าที่รวมช่างใน1ผืนผ้าตั้งแต่1กระบวนการทอกระบวนการแกะลายช่างย้อมสีนะครับเป็นความร่วมมือกันกว่าจะได้มา1ผืนผ้าความภูมิใจจริงๆไม่ใช่ผ้าประสบความสำเร็จแต่ความภูมิใจจริงๆก็คือชุมชนมีงานทำคนที่อยู่กับเรามีงานทำและสภาพชีวิตเขาดีขึ้นอันนั้นแหละผมถือว่าประสบความสำเร็จยิ่งกว่ารางวัลอีกอันนี้คือสิ่งที่สร้างสวนกับกระแสของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
7: จากภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2472ในขบวนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครั้งเสด็จประพาสมณฑลปัตตานีชาวบ้านต่างแต่งกายด้วยผ้าปลางิงอย่างงดงามแต่หลังจากนั้นลวดลายสีรุ้งอันเป็นเอกลักษณ์นี้กลับค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งครูปิยะสุวรรณพฤกษ์และกลุ่มศรียะลาบาติกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้จับมือกันชุบชีวิตภูมิปัญญานี้ให้กลับมาโดดแล่นอีกครั้งด้วยเทคนิคเฉพาะตัวที่ประสานงานช่างหลากหลายแขนงเข้าด้วยกันทั้งลวดลายจากบล็อกไม้แกะสลักและการแต้มสีธรรมชาติหลายชั้นทำให้ผ้าปลางิงไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตและกำลังกลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นที่สำคัญของไทยในเวทีสากลวันนี้ผ้าปลางิงโดยกลุ่มศรียะลาบาติกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังของทุนวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์รากเหง้าไม่ให้สูญหายแต่ยังเปลี่ยนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรอยยิ้มและส่งต่อความภาคภูมิใจจากปลายด้ามความไทยสู่สายตาคนทั้งโลกได้อย่างงดงาม
9: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
10: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
9: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatnya 24 Jam.
11: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
12: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawato Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawato Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawato Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawato Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dok dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini saya jumpa dengan ceremoni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 di gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Khamis tepat 15 tulah kom 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak sub kosi tegur menegur pagi-pagi dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Gitu buat kereta buat motor pun beringat-beringat lah peminat dah lebih lagi learning tu panggil cuaca udara dia sangat tukar ujian-ujian ni kita kena tahulah unai-unai je buat kereta buat motor dah jangan duk deras sangat dah jangan duk sing sangat dah gitu buat kereta pakai panggil kad kemkat ni rapai kalau nak motor pakai muak kenok dah kalau kita tak jaga tubuh pada kita apa tu bahaya peminat dah kalau tubuh pada tak erok patu giwak kereta bahaya kita kena tahu-tahu unai-unai semua peminat dah betul lagi tu lah learning banyak panggil ujian dah penyakit pun banyak dah ujian-ujian ni tubuh pada tak sihat manalah dah ketak hidung batuk sakit palo ada belaka kita kena jaga-jaga kesihatan kita makin ni ada fit doh berehat ke apa itu jaga-jaga kesihatan minum air suwe-suwe ni minum air saja ya bukan air sejuk dok air suwe-suwe gitu kita kena minum-minum itu pun pada kita tu make air we cukup lah dah ni dok kadang-kadang tak makan langsung tak minum langsung air suwe-suwe air saja ni dok minum air manis, air kok tu bahaya juga dok minum acak-acak dah. Kita kena jaga-jaga kesihatan. Yo boleh nak sub kosi tegur menegur pagi-pagi dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pop plus lagi. Sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

budak. Kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu, nuak kita jadi nyakit tai. Mari ni bomo nak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada pak kita tanya masuk tak, eh kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu nuak jadi nyakit tai dak? Ah, sebab orang jadi nyakit kecil manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni, yo nyakit kecil manis, darah tinggi atau khaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau khaiman tu yang nuak wi darah tak pergi di tai. Kalau tak pergi tu tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikitlah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecil manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, atau kita beli makan ubat makan sendiri, boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh mangit tak aksep hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni, makan ubat bauan atau kecil manis ni buat jadi nyakit tai boleh dak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri tak turut bermoyak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bermoyak, ha, bermoyak kata makan kedining piening skodaning ada. Ah, kalau makan tu tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni dok jaga dah. Bomo ya tahu dah kata kena makan kodin ni tak lebih banyak ni dah. Kalau tengok dah eh nyakit kejaman kita ni eh, jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat hok kena makan dah. Ya tak weh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punuh. Dia nak jaga siap dah. Bomo nak jaga dah. Tetapi orang kecil manis, kalau dok jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi wibtai atau selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dek sekat. Wak widarah gitu sumak di tai, patut iwak jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bermuriak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau bertukar, tak jadi nyakit tai, nyakit kau lain mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, eh, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kat tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pua ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hapa tu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni mengerti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Ni tak boleh. Ha, hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi tu, ubat semu fry, hak rasa ubat ajong tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jaman nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa? Makan ubat kecil manis tu nak waktu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hang kan dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawapannya tu.

kena jaga-jaga kesihatan. Kena hilik-hilik lah kepada ujian-ujian. Jangan duk main ujian sangat dah. Ha, kalau capek pakai baju ujian, payung bawa payung gitu dah. Ha, batuk-batuk ni lama nak hingga pemenang dah. Ha, kita kena jaga juga batuk pun. Makan air suwe-suwe. Makan air ni saya madu ke lah mana dah. Kita we apa yang tubuh pada kita tu ada penyakit pemenang dah. Jaga-jaga kesihatan anak cucu kita. Kalau katuk lo ni jangan duk pelepah video main ujian. Budak dia suka gamal lah dah. Ujian ni dah kita pun lari-lari ke dia lah. Jangan duk pelepah video main air ujian, air sungai, air jarak dah. Kalau budak main air tu panggil bahaya juga peminat dah. Ha, kita pelepah video pergi main dengan kawai go dah. Takut-takut lemah, takut ke apa itu payah susah juga peminat. Pula dia kata jauh makin ni ni ngak doyak lah. Kita kena makin ni ha. Masak yang hidup panah banyak telajak ni duk pangak-pangak makan mula cerah perut pulah perut sakit perut belakang lah deh. Apa tu jaga-jaga lah learning ujian nyamuk dia cok lah bertelur burung pasu-pasu ai-ai hot tak pakai tu kita berkuk nyamuk dia duk telur lah waruh ya lah ketik mai tu lah demi nyamuk pulak susah payah pulak dah kita kena jaga-jaga kebersihan cuci juga rumah-rumah kita jiran-jiran kita lebih lagi ujian-ujian learning tu hak mana kawasan hak biasa berlaku aiboh tanah utuh gapo itu kita kena beringat juga cara-cara barang siap-siap pay lah mano mano air masuk dah sekat pinggan kita pun cara-cara tujuh-tujuh kek pak barang tinggi puyuk-puyuk api hak-hak apakah api tu kita kena siap-siap kita tak tahu air nak main piano gitu kita kena cara dulu ataupun ikasan gambar-gambar tabian ban kita pun taruh tepat we apa ni boleh bek hak pang kanam tu ai mari kaligus tu tak deh kita kena siap-siap pejede harap muka setarakan hak-hak nak mari ni kita kena jaga-jaga juga ya gini kita pergi berehat dulu maju pak pula setara lagi sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan.

0: Jun, bahaya dok kalau kita tak makan kafe, apa tu kita berasa sakit kepala. Ah, mari bawa mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada hak bahaya, patut ada hak tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hak ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, patut kita pergi makan kafe, patut rasa sakit kepala. Ha, hak tu bahaya. Ya macam ni, ya ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah. Ya buat urat darah kita tu, dia jeruk halu, kalu. Ha, hak biasa je dia macam ni. Lepas tu, bawa kita makan kafe tu, dia jadi jeruk tu. Itu. Ha, buat apa dia jeruk ni tu, dia buat wifam dan darah kita ni, dia kau tinggi. Ha, bawa kita buat jadi kau tinggi itulah. Dia buat wifam kita ni, rasa segar, rasa tak mengatau lah dah. Ya orang makan kafe ni, ada rasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, kita tak berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni, dia tak ada tukar penama. Tapi, kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah yang besar ni dah. Bawa kita makan kafe yang jeruk. Bawa kita makan lama-lama tu dah. Urat darah kita tu je lah. Dia tahu tak nak jeruk banyak weh. Yo yo bekok lah boleh. Ha, yo bekok kopsa. Bawa kita makan kafe yang jeruk juga. Ha, tak apa lah. Tak rasa apa lah sedap tu. Bawa kita berhenti yo kopsa. Lepas tu kita makan kafe yang jeruk. Pahit dia kau hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala, bawa kita makan jeruk kelek, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa. Tapi sakit kepala lah. Tetapi, kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk ke dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengan banyak, lepas tu dengan pekat kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena. Lubai tinggal halus teh. Apa, lubai tinggal halus teh ni kena. Kuang tu nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa-apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali. Dangin makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala tu. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak apa, tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena perubat lah mereka macam ni. Ha, perubat macam tu, slow sikit lah. Tapi bermu, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak boleh. Eh, nak makan kafe tak boleh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak boleh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa. Sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu. Urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung banyak, dia boleh jeruk klik semalam. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak ubat orang sakit kepala, pergi puasa sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahap pas minggu tu, kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 ni gelas, sehari tu tinggal satu ke dua gitu. Ha, pandai lah. Kalau makan satu dua tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Maknanya total lekat tu. Kalau kita makan satu dua tak ada masalah. InsyaAllah dah, kita bakal slow.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Ya, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Terima kasih peminat semua duduk dengar rancangan Rusia Kesehatan. Boleh jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis sejak dari pukul 9 lebih-lebih sampai dari pukul 10 jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu jaga-jaga kesehatan lah kok. Loni tu abang ni cuaca udara dia sangat tukar dan sakit memudah. Lebih lagi anak-anak cucu hok kalau katuk tu kita kena jaga-jagalah jangan duk lepas wi dia gimai ai dengan kawai-kawai gu dah bahaya apa minat dah. Betul terima kasih peminat sekali lagi terima kasih Pak Ansu Paudi Chai Wiset Pak Ansu Watrajala. Betul dia minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai. Sawatajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kalau tak mau jadi ngekek maring, kenapa sok? Ah, macam mana mengi pemuda kau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda ngekek macam Allah. Oso sakut ngopo dengan maring. Kita mau tahu ini dulu. Maring ini dah nyakit maring ini ialah sel kita tu dah anggota kita tu ia punah. Apa ia punah? Ia ya, wasa dua jenis. Wasa punah apa? Ia mapo. Ah, wasa tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah. Lepas tu dia dikau gagah. Dia tak ada mampu tu, dia kau gagah. Apa dia kau gagah tu? Dia panggil nyakit, mereng. Sebab apa dia boleh punah? Ha, sebabnya tu, dan laning tu, bagi makan kita, dia cuma banyak. Dengan bagi makan, dengan udara, dengan air, dengan apa kita yang masuk dari tubuh dia tu, dia cuma. Sebab cuma ni lah. Sebab we, sel kita tu, dia dipunah. Ha, apabila dia punah tu, kalau dia punah, bagi dia mampu, tak ada masalah. Tapi kalau dia punah, dia dikau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah, buat jadi penyakit mereng. Bah, poso ni tu lah macam mana? Ah, ha, kalau kita poso kena, ah ha, macam mana poso kena, bawa buat klik dah. Kita tengok lah. Dah. Kalau kita poso kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni hidup cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya hidup cari dalam anggota kita tu. Ada sel mana tak kuasa punah. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu? Nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tau. Ha, tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tau. Apa dia bunuh tau? Dia tak jadi nyakit marah dah lah. Ha, begitu tu kalau dia tu, dah. Rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma. Weh, kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak kau basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, kena lah kalau puasa turut mulut. Puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak ada boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita boleh puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakal puasa, kita puasa kena. Haa.

Pokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Ha, mari bomo nak royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bomo nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dewak berdorak kepada tubuh badan kita dua-dua selalu dah. Ha, dia mudah kau senang tu. Ha, kalau nak isap wokok tu nak wui tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mudah kau senang. Lah dah, sungguh ke faham? Hari tu wokok faifa ni, kalau dia membuat mari wokok faifa untuk dia nak berhenti wokok. Kita dah isap wokok ni sebab atau kita lekat dia panggil nikotin. Nah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pak nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu kita jadi lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu dia mau buat lah wokok faifa ni sebab wokok faifa ni boleh. Dia boleh kan menurut lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak uti wakak tu kita banyak tu dah. Patut kita kakak sikit, kakak sikit. Patut kita uti wakak. Hak tu cukup rasanya semua tu. Tapi ya kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha. Kalau isap wakak faifa ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak kepada tu pada kita bakat dah kok senar tu. Patut fak muda fak wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Patut kalau tanya tu hak mana. Dorak banyak lagi. Ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari itu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok faifa ni ialah wokok baru. Bagaimana baru? Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gatik. Bulan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lambat ade wokok faifa. Sebab apa? Ya wokok ketah ni lah. Bahayanya ngopo? Bahaya yo asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni boleh masuk dalam kelepon kita. Asap toko jadi banyak, wak jadi menyok. Boleh panggil nama tah. Atau menyok tah ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah. Jadi mering, jadi gopo sebab nama tah ni. Tapi masa je duk hipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru nak mula menyakit. Tetapi, wokok faifa ni, dia pagak air bakar menyok. Apabila dia bakar air bakar menyok, dia sak nak lagi. Wokok ketah kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk le kelepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak masuk le kelepung. Mula-mula dia tubik dia wokok tu jadi asak dah. Boleh masuk kelepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula, dia jadi duduk dalam kelepung kita dah lah. Apa air duduk dalam kelepung, sebab kita lemah air. Boleh air duduk dalam kelepung, nak nyawa tak boleh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni banyak. Boleh banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ya. 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung, kena tukar kelepung, kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak, dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka faifa, 5 tahun, 6 tahun menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Wokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap wokok faifa. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu itu orang baru nak mula isap. Tak ada tipu menyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak menyakit lah. Pas menyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada menyakit. Hak daripada wokok ketah lagi. Ah, ha, pesan-pesan pada warung-warung faifa lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok faifa. Pada ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bahaya tak kalau kita tak makan kafe, lepas tu kita berasa sakit kepala. Ah, mari bawa mula je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit kepala sebab kafe ni ada yang bahaya, lepas tu ada yang tak bahaya. Kalau kita sakit kepala sebab kita tak ada makan kafe, hok ni tak ada bahaya. Tapi kalau kita tak biasa makan kafe, lepas tu kita pergi makan kafe, lepas tu rasa sakit kepala, ha, hok tu bahaya. Dia macam ni, dia ibu kafe ni tu, kerjanya tu dah, dia buat urat darah kita tu, dia jeruk heluh, kalu. Ha, hok biasa dia dah macam ni. Lepas tu, bawa kita makan kafe tu, dia jadi jeruk tu. Ha, buat apa dia jeruk ni tu, dia buat faham dah darah kita ni, dia kot tinggi. Ha, bawa kita boleh jadi kot tinggi tu lah. Dia buat kita ni, rasa segar, rasa tak mengatau lah dah. Ya orang makan kafe ni ada rasa dua jenis. Makan sekadar sedap saja dengan makan sebab dia lekat. Kalau kita makan kafe, makan dengan sedap tu, kalau kita berhenti makan tu, kita tak berasa apa lah. Sebab tubuh kita ni dia tak ada tukar nama. Tapi kalau orang lekat kafe, ha, tak makan kafe sakit kepala. Sebab apa? Biasa itu urat darah dia besar ni dah. Bila kita makan kafe dia jeruk. Bila kita makan lama-lama tu dah, urat darah kita tu je lah. Dia tahu tak nak jeruk banyak weh. Ya bekok lah boleh. Ha, ya bekok kopsa. Bila kita makan kafe dia jeruk juga. Ha, tak apa lah. Tak rasa apa lah, sedap tu. Bila kita berhenti ya kopsa. Lepas tu kita makan kafe dia jeruk. Pahaya dia kau hidup kopsa ni. Kalau kita nak sakit kepala, bawa kita makan jeruk kelet, hingga sakit kepala lah. Hak tu tak ada bahaya apa, tapi sakit kepala lah. Tetapi kalau orang tak biasa makan kafe, dia duduk di dinding. Lepas tu kita pergi makan kafe dengar banyak, lepas tu dengar pekak kena tu, dia jeruk banyak. Boleh jeruk banyak tu kena, lupa tinggal halus teh. Apa lupa tinggal halus teh ni kena, kuam tu nak tinggi banyak. Boleh nak tinggi banyak, siapa urat apa? Urat darah dalam kepala dia pecah boleh jadi apa. Orang tak biasa makan kafe atau makan kafe lama-lama kali, dangin makan kafe sekaligus dengan banyak atau pekat lajak. Sebab kalau kita makan lajak, kita nak sakit kepala. Pas sakit kepala tu boleh siapa kita nak pecah urat darah dalam kepala tu. Tapi orang yang lekat kafe, boleh makan tak boleh tak sakit kepala. Boleh tak makan, sakit kepala selalu dah. Hak tu kena ubat lah mereka macam ni. Ha, ubat macam tu, slow sikit lah. Tapi bermu, oh, terama lah ni. Sebab apa? Poso nak makan teh tak leh. Eh, nak makan kafe tak leh. Ha, buat macam ni. Orang poso, sakit kepala tengah hari. Nak makan kafe tak leh. Kita makan, jeluk air batu ke apa-apa. Sapu kepala, jelung kepala. Ha, jelung kepala, boleh jelung kepala tu. Urat darah dia jadi tak besar sangat lah. Ha, kalau kita jelung dengan banyak, dia boleh jeruk klik semalam pula. Ha, kita tak sakit kepala lah. Ha, tu cara-cara nak ubat orang sakit kepala, pergi puasa sebab tak ada minum kafe. Kita puasa ada nak tahap seminggu tu, kita ambil okat ni lah. Kita nak slow kafe kita tu lah. Bagi kita slow kafe boleh dah. Ha, kalau biasa makan 4-5 ni gelah. Sehari tu tinggal satu ke dua gitu. Apa dia lah. Kalau makan satu dua tu mulai. Tapi kalau makan 3-4-5 tu tak mulai lah. Makna total kat tu. Kalau kita makan satu dua tak ada masalah. InsyaAllah dah. Kita akan selalu-selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajala bahasa Malay tepat teh 24 je. Di masa berehat peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang dah bawa dengan koho-koho sabah hati dah di masa ni di pada orangnya selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo eh wi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-583 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupa lah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupa lah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian boleh kita jeda tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah di pada tempat kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ruangnya selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa. Jadi masa lewat dah silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif. Patu klik main jumpa pula pada hari esok masa tula pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak. Masa mulai tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

سيدنا ومولانا محمد المبعوث

به أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Untuk mana? Hari ini syarah Faridah. Pada katanya, kata Asy-Syaikhul Muallif Asy-Syaikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan dalil amanah mereka itu bahwasanya, itu asamatan, kita selit syarah, dan dalil aqli, dalil hak yang bahasa fikir, hak bahasa kira dengan akal, lalu nisbah kepada akal, panggil aqli. Satu lagi dalil hak bahasa nakal, ambil daripada qira'ah hadis ijma', tu panggil naqli. Di sini nak menyata dalil aqli, dalil hak bahasa kita fikir, hak bahasa kita kira. Sebab tu tidak jadi taklif, tidak ditutup atau orang yang tidak punya fikir, punya akal. Nah, dalil aqli yang menunjuk ia atas amanah mereka itu siapa? Segala Rasul alaihi wassalam.

jujur, jalan semua tu. Nah, setia tu amanah. Lawanan dia ialah khianah. Ya, kita jadi Melayu, khianat, khianat. Ha, khianat bila arti sungguhnya, lawan bagi amanah betul hati, khianat belot hati. Belot. Ha, nah. Dalil secara fikirnya begini. Bahwasanya atas fardu takdir. Itu jadi kelorak kapan kata, bubuh kata. Nah, atas fardu takdir, jika khianat dan belot oleh mereka itu. Kedua lagi, belot hati mereka itu. Belot oleh hati mereka itu. Fardu takdir kalau belot. Nascaya adalah kita. Ini siapa kita? Yakni sekalian umat. Disuruh akan kita dengan khianat juga. Ya lazim juga tu. Nah, kalau puak-puak rasul tu belok khianat, makna kita umat disuruh akan kita dengan khianat juga seperti mereka itu. Kok mana lagi sakut situ? Dia panggil belaziman. Al-mutalaziman la yang fakan. Dua yang berangkai, dua yang berangkai tidak boleh asing. Jadi berangkainya kalaulah orang rasul tu belok hati, kita pun disuruh belok. Lazim kot tu. Ha, kerana? Ha, dia tanya. Kerana ini jalan kata nascaya disuruh kita belok. Khianat. Kerana disuruhkan akan kita. Siapa yang suruhnya? Allah. Nampak kita terkedipa'an. Kerana disuruhkan akan kita, yakni oleh Allah Ta'ala, disuruh dengan mengikut dan dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Nah, di mana tempat Allah suruh tu? Tu kita nota kaki bawah satu tu. Tempat Allah suruhnya seperti barang suruhan yang ada pada firman-Nya Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu al-ayata. Ana tamim, sambung baqiyatul ayah. Artinya dalam surah Ali Imran ayat 31, artinya kata ulimu ya Muhammad, asa ayat ni diturun tu tuju kepada puak Quraisy. Kerana mereka itu sembah patung-patung. Bila ditanya kenapa, bila ditanya siapa yang menjadi langit bumi, mereka mengaku Allah. Siapa yang menurut hujan memerezeki, menjalan matahari bulan, mereka mengaku Allah. Tapi bila sembah ibadat ke yang lain, bila disoal kenapa ibadat pada yang lain, dia jawab kata, supaya mereka dia sembah tu mendekati diri dia kepada Allah. Liyuqarribuna ilallah. Kami tidak sembah patung bukan semata-mata, kata dia. Ma na'budul asnama illa liyuqarribuna ilallah. Kami sembah dia tu supaya mereka itulah mendekati kami kepada Allah. Itu dakwah alasan dia. Lalu tu Allah suruh kata, kun. Ayat. Kata ulimu ya Muhammad. Bahas ketiga, kepada mereka itu Quraisy tu. Asal ayatnya tujuh situ asal. Tapi pak jadi masalah, al-ibratu bi'umumil labzi. Ambil pengajarannya umum ayat. Umum lapa. La bi khususis sabat. Bukan tertentu dengan sebab turun ayat saja dak. Mung kata Muhammad, kata apa? In kuntum, jika adalah kamu itu, tuhibbunallaha, kasih akan Allah. Yani sebenar-benarnya, kalau mu tu kasih ke Allah sebenar-benar, yani sebagaimana dakwah kamu,
Jawain, fattabi'uni. Maka ikut oleh kamu akan aku. Ha, dia. Nah, Allah perintah kalau sebenar mu kasih ke Allah. Kalau sebenar kamu kata mu ta'at ke Allah, mu kena ikut aku. Ha, ni mana kata kita, ni umat disuruh ikut dia. Oleh yang demikian, kalaulah Rasul tu belok khianat, bermakna kita disuruh khianat lah. Kerana mengandungi dalam kata mu turut aku. Tiba-tiba Rasul katakan kalunya belok khianat, mana kita pun disuruh khianat. Ha, tu lazim gitu. Walha kita maklum ayat lain pula Allah tak suruh belok. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Setengah pada muka ada apa? Khianat. Nah, ke Allah lagi ke? Ha, itu makna jika kalau mereka itu khianat fardu takdir. Lazimnya kita umat juga disuruhkan dengan khianat. Kerana disuruhkan akal kita, yakni oleh Allah Ta'ala, disuruh kita dengan mengikut dan dengan mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu. Arti segala Rasul alaihimussalatu wassalam. Mana tempat Allah suruh? Antara itu dia. Nah, ayatnya lagi pula. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Ada antaranya. Baik. Dan tiada sah. Ha, saat ini kata, kalaulah dia tu khianat, kita pun disuruh khianat. Dan tiada sah pada akal dan pada nakal. Tak sah apa? Tak sah bahawa, oleh bahawa disuruhkan kita, kita sekalian umat dengan khianat itu. Tak sah. Nah, tak ada Tuhan suruhlah tu. Nah, sebab apa? Kata tiada sah pada akal, pada fikiran, tidak sah kita disuruh khianat. Dan pula pada nakal, Quran hadis, ijma', tak ada kata kita disuruh khianat. Sebab apa kata tiada sah? Kerana tiada menyuruh oleh Allah Ta'ala. Tak menyuruh akan segala hambanya Allah. Allah tidak suruh dengan mengerjakan akan kejahatan sekali-kali. Ya, bahkan tegah ia Allah Ta'ala daripadanya, daripada mengerjakan kejahatan. Itu turun antara dua pula tu. Seperti barang, tegahan larangnya, suruh dan tegah yang masuk sini dua sekali. Yang pada firman-Nya Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini selalu dengar tak? Sering kali. Selalu dengar. Siapa panggil pun selalu ni? Boy. Itu dah. Nah, ayat ni ada fang boy. Itu. Selalu dengar. Dengar bila ayat ni? Dia ketebar. Siapa kita ingat? Nah. Itu kan selalu dengar. Nak tambah ketebar boleh cair. Nak sudah tu ketebar dia baca ayat ni. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nahana. Surah An-Nahl ayatnya la surah An-Nahl surah cakap lebah madu. Ayat yang ke-90 artinya bahawa sungguh Allah suruh ia, yakni akan segala hambanya, kedi mapu'ul panggil. Amara ya'muru, dia muta'adi dua mapu'ul. Mapu'ul yang kedua ada bil'adli tu. Amara ya'muru, di segi lurah, dia muta'adi dua mapu'ul. Mapu'ul yang kedua, sekali dia panggil muta'adi binafsih. Sekali muta'adi dengan bahraja.
Kalau itu innallaha ya'muru bil adli, ada mafu'ul yang kedua bil adli. Mafu'ul yang pertama tak ada. Yang kedua bahwasa Allah suruh ia Allah ke dia mafu'ul yang pertama akan segala hambanya. Itu dia mafu'ul tu. Kita hamba dia, dia suruh apa? Suruh dengan. Ini mafu'ul yang kedua masuk apa? Suruh dengan adil. Adil. Sungguh betulnya kita ada adil. Ada berkata adil, itu ada alif. Adil itu seorang yang betul. Diri sifat keadilan tu dia panggil adil. Tapi kita biasa sebut adil. Tak ada kan? Kalau sekarang kita agak adil. Adil. Apa adil? Artinya adil tu menengahi. Ada yang panggil saksama. Ada pula betul. Itu adil mah tu. Ada juga artinya jujur. Lurus. Semua tu. Mana adil. Adala ya'dilu adlan adil. Artinya menengahi. Dan betul. Sampai tu orang adil lah. Bila ada orang apa dia kena duduk tengah. Menengahi tidak sebelah itu, tidak sebelah ini. Dia kena menengahi. Itu adil. Dan ditafsir juga ada dengan mana apa? Wad'u syai' fi mahallih. Hantar suatu kena pada tempat. Itu panggil menengahi. Letak kena pada tempat. Itu adil. Itu Allah suruh tu. Betul. Allah suruh betul. Jujur. Ada lagi lurus. Dan apa lagi Allah suruh? Wal ihsani, buat baik. Ahsana yuhsinu ihsan, buat baik. Allah suruh buat baik. Lawannya buat tak baik. Tak suruh tak baik. Tengok orang tua kita di ajalah tu dulu. Kita buat apa? Jangan awal tak baik tu. Ya tadi tu. Bakal buat gini baik dah. Tak apa tu, tak apa tu baik eh. Lagu ni tak baik tu. Ajar lagu tu. Bila kita klik pada ayat ada. Allah suruh dengan buat baik. Lagi. Wa ita'idhil qurba. Tak pada andali lagi. Suruh dengan memberi akan yang punya korobat. Kaum keluarga. Memberi akan yang punya korobat. Beri dengan bersedekah dan lain. Tuhak-tuhak disuruh. Sebaliknya, wayanha dan tegah ia Allah, larang ia Allah. Kedih mafu'u apa tu? Wayanha hum dan tegah ia Allah akan mereka itu. Akan segala hamba Allah tegah dari apa? Anil fahsyak. Daripada yang keji. Seperti zina. Dia panggil fahsyak bukan? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan. Itu zina. Zina. Dan apa lagi? Daripada perkara yang mungkar. Artinya segala maksiat. Segala derakaan. Segala kerja deraka kepada Allah. Ya tak, ya lari daripada deraka. Lagi wal bawi dan daripada buat zalim, buat aniaya. Buat zalim akan manusia dan lain-lain. Bukan ke manusia saja. Lain-lain benda lain pun pada binatang. Dan juga termasuk pada benda-benda jamadat. Sebab dia tak boleh nak buat ikut sia. Semata-mata nak khainak buat. Tak boleh. Hal keadaan tunjuk ajar ia Allah. Ya'izukum. Syarat kata jumlah ya'izu tu. Wa'aza ya'izukum. Jadi hal. Hal keadaan tunjuk ajar ia Allah. Kum akan kamu. Segala hamba. Allah tunjuk ajar. Dengan suruh dan tegahnya itu. Itu dia tunjuk ajar kita. Itu dia suruh, dia tegah dia. Dia tunjuk ajar kita. La'allakum tazakkarun.
harap-harap kamu itu terima pengajarannya. La'allakum asakedah tatazakkarun. Orang mengaji surah kata hazah satu ta. Habis sudah situ, terkembali balik. Jadi tadi, dalil secara fikir yang menunjuk atas bahawa seorang jadi rasul mesti amanah. Dalil cara fikirnya, fardu takdir kalau dia tidak punya amanah. Artinya belok. Lazim daripadanya kita umat juga disuruh belok. Apa? Kerana Allah suruh kita hamba dia suruh mengikutkan mereka itu. Tiba-tiba mereka itu belok. Arti lazim kita disuruh belok juga. Walha tidak sah. Mananya Allah suruhnya. Itu tidak sah. Kerana Allah larang. Habis di situ. Dan yang ketiga langsung. Dan yang ketiga daripadanya. Klik pada daripada empat sifat. Mana empat yang pertamanya? Dan yang ketiga daripadanya, daripada empat sifat. Empat perkara je ibarat lemata tadi. Dan wajib bagi segala rasul alaihimussalatu wassalam empat perkara. Kita tafsir artinya empat sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahuinya dengan tafsir dan huraian. Yang pertama daripadanya sidik, yang kedua amanah tani, dan yang ketiga daripadanya daripada empat sifat yang wajib bagi rasul tu, hak kewajib atas kita tahu secara tafsir, iaitu tabligh, ballagha, yuballighu. Silap tulis tu dah. Huruf. Nah dah. Tabaya dulu dah. Tabilap. Tak tengok silap tu lah. Manusia tak lari. Tu dia. Ni mana kata kita hamba yang tak eh. Tu dia baca kena. Dah biasa tabligh. Tulis ni silap tu. Tu dia. Tengok. Tabligh. Ballagha yuballighu tabligh. Bagaimana Allah kitab tujuh ke dia. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh. Orang ngaji kelimah itu peama daripada ballagha yuballighu. Peama kata balligh, masdar dia tabligh. Maka orang jadi rasul wajib pada akar bersifat dengan tabligh. Apa tabligh? Artinya, terjemahan dia, tabligh ialah arti menyampaikan. Takut selalu. Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu, disuruhkan mereka itu segala rasul, disuruh oleh Allah Ta'ala, disuruh dengan menyampaikan dia kebarang, menyampaikan kepada makhluk, yakni segala umat. Karena ke makhluk tu. Ni orang panggil apa? Kalau mengaji ilmu balaghah, bayan, min itlaqil am, wa iradatil khas, ataupun itlaqku, murad juzuk. Itlaq am, mana umum, makhluk. Itu kena menyapa habis kepada kayu batu pun. Kepada lembu kerbau pun ada makhluk. Ni apa? Itlaq am, cakap betul umum. Murak jin manusia tu ya. Ni cara imbarat. Jadi bila itlaq tabligh, orang panggil kata kalahzah. Kalau Arab dia bubuh lele at-tabligh. Alilah ganti mudhaf ilaih. Bila sebut mudhaf ilaih, at-tabli ay tablighu ma umiru bi tablighihi. Tafsir bunyi gitu. Ni Hajawi kata artinya menyampaikan barang. Kita dapat pada maf'u. Menyampaikan barang, barang mana? Yang disuruhkan mereka itu segala rasul, disuruh oleh Allah. Disuruh
dengan menyampaikan dia kan barang tu aik ke panggil ngaji kaedah barak. Menyampaikan dia ke barang, menyampaikan ke mana? Menyampaikan kepada makhluk. Umum kata makhluk tu. Erti kepada kayu, batu, benda tak berakal apa, kena menyampaikan juga. Murak makhluk, yakni segala umat. Umum lagi. Maksud umat, jin dan manusia. Dua jenis tu lah. Tu panggil mukallaf tu. Jin dan manusia. Benda jamadat malaysa fihi roh, kayu, batu, besi, tanah, itu panggil jamadat, makhluk. Itu tak ada kena mengena, roh pun tak ada. Mari pula kepada binatang ada roh, ma fihi ruhun, barang yang ada padanya nyawa, panggil hayawan, tapi tidak punya akal, tak termasuk juga. Dan dia kena menyapa. Jadi tinggal lagi tiga, malaikat, jin, manusia. Kalau itu jin manusia ajalah dua mukallafin dia panggil. Adapun malaikat, menyapa dak pada malaikat? Malaikat bukan mukallaf. Karena Allah Taala menjadikan dia atas tabiat dah dia tu taat. Taat tu tabiat malaikat. Tak nak menyapa apa dah, langsung dari Allah suruh tasbih, tasbih. Langsung dari Allah suruh berzikir atau apa rokok-rokok. Hak kiam-kiam. Tak ada menunduknya apa-apa dah ke dia. Tapi ulama kata, menyapa juga kepada mereka atas jalan tasrif, atas jalan nak memuliakan. Bukan atas jalan taklif. Menyapa ke kita manusia jin atas jalan mentaklif, tuntut, perintah, buat, lari. Ada pokok mereka, tak ada kena lari apa dia, tak diraka ke Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tuhan kata, mereka tak deraka ke Allah. Apa ya Allah suruh mereka, wa yaf'aluna ma yu'maru. Itu sifat mereka. Tak nak nak suruh pada dia, tak nak nak lari pada dia. Mungkin dia tak ada syahwah, tak ada nafsu. Lepas tu, menyapa juga ke dia, nak memuliakan Nabi. Nabi ni hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Mana hebat? Bukan manusia saja umat dia, mereka pun nak melia gitu. Tu ulama kata, menyampai kita jalan tasrif dia panggil. Adapun menyampai kepada kita jin manusia atas jalan taklif. Ya Allah Taala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tengok. Orang kafir lagu mana? Dah orang kafir ke mana? Orang ke tak orang? Orang. Pas jin kafir di Islam, sama jin ke tak? Sama jin. Dia berimeh jin. Islam jin mu'min. Tak berimeh jin kafir. Pas bisa tengok tak jin? Sama pun tak bisa tengok ke. Hatu. Dia tu. Pi. Tak bisa tengok tak? Dengan rupa asli dia tak boleh tengok. Cuma boleh tengok atas rupa salinan dia tu boleh tengok. Dia berupa manusia, dia tengok berupa anjing ke, berupa kambing ke. Itu boleh tengok. Berupa anak kerak. Boleh tengok. Berupa asli dia tak boleh tengok. Tidak tak panggil jin. Jin Melayu ke siya bahasa tu? Bahasa Melayu ke jin? Bukan. Bahasa siya? Bukan. Bahasa apa tu? Bahasa Arab. Jin. Mana apa? Selindung. Tak nampak di mata kita. Tu, pada boleh tengok dia pun ada igat hatu ada apa tu. Boleh duk gaya lah rasa dia jebur. Hatu rupa dia saling. Dia saling rupa nampak. Ada nampak siah kali tu. Nampak budak lah kata ni. Dia saling rupa. Kalau rupa asli dia, tak dapat kita lihat. Tu. Hatu. Haji harap. Setan itu iblis itu. Jadi capu cicat. yang gini. Ya, apabila kata manusia. Manusia tu bahasa apa tu manusia? Bahasa Sanskrit. Bahasa siapa panggil apa? Manut. Kita manusia. Lepas tulis ada ke dah?
So pada belakang tu, so pada si, itu kan, menut patut ada yoyak dah. Pada karang dah. Hingga tak ada baca-baca, tak ada bunyi yoyak dah. Menut, betul-betul so tu kan jadi supo dodik, menut. Kita manusia. Kenapa tu? Dia tulis lagu tu dah. Manusia. Apa tu lah kita kena kalau tengah ngaji lurah? Manut, pelewa. Pelewa apa? Pelewa, kun. Manut, pelewa, kun. Itu salah. Manusia artinya orang. Itu. Jin. Pelewa. Jin yang dah sebut dah? Sebut kat siar dah. Jin. Sebut dah? Tak sebut? Sebut pi gitu. Ini macam mana lah bahasa? Jin, jin. Tak ada. Pi ada. Itu arti betul pi. Artinya hatu. Hantu. Lepas tu menasabah Arab apa panggil jin. Karena jin makna sembunyi daripada mata manusia. Tak boleh lihat. Tak boleh lihat tu ulama kata atas rupa asli dia. Rupa asli dia. Baiklah. Jadi jin manusia. Orang dengan hatu. Ini maksudnya umat. Wajib kerana dia mukallaf. Dia punya akal. Bila punya akal, maksud di dalam taklif hukum Allah. Dan Allah pun sebut wama apa dia ni khalaqnal wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku menjadikan jin hatu dan manusia orang malaikat bahawa beribadat kan aku ni bahawa mereka jadi hamba aku. Tu kata mukallaf dua tu. Adapun syaitan asalnya asalnya tiak-tiak yang amat jahat. Kullu muta'aridin atin. Kullu atin muta'aridin. Tiak-tiak yang amat jahat itu panggil syaitan. Asalnya siapa syaitan itu? Iblis. Apa dia panggil bapak syaitan? Iblis. Lepas tu anak-anak cucu dia tu syayatin. Ini tak ada mukmin. Lepas tu mereka inilah berdakwah, menyeru, mengajak dua golongan jin manusia. Mereka inilah ajak jin ikut dia kafir. Manusia ikut dia jadi kufur. Tu memang orang ada kafir ada mukmin. Jin ada kafir ada mukmin. Bila siapa dalam Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari nampak dia baca Quran, puak dia dengar puak jin puak tu. Ni ada nak ngaji ni kali tak apa. Jangan. Dah ada dengar sengah nak kejar dia. Dah itu. Dah sebut ke surah jin tu. Apa dia? Ya Allah dia tu.

inna apa dia? Sami'na inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Tuh surah jin. Masa Nabi dia baca Quran apa buat jin dengan ayat tak tahu kata lepas tu tahu tahu ke dia. Kata oleh moyang Muhammad, uhiya ilai. Allah beritahu kepada aku ada segulungan daripada puah tu duk perhati dengar mudah baca Quran tadi. Istama'ana farum minal jinni. Lalu mereka kata, nah, lepas dia dengar tu termasuk hati dia, dia balik sama kawan dia, dia berucapan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, dia kelebih ucap sama kawan dia. Sesungguhnya kami, kami telah dengar Quran yang menarik, ajib, kata dia. Nah, itu dia. Apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Quran ini menunjuk kepada jalan betul, kata dia. Fa amanna bih, oleh itu kami beriman dengannya. Ha, itu buat jin. Fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tak syirik lagi. Ha, kami tak syirik lagi, tak sembah menyembah dada yang lain pada Allah. Tu. Nah. Ha, kemudian iblis berdakwah, anak cucu dia tu berdakwah, ajak ikut dia jadi kupu. Tu panggil jin kafir. Ha, maka jin juga masuk di dalam umat yang menyampaikan hukum kepadanya. Ha, itu. Ha, maka anak cucu iblis syaitan. Maka syaitan itulah berdakwah bila manusia turut dia, dia panggil syayatinul ins. Ha, jin turut dia syayatinul jin. Dah sebut lah Quran kata. Ha, wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn. Tu. Begitu Muhammad musabah. Dalam kamu menjalankan tugas tu begitulah. Nabi mana-mana setiap nabi kami menjadikan musuh. Latih nabi dan rasul suruh menyapai, situ bertemu dengan musuh. Siapa musuh dia? Syayatinal insi. Syayatinal jinni wal in, syaitan jin, syaitan manusia. Nanti dia. Jadi asal syaitan tu daripada maknanya kullu atin mutamarridin, kullu mutamarridin atin. Setiap yang amat jahat, yang melampau. Sahabat boleh kata mungi syaitan, boleh kata dia. Dan adalah hadir guna. Bila seorang semaya, ada sutrah penyekat antara kita semaya dengan tempat sujud, terletak sutrah situ. Takbik ke gapo atau apa-apa sejadah. Tiba-tiba satu orang nak litah, kita tahan dia. Yang Arab banyak sekali lagi tu dah. Jadi semaya kita nak pergi, dia tahan tangan. Ah, tak uti dengar nak kacau nak tepuh ke julak. Kalau boleh. Kalau terkedia rebah patah pun tak apa. Sebab apa? Syaitan tu. Litah ke semaya. Banyak syaitan tu. Nah, itulah. Baik, aku balik klik ke sini. Asal dia menyata apa tu? Orang jadi rasul tu satu daripada tugas dia kena menyampai. Menyampai apa? Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu. Kanak kibarat tu syariat lah. Hukum-hukum, hukum syariat yang disuruhkan mereka itu akan segala rasul disuruhnya oleh Allah Ta'ala. Suruh dengan menyampaikan dia kan barang. Nah, segala hukum syariat menyampai kepada makhluk. Nah, maksud makhluk, yakni segala umat, jin dan manusia. Nah, itu murak makhluk. Dia panggil min itlaqil kulli kepada makhluk umum. Tapi muraknya, muraknya khas iaitu jin manusia. Iya. Ah, ha, tu pada mana tempat ada Mekah biasa ada masjid jin. Cuma bina masjid dan tempat dia banyak ahyan Nabi mana tu. Nah, tempat dia ada buat perjanji apa itu ini. Baiklah. Bahkan tegah istilahkah. Maka adalah barang yang diwahyi, yang diberitahu oleh Allah. Ya sawahyu, wahyu di mana al-i'lan ala khafi, ala khafain. Beritahu atau jalan sembunyi, itu panggil wahyu. Maka adalah barang
yang diwahi oleh Allah, yang diberitahu oleh Allah kepada segala rasul itu tiga bahagi. Ha, mana tiga bahagi? Satu bahagi daripadanya, daripada tiga bahagian itu, ialah menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu, arti akan segala rasul, menyuruh dengan ketiadaan menyampaikan dia. Akan dia arti akan satu bahagi daripadanya, tiga bahagi itu. Tak disuruh menyapa kepada makhluk, yang artinya umat daripada jin manusia. Maka hak yang pertama ini, maka tiada harus bagi mereka itu segala rasul, tak harus pada akal dan pada syarak kedua sekali. Tak harus pada akal dengan mana tak terima pada akal. Mereka nak menyapa bagi hak Tuhan, tak suruh menyapa. Dan pada syarak, tak harus pada syarak, bahkan haram. Bahkan mustahil, ha, itu idrak pada atas, tiada harus pada angka. Bahkan mustahil atas mereka itu, atas segala rasul itu, mustahil oleh menyampaikan dia arti akan satu bahagian tersebut. Mana satu bahagian tersebut? Iaitu hak ketiadaan apa dia? Iaitu menyuruh Allah dengan ketiadaan menyampaikan dia. Bahkan mustahil menyampaikan dia akan satu bahagian tersebut itu. Ha, hak tu tak boleh menyapa hak tu. Lepas kita tahu mana? Tahu kata ada bagi dia tak boleh menyapa. Nah, apa nak tanya siapa? Gapo? Tanya siapa? Ada. Mungkin dia tak boleh menyapa. Kita nak tahu main mana? Cuma kita tahu dengan jalan mafhum daripada ucapan dia kata, kalau kamu tahu barang yang aku tahu, nascaya kamu itu suka sedikit, menangis tu banyak. Oh, kalau itu tahu, situ kata ada barang saja tak boleh hoyak. Tak pada dengan umat nak tanggung. Cuba berita Rusia, berita berat-berat dia tahu-tahu tahu nak tak kata. Itu dia. Cuba orang ni masa mudah terkejut. Dia ada darah tinggi ke, apa dia menyakit jantung ke, royak kita terkejut bah lo dia. Dia ni tak boleh royak, tak boleh beritahu dia lah, jangan beritahu dia. Tu. Oh dia ni orang tanya-tanya royak bah kawan. Ha, tu bagi tak patut dia nak tahu, dia tahu jadi berat. Ha, tu bandingnya koho-koho. Nah, tu lah mana kata ada perkara Allah Ta'ala beritahu untuk dia je. Umat jangan beritahu. Maka ini mustahil dia menyapa. Kalau itu kata wajib bagi rasul bersifat dengan tabligh, menyapa bagi hak disuruh menyapa. Nak tanggung situ. Ha, jadi kita reti kata ada tiga. Itu satu bahagi. Iaitu barang yang tiada disuruh Allah, yang menyuruh Allah dengan tiada menyapa. Hak ini mustahil atau rasul itu menyapa. Dan satu bahagi, yakni yang kedua. Ya, artinya yang kedua daripadanya, daripada tiga bahagi, memberi pilih oleh Allah Ta'ala akan mereka itu segala rasul itu, beri pilih padanya, arti pada menyampai atau tiadanya. Salah kata Allah Ta'ala bagi tahu ke dia, ini serah kemulah. Mau nak rayak, mau nak menyapa, menyapa. Mau tak si menyapa, apa ikut mulah. Ini biasa amal wirik-wirik. Dia korang ni dia royak, korang ni tak royak, korang ni bagi tahu, korang ni tak bagi tahu, terserah pada dia lah. Bandingnya supaya doktor bahama dia bijak. Nah, kalau dia tengok dia ni patut ubat banyak ni, dia ni tak patut sini, ha, tetap bijak pandai dia lah. Nah. Itu maksud dalam kata apa itu? Maka harus, dan tak kala itu, tak kala apa? Tak kala memberi pilih Allah ke mereka itu pada menyapai tahu tidak, maka harus pada akal, pada syarak kedua sekali. Pada akal terima. Kalau yang menyapai apa? Ia tak menyapai apa? Ia ikut dia. Sebab Allah serah ke dia. Harus bagi mereka itu artinya segala rusul. Bila tulis tak ada wa lepas ni baca rusul.
Artinya segala rusul alaihi wassalatu wassalam harubah. Haruh oleh menyampaikan dia. Arti akan satu bagi itu atau ketiadaan menyampainya nyo satu bagi menyampai kepada mereka itu, mereka itu umat. Segah ke dia lah tu. Nah. Ah, sahabat juga ada amal tu tak sama tu. Nah. Dia tengok hak ni bahaya, dia tak oyak. Ah, ni tak pada dia nak tanggung. Ha, supaya kita tahu nak, kita nak muak barang, kita tengok ke dah. Apa nama panggil kenderaan dah. Kenderaan ni boleh muak berapa tan. Itu dah. Tak unik-unik dia ada peraturan dia. Hak kereta ni boleh muak 9 tan je. Kalau muak 10, 12 salah tak? Loh, tak ada dengan dia enam nak dia tu. Ha, tapi kalau rup puang tu. Ha, trailer tu. Ha, hot tu juga. Dia kereta boleh muak kereta belah-belah biji. Ha, tengok situ lah. Itu enam nak dia tu. Tak sama. Nah, rain dia tu. Nah, begitulah. Ha, patutlah itu terserah pada dia. Dia ni patut bagi tahu, dia ni tak patut bagi tahu. Ini serah ke dia. Ada sebahagian. Ha, nasabah dengan barah diberi pilih, maka harus bagi dia nak menyapa ataupun tidak. Dia nak raya, nak beritahu, tak beritahu, serah ke dia. Ha, dua. Dan bahagian yang ketiga, hanya percara kita. Dan satu bahagi, yakni yang ketiga daripadanya, daripada tiga bahagi tadi, menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu segala Rasul, menyuruh dengan menyampainya, yakni menyampai akannya, tu nak jaga kata idhafah pada mabu'u, dengan menyampai akannya ke satu bahagi kepada sekalian umat. Ha, maka hak ni, maka telah menyampai mereka itu segala Rasul alaihi musallatu wassalam akan dia, arti akan bahagian ini dia sudah menyapa kepada makhluk, yakni umat daripada jin dan manusia. Hak inilah kata mustahil menyembunyi ni, dan tiada menyembunyi menyusut, kita panggil juga tiada menyembunyi menyusut oleh mereka itu daripadanya, arti daripada bahagian ini menyembunyi akan suatu, yakni sedikit pun daripadanya. Hak ni tak ada sikit pun dia tak nyapa. Sehingga dia ambil saksi ketika apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di wukuf di padang Arafah tu. Hajjatul Wada'. Ya, dia mari tahun yang 10 buat haji, seolah balik pada tegak dia meninggal lah, seolah mari wida'. Nah, setelah dia pergi kepada Madinah, lapan tahun yang kelapan kelik mai buat umrah. Nah, tahun yang sembilan, yang sepuluh mai buat haji. Maka masa dia duduk di padang Arafah tu, dia tanya sahabat, lepas dia ucap-ucap-ucap, dia tanya, hal balau tu? Nak buat saksi tu? Saksi di akhirat esok, dia menyapa tak? Dia tanya, adakah aku telah menyampai? 100,000 sahabat jawab, naam. Mana puak sahabat apa menyaksi? Iya, engkau telah menyampaikan. Dia tanya lagi. Hal balau tu? Sungguhkah aku telah menyampai? Naam, kamai beratus ibu. Bukan malaikat, bukan manusia saja. Malaikat pun, jin pun. Menyaksi kata, iya. Sekali yang ketiga, tanya lagi. Puak sahabat, naam. Ia isyarat pada jari satu, isyarat pada keesaan Allah. Allahumma syahad. Ya Allah, engkau saksikanlah. Kata aku sudah menyampai semua musuh aku menyapa. Dan sahabat aku pun saksi semua kata aku sudah menyapa. Dia mana dakwah kata tak sampai, so tak boleh lah. Saksi dia banyak tu. Yang menyapa habis dah. Tiba-tiba kita main, tak ada siapa, mundur mana? Tak ada siapa? Duri tak apa, dah tak siapa. Kita dah jepuk. Nisah dah itu kan? Hanya awak lepas tak ada siapa we. Mudah mana? Lah ni gegek gepo azan bunyi tu baik dari radio le TV. Duk mana tak dengar. Nak buat lalas saya tak ada siapa. Hei. Kalau dulu boleh jadi orang sakai, orang asli duk pada hutan tak siapa dah, tak temu dengan orang.
Dia panggil man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang tak sampai dakwah Islamiah. Sekarang dunia maju canggih, habis siapa bila. Nah, itu nak wala saya tahu tak siapa, tak boleh. Ya ya dah dia menyapa dah. Kaya besar pada dak sahabat balighu 'anni. Ana mau menyapa dari aku. Wala ayatan. Nah, maka sahabat pun menyapa. Nah, hingga berkara hak yang nampak kebimbangnya pitenah, sengaja sahabat tahu ayat selalu takut dia mau tu berpegang silap. Tunggu-tunggu berjatuh sakit baru dia menyapa. Aku takut aku mati tak ada menyapa. Dia menyapa. Apa baru menyapa. Aku nak ayat dulu takut dia mau silap pahal. Haa, ni nyapa kata benda masalah dengan dia rusia-rusia tu. Nah, tapi disuruh menyapa.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: tak puasa, tak puasa lemah, puasa mengatuk, puasa tak gerak semua. Ha, gini bomo nak kecek tak ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ha, gini bomo nak kecek masalah puasa lah.
1: Kita puasa ni satu dalam itu ialah hikmat dalam itu ialah kita nui sehat tubuh pada kita. Tapi syaratnya kita kena puasa we kena. Sebab apa kena kena? Kena?
0: Ha, ia sabit dengan hormon.
1: Dalam tubuh badan kita ni ada hormon yang buat kita tak gerak. Lepas tu hormon buat kita tu ia digagah, jadi segar. Kalau kita puasa kena, jadi buat tubuh kita tu segar, tubuh kita tu jadi gagah. Tapi kalau kita puasa tak kena, jadi buat tubuh badan kita tu kerusak. Hormon buat tak gerak ni apa? Iaitu panggil insulin dengan kortisol. Hal yang gagah ni apa? Orang panggil glukagon, growth hormone, lepas tu serotonin.
2: Paha kita dok jadi tak gerak, oh jadi puasa apa? Kita puasa tak kena tu. Kita jadi tak gerak, dok jadi lemah, dok jadi dok mengatuk semua, dok jadi kau tak gerak. Sebab apa kita puasa tak kena? Sebab we kita tu jadi tak gerak, bila kita puasa ada tiga perkara. Yang itu insulin dalam tubuh kita yo nak yo turun dengan banyak. Apabila yo nak yo turun dengan banyak, yo buat kita tak gerak. Yang kedua, kita putus air. Yang akhir tu tubuh badan kita yo sakit. Apabila yo sakit, yo buat tubuh badan kita tak gerak. Pas sebab apa buat kita kekara ni? Sebab kita poso tak kena tu. Poso tak kena kena. Kau poso tak ada apa lah kita poso. Kacau kita poso kita berat tu. Hak tak kena pergi kena. Pergi kita buka poso tu. Tak kena. Sebab tiga perkara ni sebab apa? Sebab manis dalam tubuh badan kita tu. Banyak pelajar. Lepas tu banyak dengan banyak. Apabila ia banyak dengan banyak. Itulah buat kita tak kena. Apabila kita makan manis. Pak manis dari darah itu ia banyak. Apabila manis dari tubuh kita ia banyak tu. Pak insulin yang naik halu dah. Banyak tinggi pak. Nak dengan banyak. Apa nak semangat tu lah. Dia buat kita dia mengatuk, dia lali, dia lemah. Yang kedua, kita putus air. Sebab apa kita putus air? Apabila kita makan manis banyak, dengan sekali gupak, dia buat manis kita tu banyak. Dalam darah. Satu, insulin kita darah. Yang kedua, tahi kita kerja berat untuk nak berapi manis tu baik. Begitu kita acak nak keting. Sebab kita terang makan buat timbul Cina. Makan dengan banyak. Nak air start je. Keting lalu dah. Sebab apa? Air pun banyak. Manis pun banyak. Keting. Kalau kita makan manis banyak, bila kita buka puasa, manis ia banyak dalam darah kita. Kita keting. Apabila kita keting, putus air. Bila kita jadi dahaga, tengah hari jadi dahaga tu sebab apa? Habis dengan kita keting tu. Apabila air tu banyak, kita tak gerak. Yang ketiganya tu, waktu tubuh badan kita sakit. Dia mengucai mari dah tu, dia mengaji mari dah tu, dia buat tubuh badan kita tu jadi sakit. Ha, kekan aksep. Jadi inflammation dalam tubuh badan kita ni. Apabila ia sakit, ia kau tak gerak. Manis kau banyak, tubuh kau sakit. Lepas itu kita nak buat mana puasa kita kena. Kita buka puasa we kena buat macam mana. Satu, tak sama makan manis. Makan tamar yang jadi banyak sikit. Lepas itu makan air. Ha, manis tak sama makan. Ha, tu afdol lah mulai sekali tu. Tapi tak lagi mama. Oh, beli banyak mewah ni. Ha, ngam manis ngapa beli penuh ni. Saya tak makan weh. Ha, buat macam ni. Jangan makan sekaligus. Kita makan masa we dipanjang sikit. Jangan makan sekaligus. Grup pun sekaligus tak ambuh. Dah, bagai banyak ni juga. Tapi kita jangan makan stok sekaligus. Kita bagi makan. Kokor nak makan. Tapi kena makan we sudah belum kita nak tidur tu dalam sejak atau sejak tengah. Jangan makan sudah pak tidur lalu. Kita tak usah we manis kita tu yang nak puh sekaligus. Apabila yang nak puh sekaligus tu nak kita tak gerak nak we tu berbuat dari kita kau rusak. Kalau kita nak puasa sehari tu saja. Baik nama ya tak kalau kita puasa tak kena tak ada boleh nama. Mereka lapar dengan di segi ibadat dan di segi kesihatan. Tak ada boleh nama rasa sebab kita puasa tak kena. Boleh puasa bulan Ramadan kita kena kurang makan bukan ketamuhkan makan. Ha, itulah cara-cara kita puasa nak weakness.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله adik-kakak, ibu bapa, sedaya pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama kali marilah sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah bagi peluang kepada kita pada malam ini kita boleh bersama di dalam ruang hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kerjasama dengan Sesing Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz. Saya Ustaz Sufian Datu selaku orang bawa acara lah. Tiap malam lah tu. Dah. Jam pukul 9 lebih kurang hingga pada jam pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedang duk berehat. Maka dah kita ambil peluang ni lah. Kita nak tambahkan ilmu kita. Dan walaupun kita duk ngaji mari lama dah. Tapi kita boleh perangat. Dan kita boleh perangat apa hak kita belajar dan kita mengaji dulu. Baik dia kakak, ibu bapa, sedar pengah. Dah makcik-pakcik. Dah pakdah makdah, paksu maksu. Kak ni dan tokku semua lah tu. Dah yang duk dengar ruangnya kita ni. Dah pada malam ni kita akan bicara dalam kitab. Tazkiratul ghaflah fi bayani asraris salah. Kita nak sambung dan kita pekoh kita dalam kita nak memenuhi dan supaya nak wi semaya kita saat ni dapat khusyuk dah dapat khusyuk dan dapat tenangkan hati dan bila kita semaya kita masuk di ketika kita rokok ibu bapa dah. Itu dia kita bercakap selalulah tu. Dah dalam kita rokok ni. Ni dia. Dah kita mari tengok kitab sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin. Dan mana kalau engkau tunduk kerana rokok. Ni dia. Dah. Mana kalau kita tu saat ni tunduk dah kerana kita nak rokok tu. Dah balas mana? Maka hendaklah engkau membaharui ingatan engkau kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak rokok tu ibu bapa, kita ingat. Dah kita barukan ingatan kita tu saat ni akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di atas kebesaran Tuhan, di atas keagungan Tuhan. Itu dia. So dan menghinakan diri, kita hina diri kita. Kita rokok ni untuk kita niat kata nak membesarkan Allah. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita tu saat ni tuju, Allah tempat kita tupu. Dan kita menghinakan diri kita. Beri bahasa hina lah diri kita ni. Ni dia. Nah. Kita butis kat tu sikit ibu bapa. Nah. Kita tengok sikit dalam syarah dia. Para ulama ijmu mengatakan wajib rokok
dalam solat. Ha ni dia semua ulama tu saat ni. Dan ulama fiqh telah beri ijmak, telah buat sepakat kata wajib rokok dalam sembahyang ni wajib. Ha dalil mana kata wajib ibu apa? Satunya tu hasbuk firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim, ayat 77 surah Al-Hajj. Ha. Dalil kata wajib rokok tu, wahai orang-orang yang beriman, rokoklah serta sujudlah, yakni mengerjakan sembahyang lah. Ha ni dia. Dan beribadatlah kepada Tuhan kamu, dan beribadat saat ni dengan mentauhidkannya, mentauhidkan Tuhan, serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Dan waf'alul khaira la'allakum tuflihuni. Dan semoga dah supaya kita berjaya di dunia dan akhirat. Ini dalil kata dah wajib rokok dalam sembahyang. Ah ni dia. Dan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, nah summarka hatta tatma'inna raki'an. Ah ni ada Nabi royak. Ah Nabi royak kata, nah, maksudnya, rokokkanlah sehingga bertomak ninuh kamu. Ha, padahal akar rokok tu, dalam hal kita rokok tu, we ada tomak ninuh. Ha, ni dalil kata, dah, wajib rokok dalam semaya. Ha, ni dia. Dalil kata, wajib rokok dalam semaya. Ha, habis itu. Dan mano kalau engkau hendak mengakatkan kedua tangi. Ha, bila kita nak akat dua tangi. Ha, nak akat. Nak akat nak naik dah lah. Ha, nak naik daripada rokok tu. Nah. Nah. Dan mano kalau hendak mengakatkan kedua tangi. Maka hendaklah engkau memohonkan perlindungi daripada kemerkaannya. Ah, ni dia. Nah. Mana kalau kita nak akat tangi? Dah. Kita nak akat tangi, kedua tangi kita tu. Nak akat. Nak akat turun rokok tu. Ah, tu dia. Dah. Mana kalau engkau mengakatkan kedua tanginya, nak turun rokok tu lah. Ha, nak turun rokok tu. Ha, bawa kita nak rokok tu, kita nak hantar tangi kita turun tu dah. Ha, tu dia. Kita nak hantar tangi kita turun tu. Dah. Maka hendaklah engkau memohonkan perlindungi daripada kemerkaannya. Dah kita kena minta lindung dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemerkaannya. Minta ya Allah, jauhkanlah diriku daripada kemerkaan engkau. Ha, ingat situ. Dan hendaklah engkau menghinakan diri. Ha, wiwasa hina diri kita. Nah, serta khusyuk dan memandangkan kemuliaan dan ketinggian daripada Allah Taala. Ha, ni dia, kita pandailah kemuliaan dan ketinggian itu seandainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunat dibaca. Ha, bila kita rokok tu sunat baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Ah, ni dia sunat kita baca tokoh kita rokok tu, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Artinya, Maha suci Tuhan aku yang maha besar daripada segala kekurangan dan disertakan dengan memujinya. Ha, serta memujilah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ha, ni dia. Ha, kita mari tengok sarah sikit ibu bapa.
Nah, hadis dan dalil kata disunatkan mengucap tasbih tersebut ni. Dalil kata sunat kita ucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih ni. Nah, hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan Uqbah bin Amir berkata, lamma nazalat, tak kala Tuhan turunkan ayat, fasabbih bismi rabbikal azim. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah kepada kami Rasulullah buat Tuhan waktu turun ayat ni, fasabbih bismi rabbika azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dan Uqbah ayat kata, ia dengar Rasulullah kata, ij'aluha fi ruku'ikum. Ni dia. Ij'aluha, kamu jadikanlah. Nah, perkataan ni, fi ruku'ikum, pada rokokkan kamu. Tu dia. Falamma nazalat sabbihis marabbikal a'la. Bila turun ayat sabbihis marabbikal a'la, qala lana, ij'aluha fi sujudikum. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, wa iza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Maksudnya, tatkala kalau turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, sabda Rasulullah kepada kami, hendaklah kamu jadikannya dalam rokok kamu. Maka tak kala turun ayat sabbihis marabbikal a'la, sebenarnya kamu jadikannya dalam sujud kamu. Maka adalah Rasulullah SAW apabila rokok, beliau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Dan apabila sujud, ia Rasulullah, beliau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Itu dia dah. Itu ibu bapa dah. Anak ayat tu dalil kata sunat kita baca subhana rabbiyal azim dalam rokok dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Ini dia. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi salasa marratin" faqad tamma ruku'uhu wa zalika adnahu. Artinya, apabila rokok seseorang kamu, Nabi kata bila merokok serta membaca dalam rokoknya subhana rabbiyal azim 3 kali, maka sesungguhnya telah sempurna rokoknya. Jadi kita kena bacalah subhana rabbiyal azim 3 kali, baru sempurna rokok kita. Dan di makia itu adalah sekurang-kurangnya. Ni dia. Dah, itu dalil dan kata sunat kita mengucapkan tasbih tersebut. Jadi habis. Ini ketika rokok ibu bapa dah. Dan ketika iktidal. Ketika iktidal. Manakala engkau iktidal, maka hendaklah engkau pohonkan perlindungan daripada Allah Ta'ala. Bila kita iktidal tu, kita pohon Tuhan tu terima. Dan memujikan baginya. Dan kita memujikan baginya, memujikan bagi Allah. Dan sunat dikatakan, sunat kita katakan kah kita iktidal tu, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Artinya, telah mendengar dan menerima oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang memuji ia akan dia. Hei Tuhan kami, bagi engkau jiwalah kepujian. Itu sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham. Kita teruskan lagi. Dah. Ketika iktidal. Ketika iktidal tadi dah. Dan manakala engkau iktidal, maka hendaklah engkau pohonkan penerimaan daripada Allah Ta'ala dan memujikan baginya. Dan sunat dikatakan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal, rabbana lakal hamdu.
Ah, jadi ha kita mari tengok sikit. Dah kita mari tengok di dah dalil. Nah, dalil diwajibkan iktidal kama dia daripada rokok itu dah ialah ha tengok dalil. Dah wajib atau iktidal ni. Satu, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia berkata Siti Aisyah, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Artinya, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau tiada sujud sehingga berdiri betul. Ha, ni dalil kata Nabi kita berlepas daripada rukuk, Nabi tak sujud selalu. Nabi diri betul dulu. Ha, hadis ni riwayat daripada Muslim di dalam kitab Kitabus Salah. Ha, tu dia tu. Tu ibu apa dalil kata wajib iktidal tu. Dah. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Ha, ni dia. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau tiada sujud sehingga berdiri betul. Ha, tu dia, tu dalil. Yang kedua, sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Maksudnya, kemudian angkatlah hingga iktidal kamu berdiri betul. Ha, hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Azan. Ha, ni dia. Ha, tu, ayat tu, dah dalil kata, dah wajib, dah wajib iktidal kemudian daripada rokok. Ha, ni dia, dah. Ha, adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, ni dia. Dan ulama Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Ha, tengok. Nah, ulama Syafi'iyah yang kata gano. Syarat sah iktidal itu bahawa tiada dikosakkan dengan iktidal itu yang akan yang lain daripada ibadat. Ha, nak sah iktidal ni, dan ulama Syafi'iyah kata, kita tiada kosak dengan iktidal itu akan yang lain daripada ibadat. Ha, jangan duk kosak kok lain lah. Ha, jangan duk kosak kok lain. Dan iktidal ni pun masuk daripada ibadat juga. Ha, ni dia. Nah. Nah. Jika mengakakkan dari rokok kepada iktidal kerana terkejut suatu umpama ular. Ha, maka iktidalnya tiada memadai. Ha, tu dia. Bawa kita duk rokok tu, kejuk nampak ular, kita gah bangun. Ha, tu. Ha, dia panggil tak memadai lah. Ha, ni dia. Dah. Ha, sebab tu lah. Untuk lebih lanjut, kita tengok dalam kitab. Ha, Arkanus Salah ala Mazhab Al-Arba'ah. Ha, tu dia. Ha, sebab tu iktidal, kita bangun iktidal tu ibu apa, kita kena kosak. Kosak kata itu ibadat juga. Ha, kalau terkejut kerana ular, ha, kerana gapo tu, ha, dia tak sempurna ibu apa dah. Ha, itu dia lah. Ha, habis itu, nah ni dia ketika sujud. Ha, ni dia ketika sujud pula. Nah, ketika sujud. Dan manakala engkau turun kerana sujud. Ha, kita turun sujud ni. Dah. Dan engkau telah meletakkan dahi dan muka ke tempat sujud. Ha, kita turun sujud. Dah kita letak dahi kita dan muka kita ke tempat sujud. Ha, ni dia. Ha, kita letakkan dahi kita. Dah. Maka hendaklah engkau tahu bahawasanya, bahawasa engkau telah meletakkan semelia-melia anggota kepada tempat yang sehabis-habis hinu. Ha, tu dia. Bawa kita tak dahi kita pak sujud tu, kita ingat kata, kita letak anggota kita hok melia sekali, tinggi sekali lah dahi ni, muka ni dah. Tapi, kita sujud juga tu saat ni, tempat sehinu-hinu. Ha, we ingat itu. Apa dia? Iaitu bomi. Ha, bomi ni tempat sehinu-hinu.
Nah, kita jauh lagi. Kerana kita nak mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi berasalah tu ibu bapa. Wi berasa kita sujud ni tepat sehina-hina kita. Ni dia. Nah. Ha sujud dia panjang sikit bapa ni. Tu dia dah sujud dia panjang sikit. Dalilnya. Dah. Nah, dalilnya. Nah, ni dia. Dah. Nah, ni dia. Nah. Mana kita tengok sat ni? Nah. Kita mari tengok di sujud ni dah. Ibu bapa dah. Kita mari tengok sikit. Nah. Hadis yang menunjukkan bersakut paut dengan sujud ni. Ni dia. Nah. Kita mari tengok dalam Quran dulu. Dalam Quran dulu. Dah. Sujud ni. Dah. Ni dia. Sujud ni. Nah. Diiktipok. Dikalangi para fuqaha dalam empat mazhab. Semua dalam empat mazhab ni. Ulama fiqh dalam empat mazhab ni. Dah. Iktipok kata. Dah. Dalil diwajibkan sujud itu seperti berikut. Ni dia. Wajib sujud ni ada. Ada. Permana Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu. Ni dia ni satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Rokoklah serta sujudlah. Yakni dalam mengerjakan solat. Itu dia. Nah. Hadis pula. Dah. Hadis pula. Dalil kata wajib sujud ni. Dah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Artinya, Nabi kata, sujudlah hingga bertomak ninoh. Engkau dalam keadaan sujud. Sujud widuk dalam keadaan tomak ninoh. Nah, kama dia angkatlah. Lepas tu, akik. Hingga bertomak ninoh. Duduk dalam tomak ninoh juga. Engkau dalam keadaan duduk. Bawa kita akik saat ni. We duduk dalam tomak ninoh. Kadang-kadang kita duduk, we nampak atau duduk. Kama dia sujudlah hingga bertomak ninoh. Engkau dalam keadaan sujud. Kalau gitu, dah. Sujud juga. Dah kali yang kedua. Tu nak ayat kata, dalil kata, wajib sujud. Dan ketahui olehmu syarat sujud itu. Syarat sujud ni lah mana syarat sujud ni. Dah. Di atas tujuh anggota. Sujud ni. Anggota tujuh tu we kena belakang. Mana dia? Satu dahi. Dah. Dua tapak tanginya. Tiga dua lututnya. Lepas tu. Yang keempat. Perut anak jarinya. Itu dia. Dah. Lepas tu pula. Dah. So laginya. Dua kakinya. Jadi anggota tujuh tu. Kena. Anggota tujuh tu saat ni. Dah. Kena wi ada belakang. Dahi. Dua tapak tangi. Dah. Dua lutut. Nah. Dua perut anak jari. Dua kaki. Kena wiyadah itu belakang. Itu dia. Sebab dalil. Dah dalil Nabi ada goyak. Dalil daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Daripada Sayyidina Abbas. Radiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bersebeda. Dah. Nabi katakan. Iza sajadal abdu. Sajada ma'ahu sab'atu. Arabin wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Ni Nabi kata, seorang hamba apabila ia sujud, sujud sertanya tujuh anggota. Anggota tujuh kita we sujud kata. Gapo dia kata? Mukanya, dua tapak tangannya, dua lututnya dan dua tapak kakinya. Itu daripada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Ah, ni dia. Nah. Dan daripada Abah lagi. Nah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin alal jubhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini." Nah, maksudnya disuruhkan aku sujud di atas tujuh anggota. Dahi, dua tapak tangi, dua tapak tangi. Nah. Itu dia dua lutut. Itu dia. Dan hujung dua tapak kaki. Hujung dua tapak kaki. Itu dia dah. Tu hok Nabi goyak suruh hui sujud. Itu dia suruh hui sujud. Dah dahi. Dah dua tapak tangi. Nah. Dua lutut. Apa tu? Nah, dua tapak kaki. Cukuplah tujuh anggota tu. Tu dia dah. Tu nak goyak kata. Nah, dah leha sujud. Tu dia. Dan engkau mengembalikan diri engkau kepada asalnya. Apa tu? Kita klik pak asalnya. Kerana dijadikan engkau daripada bumi. We kita ingatlah hati kita kata, kita ni dah kena klik pak asal. Kenapa? Kerana asal manusia ni Tuhan jadi daripada bumi. Dan kepadanya dikembalikan di kau dan pada bumi juga. Akhir sekali kita mati, kita masuk duduk dalam kubur ibu apa. We basa belah tu. Bila kita sujud. Dan pada ketika itu hendaklah hadirkan di dalam hati engkau kebesaran Allah. Lepas tu, we berasa kata Allah tu besar. Dan Allah tempat kita tuju. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita minta tolong. Serta berperasaan merenahkan diri dengan khusyuk. Dan sertanya we kita tu saat ni dah rendah diri dengan khusyuk. Ni dia. Dah. Tu dia. Dah. Kalau gitu ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Nah. Kita nak mari tengok pula. Ni dia hak akmal sujud. Hak sempurnanya sujud. Tahu mana nak we sujud kita we sempurna. Ni dia. Dan yang akmalnya dan yang sempurnanya bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengakatkan dua tangi. Kita nak takbir tu, nak sujud tu, tak kena akat dua tangi dah lah. Kita ucap Allahu Akbar lah. Dah. Kemudian dihantarkan dua lutut. Kita hantar dua lutut dulu. Dua lututnya. Kemudian dua tapak tanginya. Lepas tu tapak tangi pula. Menghujur segala jarinya ke kiblat. Jari kita tu hunjur pergi ke kiblat. Dah. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya. Dah. Padahal terbuka kedua-duanya. Tu dia hantar dahi. Dah hantar hidung. We jadi buka lah. Dan menceraikan dua kakinya kepada sejengkalan. Kaki jangan duduk rapat lah. We jadi sengir di antara kaki kanan, kaki kiri tu kepada sejengkal. Dan merenggangkan dua lengannya. Lengir tu, we lengir sikit. Lengir sikit. Daripada dua lambungnya. Dua lambung kita ni. Itu dia. Dan mengakakkan perutnya daripada dua pohonnya pada laki-laki. Orang jatuh tu we akak. Dan perut daripada pohon. Dan menghimpunkan keduanya nah yang lain daripada laki-laki dalil seperti berikut. Tu dia. Hok lain daripada laki-laki tu dia suruh himpunlah. Balah mana dalil? Dalil daripada hadis daripada Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu dan beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza sajada wa du'a rukbatayhi qabla yadayhi wa iza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatih." Artinya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum dua tanginya. Tak kata aku tengok Nabi sujud ni dia letak lutut dulu. Belum daripada dua tanginya. Dan ketika bangkitnya, bila Nabi nak bangkit tu, beliau mengakatkan dua tanginya
sebelum daripada dua tu, ha, akak panggil dulu. Ha, ni dia ni dah daripada Wa'il. Ha, daripada Wa'il bin Hajab. Ha, tu dia. Itu yang yang akmal lah, kita kata yang akmal, yang sepernakan sujud kita tu saat ni. Nah. Dan daripada Al-Bara bin Azib katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqatika. Warfa' mirfaqaika." Ah, ni dia. Kita halu sangat nak baca tak nampak ni. Nah, nanti dia huruf halu. Nah, "Iza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqaika." Maksudnya, apabila engkau sujud, letakkanlah dua tapak tangan engkau serta angkatlah dua siku engkau. Dua siku engkau. Ni dia. Nah. Dan disunatkan, dikatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali yang dalam sujud tu. Nah, dalam sujud tu sunat kita kata kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali. Artinya, maha suci Tuhanku yang yang maha tinggi daripada segala kekurangan dan disertakan memujinya. Itu dia, itu makna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kerana untuk mengkuatkan hati dengan membaca tasbih dan tahmid. Anakui kita tu saat ni kuat dah hati kita baca tasbih dan baca tahmid akan Allah Ta'ala Tuhan yang maha tinggi. Itu dia dah. Buat apa dah. Itu nak ayat kata bila kita tu saat ni baca kita teruskan lagi adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Dah kita tengok daripada hadis Maimunah binti Al-Haris Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada jafa baina yadayhi hatta law anna bahimatun aradat anta murru tahta yadayhi marrat." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia sujud, beliau merenggangkan dua tangannya. Rasulullah renggangkan dua tangannya. Sekiranya jika hendak melalui binatang di bawah tangannya, nescaya dapat lalu ia. Maknanya Nabi tu renggailah tangan tu. Kalau kucing ke apa nak lalu kat bawah tu, bolehlah. Maknanya Nabi merenggangkan dah tangannya waktu dia tu sujud. Ni dia. Nah. Dalil sunat membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ni dia kita pergi sikit ibu bapa dah. Dalil kata sunat baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ij'aluha fi ruku'ikum." Falamma nazalat sabbihi isma rabbikal a'la qala lana ij'aluha fi sujudikum. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza raka'a qala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan wa iza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Kita mari tengok maksud hadis hak mau baca tadi dah, tadi pun dalam rokok pun baca dah. Jadi kita mari tengok maka tak kalau turun ayat sabbihi isma rabbikal a'la, Nabi sabda kamu jadikannya di dalam sujud kamu. Nah, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih tiga kali, dan apabila ia sujud beliau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali. Anu dalam rukuk Nabi baca subhana rabbiyal azim, dalam sujud Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Tu dia subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali. Tu dia. Itu dalil kata Nabi kita baca subhana rabbiyal a'la dalam sujud berapa dah. Itulah sikit sebanyaklah tu malam ni tu. Nah, nampaknya nak gi tambah lagi tu. Tak itu lagilah kita berhenti ketika duduk antara dua sujud.
Nah, lepas pada tu ketika tasyahud, ketika bertasyahud. Ha, habis dah lah. Lepas tu habis diteka salih, habis sud-sud dah lah. Ha, lepas tu habis hak ni kita nak baca bab gerbel lah pula ibu apa dah. Ha, habis hak ni kita nak baca bab gerbel pula. Ha, tu dia dah untuk dah madani, dah ucap, dah terima kasih lah kepada semua peminat-peminat kita lah tu. Hak duk dengar dalam radio kita ni. Terima kasih kepada bayar kita tu di Piyak. Nah, Piyak Nocik bayar berdua kat Wenak kita tu. Duk dengar, terima kasih lah. Adik kakak kita di kampung Piyak semua tu. Ustaz ingat lah, kecil-kecil dulu tu kan, duk pergi kat Piyak lah. Masa batas merah lagi, masa naik motor tambah di Basak A. Naik motor tambah Basak A tu kan, motor panjang, motor besar tu, kita dengan orang tua kita lah. Pergi di Piyak. Tu ingatlah adik kakak kampung Piyak ni. Ramai jugalah duk jadi anak murid mulah wabah ustaz ni di pondok ni. Di Piyak Nocik tu. Ramai lah ingat. Nah, dalam ni pun kita dah pada buat hubung lagi lah. Tak ada putus-putus lah tu. Tu dia dah. Lepas tu, terima kasih kepada kru kita, kru Mak Ila. Berdua Cik Moh kita di Kuala Buah lah tu. Tak ada boleh pergi lagi kat Kuala Buah ni. Lepas tu, terima kasih kepada Abang Muk kita, dah Abdul Rahman Samir Pucuk di Telaga Nako bersama dengan Tok Imeli. Nah, adik kakak kampung Telaga Nako tu pun ramai jugalah duk dengar. Terima kasih kepada Kak Ni kita di Kuala Kawih. Nah, terima kasih kepada dan Mok Kemeng kita, Mok Kemeng, Mok Mahi, Siti Telaga Sembilan, Siti Teluk Sembilan. Terima kasih kepada soco-soco kita yang duduk dengar tu, soco cherry kita di Kopine ni. Tu dia Kak Moh kita Kopine pun setiap malam juga duduk dengar ruangnya kita tu, Kak Moh kita tu. Terima kasih lah dah semua lah kepada peminat-peminat di dalam ruang ni, hidup dalam iman walaupun kita duduk dalam keadaan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pakai sobat dah. Kita pakai sobat sekejap dan kita pakai jaga diri masing-masing supaya kita selamat. Kita pakai jaga, kita pakai beringat. Itu dia, kita hati-hati dan kita banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal jununi minal barasi wal jununi dah wa apa tu saat ni wal juzami wasayyi'ul asqam. Itu dia. Lepas tu kita baca lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Itu dia. Kena redak tahu tak baca doa saat ni. Tukar dah apa. Dah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi dah wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Semoga Tuhan tu saat ni selamatkan kita. Dan itu dia. Dan pada akhir ni kalau ada salah silap lebih kurang tu dah ambo minta maaf lah. Nah, kerana ruangi kita ni dengar dah orang dengar tu setiaplah pesan. Tak kira lah daripada apa ni babo-babo kita tu, tok guru kita pun banyak tak dengar ni. Dan kalau ada salah silap babo we yang mau minta maaf lah. Tu dia banyak-banyak lah tu. Nah, cumanya kita pekat beki lah silap tu nak buat kan tu. Tu dia dah. Tu dia kita pun dah peting bercakap lah tu. Nah, kalau ada salah silap minta maaf banyak-banyak. Kekurangi lah hamba ni. Apa sentiasa sok mau ngaku kata kekurangi banyak. Tapi boleh sikit sebanyak tu kita nak sapa. Tu dia ingat Nabi kata kan tu. Nabi kata dah balighuni walau ayah. Musapakanlah dah apa tu saat ni dah ajari-ajari agama ni dah hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran walau ayat walaupun satu ayat. Maka kita pun dah pakai dasar ni lah dah kita apa tu saat ni dah sampaikan kepada adik kakak ibu apa dah untuk malam ni dah sekadar ni saja dulu. Dah ustaz doakan dah semoga adik kakak ibu apa sentiasa duduk di dadai dah jaga ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzubika min syaftika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai deru kaum ibu, kaum bapa, sama-sama berselawat dan salam ke atas junjungan besar kita, nabi kita, rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita ke atas ahli keluarganya dan para-para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana malam ni siapa pula ketika dan waktunya Allah Ta'ala bagi kesempatan yang baik bagi ambo dan demo dengan tidak ada uzur arah caping apa, dengan tidak ada halangi sesuatu pun, dengan tidak ada keuzuran sesuatu pun, di dalam keadaan kita sehat wal afiah. Maka dengan kesempatan yang baik Allah Ta'ala bagi kita malam ni, boleh kita pakat tadah telinga, kita pakat dengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala duk cerita di dalam Quran dia, dan perkara-perkara yang Nabi duk cerita di dalam hadis dia. Inilah dasar kehidupan kita tiap-tiap hari. Maka malam ni alhamdulillah, amo nak cerita sikit sebanyak yang mana Tuhan duk cerita dalam Quran dia. Amo nak cerita sikit sebanyak yang mana Nabi duk cerita di dalam hadis dia. Insya-Allah biiznillah taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, melening satu malam yang kita dapat belajar, dapat mendengar yang mana malam minggu yang telah lepas kita duk cerita tujuh amalan di masa waktu kita tua. Nah, tujuh amalan yang ulama kumpulkan, iaitu sepatutnya kita orang tua ni dia ada dalam tujuh amalan ni. Di antara amalan yang kita sepatut kita amal di waktu kita tua, apa nama? Ulama dia bila mari dia kata kita banyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Banyak kita cari istighfar, lebih banyak. Maksudnya kita banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara kita belajar dah lepas dah. Yang kedua, apa nama weh? Iaitu kita sama-sama minta syurga. Sama-sama kita minta syurga weh acak. Maka Nabi dia suruh kita minta syurga tiga kali. Kalau mu nak minta syurga, mu minta tiga kali. Nabi dia royak dalam hadis dia. Bila mu minta tiga kali, syurga berdoa supaya mu masuk syurga. Ha, ini kita tahu belakang dah. Allahumma adkhilnil jannata. Ha, Allahumma adkhilnil jannata. Ya Allah, masuklah aku ke dalam syurga, ya Allah.
Kita sebut tiga kali. Maka bila kita sebut tiga kali, syurga tu sendiri minta Tuhan supaya kita masuk ke dalam syurga. Ha ni kita di waktu tua tak ada dah. Main duk kelepon, duk tunggu mati bukan dia. Ha, tak ada pergi ke mana, tak ada belajar gapo. Tuhan duk ngongak-ngongak nak masuk lubang kubur esok hari dah. Tak ada duk bergaduh lagi nak mendengar, nak belajar, nak sediakan bekalan-bekalan. Bila lagi nak death kita? Hani nak ayat kata kita duduk di dalam keadaan dunia di akhir zaman penuh dengan kesibukan. Dunia akhir zaman ni dunia luan-luan. Kalau kita tidak ada asah agama dalam diri kita, hanyutlah kita. Tak ingat ke Tuhan, 24 jam tak ingat ke Tuhan. 24 jam kita duduk meteng tetek kemewahan dunia, kesukaan dunia. Ha ni tengoklah. Tengok kita, orang tak sedar lagi banyak mana. Orang tak ada paling lagi ikut sejik. Duk paling ikut karaoke. Ha, duk paling ikut patakan. Duk paling tempat hibur-hiburan. Banyak lagi di hari ni banyaknya. Ha ni nak ayat kata. Kita ni sebahagia segelitir manusia yang padu kepada agama. Sikit je kita. Ha ni keadaan kita hari ni. Nah. Ha tu nak ayat. Yang ketiga apa nama? Kita minta kita ni jauh daripada neraka. Nabi suruh kita minta 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ha tu nak royak kata. Nak royak kata Nabi suruh kita ni minta jauh daripada neraka. Selepas sembahyang maghrib 7 kali. Selepas sembahyang subuh 7 kali. Minta masuk syurga minta 3 kali. Ha tu nak royak kata kita ni. Ha tu. Maka banyaklah 7 perkara yang ulama kumpul. Ulama dia mari hipung-hipung ada 7 perkara amalan di masa waktu kita tua. Ha, di waktu kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Ha ni nak ayat kata. Nah. Ha, last kali ialah selawat. Selawat untuk nak menghapuskan dosa 80 tahun. Ha tu nak ayat kata kita ni. Nak ayat kata. Tu macam-macam. Malam ni nak cerita gapo? Nak cerita 13 golongan manusia di bawah ataupun didoakan oleh para malaikat. Ha tu 13 golongan manusia. Malaikat, malaikat berdoa, bukan malaikat serupa. Malaikat doa. Di lain ambo ambo cerita belakang dah. Di tempat lain Pak Amor duk ngajar duk kuliah, Amor royak belaka dah 13 gulungi manusia yang selalu para malaikat berdoa kita. Ha tu ada 13 gulungi manusia. Ha tu insya-Allah malam ni nak royak. Wala tahbih pun setengah-setengah. Maka sebelum nak masuk situ kita mari tengok dulu Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi dia cerita siap dah. Sebagai peringatan kepada kita, hadis Nabi, hak Nabi duk cerita. Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang hak Tuhan wi umur panjang rajin buat amal. Tu hak ngoleknya. Pastu secelaka-celaka manusia Tuhan wi umur panjang duk saja. Tak ada buat gapo sekara. Semaya bel budak. Kerja buat budak. Duk cokor. Macam-macam gaji besar.
Duk macam tu okey, tak ada gawak gapo. Atu panggil secelaka-celaka manusia hidup dunia. Ha, orang ni lah Tuhan nak lepak turun ke dalam neraka. Lagi akan datang. Ha, tu Tuhan Nabi ayat. Maka Tuhan duk cerita dalam Quran ni, yang pertama dalam surah Haji. Dalam surah Haji ayat yang ke-77. Pak Amor baca tadi. Tuhan kata macam mana dalam Quran?

rabbakum, wahai orang-orang yang beriman. Hei orang Islam belako-lako, naik jatuh hulu hili belakang dapat. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Tuhan seru orang Islam, orang beriman semua. Tu. Seru apa? Irka'u wasjudu. Marilah kamu saat itu rokok. Irka'u. Hana rokoklah kamu. Wasjudu. Hana sujudlah kamu. Ah tu tengok. Tuhan kata sini, hei orang beriman, sujudlah kamu, rokoklah kamu. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kamu. Maksud sini Tuhan panggil orang beriman suruh sembahyang. Suruh sembahyang. Hak ya royak suruh sembahyang betul-betul, betul-betul gitu.

0: ada macam-macam Tuhan panggil suruh husmaya. Sini dia suruh rokok, lepas tu dia suruh sujud, lepas tu suruh sembah Tuhan. Maksudnya kita duduk semaya, tungging-tungak tu kita sembah Tuhan. Kita ada rokok, kita ada sujud. Tu maksudnya Tuhan suruh kita ni semaya. Semaya itulah sembah Tuhan. Sembah Tuhan tu semaya. Kita bangun duduk cacar tu. Mula-mula tabik Tuhan dulu. Allahu Akbar. Duduk ni. Tengok tabik mula-mula. Kalau tahan sedadu sebelah ya. Bap. Prap. Tuhan dah dua belah. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Prap. Duduk dia. Duduk dapat Tuhan. Lalulah baca. Puji Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Mula kita puji Allah kita duduk sembah ya. Duduk kecek dengan dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang amat pemurah lagi pula kasihani. Kasih saya. Maliki Yaumiddin. Tuhan lah tuas di hari kiamat esok. Tuhan lah. Apa lagi? Hari kiamat esok. Siapa dia? Caukor Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung saja ya Allah aku sembah. Dan mung saja aku minta tolong. Tengok kita dah kata berlaku tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada aku ni ya Allah jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kamu bui kepada orang-orang dulu. Orang-orang zaman dulu jalan yang betul. Nabi-nabi rasul-rasul zaman dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Jalan hak mu tak marah. Hak tak merka. Waladhalin. Jalan tu tak membawa kesesatan. Jalan betul. Jalan tak sesat. Jalan hamu tak marah. Amin. Terimalah ya Allah. Aku minta ni ya Allah. Tengok kita kecek dengan Tuhan. Tu kecek dengan Tuhan. Itu maksudnya. Maksudnya kita ni. Ialah semaya. Semaya ni ibadat. Mada kau dengan semaya saja. Dah tak mada. Sebab tu di akhir tu saya kata ni. Waf'alul khair. Di akhir ni. Waf'alul khair. Dan hendak kamu buat baik. Waf'alu hendak buat baik. Jadi Tuhan iringi dengan buat baik. Sekadar semaya saja tak cukup kita. Kita kena iringi dengan kebaikan pula. Tu dikatakan amal-amal soleh. Baru sepenuh hidup kita. Kalau semaya saja, tak ada sedekah, tak ada tolong orang, tak ada apa, tak ada jalan. Kena kita berzikir, kena kita puasa, kena kita buat haji, kena buat umrah. Kena tolong orang, kena buat jariah, kena buat. Itu nak ayat kata. Tu waf'alul khair. Kena ikuti dengan kebaikan. Bila kita buat macam tu dah. La'allakum tuflihun. Tuhan kata. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap. Harap ke apa? Tuflihun. Harap-harap mung saat ni dapat kejayaan. Harap-harap mung tu dapat kejayaan. Bila mung tu jaga semaya tak tinggal. Dan mung selalu iringi dengan amal-amal baik kebajikan. Maka mung ni lah harap-harap kata dapat kejayaan. Apa dapat kejayaan? Yang ni dapat syurga balasan mung. Ini tu heroyak siap-siap dah. Kalau orang tak ada lagu tu, orang tak dapat kejayaan. Semaya pun dok, wak bajik ke pun dok, dok cokong. orang ni tak dapat kejayaan. Bila tak dapat kejayaan, dia susahlah. Bila perjalanan dia nak pergi akhirat esok? Perjalanan kita, kita ni kena berjalan. Bukan dia cokoh ini, tak kena berjalan. Mula-mula kita nak berjalan, masuklah ke lubang kubur. Tak jalan lagi duduk lubang-lubang kubur, tak jalan lagi, duduk situ ya. Duduk situ ya, masa kita duduk dalam lubang kubur, duduk di alam barzah. Duduk situ ya. Kalau seni pun seni, kalau tak seni pun tak seni. Itu noyak di alam barzah. Duduk, duduk, duduk, duduk. Siapalah mereka tiup sangkala. Bila tiup sangkala, berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat, kita akan bakit daripada kubur kita duduk. Maka kita berjalanlah, berjalan. Mula berjalan dahlah. Berjalan tu, gawi, tengah panah, klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. Jalan kaki haye, baju-baju tak ada, seluar tak ada. Kepiyoh tak ada, tak ada selipar, tak ada kasut, tak ada apa-apa. Mula jalanlah, mula jalanlah. Berharap, mula jalanlah. Lepas jalan tu giduk mana? Giduk di padang mahsyar. Duk ladung ramai-ramai ada belako situ. Siang tok pek Melayu keling ada belako. Semua manusia duduk situ. Semua manusia duduk situ belako. Hak tak berimeh pun duduk situ, hak berimeh pun duduk situ. Duk situ belako-lako. Tu. Lepas situ belah dua. Sebelah orang berimeh, sebelah lagi orang tak berimeh. Masing-masing bawa diri berjalan, berjalan gilah, berjalan gilah. Berjalan gilah. Tu nak ayat tu, berjalan lagi, berjalan lagi. Kita orang berimeh, kita jalan lagi syurga. Orang tak berimeh, dia jalan lagi di neraka. Masing-masing berjalan. Tu nak ayat ni, kita ni kena berjalan jauh, kena berjalan jauh. Lepas time amalat baru niti siratal mustaqim. Setengah ulama kata 3500 tahun semua. Kena makan masa duk jalan saja 3500 tahun. Tu duk tak getok saja, panjang getok. Tu nak ayat tu. Pah tehang ke kita? Tak tahu. Habis hari ni kita duk kacik. Kita nak kacik, nak ui jadi kita ni gi cepat. Sedio amalai tu, sedio amalai, hok mana ni buat, buat, buat. Nak ui kita gi seni, seni, seni, seni, seni. Ha ni keadaan kita ni. Ni Tuhan ada rakyat kata, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. Dapat jaya, dapat jaya, dapat jaya. Ha ni. Ini satu ayat Quran hok Tuhan royak. Tu sebagai jaminan dia dah. Jaminan dia dah kita. Ya royak sia-sia kau kita di atas dunia dah. Apa mu kena jaga sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Patu mu buat baik itu. Wa'alul khair, buat baik, buat baik, buat baik. Buat baik gapo ikutlah gapo nama pun. Mu tegur orang, mu baik dengan orang, mu manis muka dengan orang, mu suka tolong orang, mu sedekah duit kat orang. Tu nak ayat tu, mu baik dengan orang. Semua kebaikan tu apa panggil? Kebaikan berlaku, kebajikan berlaku. Bila hipung dua tu, ialah barulah kita dapat kejayaan. Dapat kejayaan. Tu hari jaya. Kita panggil kata apa? Ku jaya dah, jaya. Apa jaya? Syurga balasan. Noya. Ani noya, bukan payah. Bukan payah. Tapi nak kebajikan, nak kebaikan tu kita malah. Semaya tu kita malah dah. Tinggal ayak celepek tek noya tu semaya. Tak ada sikit tak semaya dah. Sakit gigi sikit tak semaya dah. Masuk mu sakit sikit tak semaya dah. Alah, sakit lutut sikit tak semayan dah. Kita noyak tak ada berarti mana. Lepas tu Tuhan royak kata, kita mung ni kena semayan. Lagu mana kena semayan? Jagalah semayan. Ini di ayat ni tengok. Mari tengok di ayat lain pula. Dalam surah mana? dalam surah Fatir ayat yang ke-29 Tuhan royak. Ni no ayat tu. Tuhan kata geno pula dalam ayat ni. Ha ni Tuhan royak kita, nak we kita pakat tahu. Tuhan kata geno. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang selalu baca Al-Quran, orang yang baca kitab Allah, kitab Allah. Apa kitab Allah? Quran lah. Quran tu orang panggil kitab Allah. Itu nak ayat kata. Orang yang selalu baca Quran, orang kasih pada Quran. Tak gitu? Hari ni ramai orang yang jaga Quran. Kok kita tahu tak hari ni? Cuba kau pagi-pagi orang nak mengajar Quran dalam terosak. Online. Hari ni tengok. Nah. Macam-macam pakat duk baca lepak Quran dalam online. Tua dah suku-suku. Tapi dia ada kelung dia. Tu nak ayat aku. Hari ni buat tino. Kau ibu dia buat. Ialah dia buat kelung untuk baca Quran. 2-3 hari lepas kemarin, satu kelung yang buat Quran, dia ambil majlis agama Islam, buat majlis khotbah Quran. Oh, jayo. Buat majlis khotbah Quran. Buat dia duduk ngaji Quran sama-sama buat dia. Tu nak ayat tu. Sore guru ada dalam 4-15 orang. Sore guru 4-15 orang, bahkan 20 orang, macam-macam ada. Lepas tu dia baca, hak ni dia cara nak murid, dia mengajar. Ada berapa orang yang khotel weh? Hipung semua buat majlis khotel. 2-3 hari kemarin lepas, buat majlis khotel di majlis agama Islam Naro. Amo pergi tengok jugalah. Lepas pagi tu belum demo nak buat khotel tu, amo pergi tengok. Ramah buat dia, tak seko-seko. Buat guru-guru pakai sibadaya. Atu guru tu pakai sibadaya. Supaya ngak nang sautai. Supaya nang ngam cekawan. Buat guru tu. Berapa orang pergi pun hari tu? 500 orang lebih. Tengok. Jatuh tak ada nampak. Jatuh nampak tak ada. Tak ada hambak. Tak ada hambak asak nampak jatuh. Tak ada kelung. Nih. Ini nak ayat 14 dia buat lagi. Ada 3 cawak ni ada berlaku. 3 cawak nak ayat. Jaya dia mau buat jaya. Nak jaga Al-Quran. Kita hari ni kecik Al-Quran. Tuan tak nak balik Al-Quran kan ni? Tuan tak nak baca Al-Quran kan ni? Ini nak ayat kita. Saya Al-Quran. Kita hidup ni kena Al-Quran. Kecik duit mulut Al-Quran. Tapi tak ada wak gapo dengan Al-Quran. Ini kena kena wak itu. Kali itu saja nak ayat itu. Usaha lah. Tak kira siapa dia pun. Ini orang nak jaga Al-Quran. Lepas itu orang buka. Orang buka sekolah tahfiz. Orang buka ponok hapa Al-Quran. Orang tu tak kena royak dah. Orang tu orang kemoncok tinggi sekali. Didik anak-anak kecil ingat Al-Quran 30 juzuk. Tu nak ayat. Banyak tempat kita ni banyak. Pondok-pondok orang ngapa Al-Quran banyak. Tu. Sebanyak-banyak tu mari mana weh? Perdu dia asal ialah markah jalan. Ini nak ayat effort kita tahu. Di markah jalan. Situlah perdu mula-mula. Nak ayat tu. Al-Quran ni. Berapa rung dah. Pakat tubik situ dah weh. Tubik pergi buka pulak. Buka pulak. Ada belakang siapa ke kemonjo buka hok saka ialah hok jala. Siapa ke Malaysia, seluruh Malaysia ialah asalnya hok jala. Tu noyak. Learning hok duk banyak mana pula? Selain daripada markah jala, di Krung Pinang. Aha, di Kerung Pinang hari ni ramai. Oh, nak hotel lah ni, berapa puluh orang lah ni. Aduk tunggu-tunggu nak hotel dah. Tu nak ayat kata. Nak tunggu lah ni 4-50 orang dah nak hotel. Ayat. Tu nak ayat. Ha tu? Nah, di Kerung Pinang Ustaz Allah. Ustaz Allah kita nak, Abi Ustaz Allah. Nak ayat kata ni. Pelajar, hapi-hapi 800. Dekat-dekat 800 orang pelajar. Allahu Akbar. Ni hamba kita tengok dah. Baru ni dia majlis khotel. Allah. Macam kita tengok musabakah tilawatul Quran di Kuala Lumpur. Di peringkat antara bangsa. Tu alangkah noyak you buat. Molek. Pelajar dia cermelang. Pelajar dia 2-4-5-10 orang itu khotel saja. Kadang-kadang budak umur 13 dia. 30 juzuk ingat habis dah. Pejai mata perung. Terima syadah dah. Hani nak ayat kata hebat lagi ni. Ni baru jolo kecek Quran. Cakap Quran lepas. Ada jasa dia jaga Quran suruh, usaha suruh. Hani ingat molek kita ni hari ni. Ni ibu-ibu di rumah ni. Amba ada koyak ni. Buat majlis khotel di Nara tu 500 orang. Baru 500 boleh hadir 2 setahun lagi ke atas sampai 700. Akan sampai 1000. Ha ni nak ayat kata. Orang tua-tua. Hak buta huruf. Masya Allah. Yang ngaji lah weh. Kita tengok. Yang ngaji. Orang tua-tua. Ingat habis. Boleh sampai khotel. Allah. Macam ngiga dia kata. Amor nak tanya orang tu macam ngiga ya tu babo. Dulu amor nak baca tak leh. Ingat Fatihah so wak mayat. Kalau yang tak erti, dia duk ngaji sama dia dalam terosan. Tok guru dia ada ajar. Kadang-kadang nak buat sadu tak boleh. Nak royak sadu tak boleh, nak wak tak tu. Tak erti. Ada seorang tu tak erti nak dengung. Tak erti nak dengung. Atau kena dengung ni, ikhfa kena dengung ni. Wak rasa mana dengung, mana? Gitu. Nak royak aja. Orang tua-tua lah. Kau kasihan daripada racakan buat dia. Orang jadi belak, orang jadi pokok, orang jadi macam-macam. Jadi acar. Pakat ngaji, nak royak tu Allah. Tengok. Kehebatan orang pakat usaha nak jaga Al-Quran. Ni no ayat tu wijaya. Ha ni, amo nak tolong royak kata ninglah jasa umat Nabi Muhammad jaga Al-Quranul Karim. Ni di sini Tuhan kata kan no? Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka-mereka yang selalu baca Al-Quran. Yatlu mana baca? Ha tu. Wa aqamus solah, yang kedua jaga sembahyang. Mendiri mereka itu akan solat, akan sembahyang. Tengok sembahyang ada pula di ayat ni. Sani pun ada dah sembahyang. Nah. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hei orang berimik, hendak rokok, hendak sujud. Anak sembahlah Tuhan. Maksud semaya juga. Sini pun semaya juga. Tengok dia ayat ni. Ni. Lepas tu bila dia jaga semaya dah. Wa aqamus solah. Dan mendiri mereka itu akan semaya. Tuhan dah royak. Lepas tu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang tu suka belanja. Suka bernafkah. Suka cai-cai. Suka belanja. Ha tu. Mimma razaqnahum. Daripada rezeki yang telah kami beri kepada mereka itu. Tuhan kata orang yang tak kedekut. Orang yang nafkah. Orang yang suka bericah. Ha tu. Dia sedekah sana dia belanja tu sirran wa alaniyah dengan jalan susuk-susuk. Sirron dengan jalan sembunyi. Dengan jalan sembunyi, yakni secara susuk-susuk. Yakni dia sedekah kat orang secara susuk-susuk. Wa'ala niyatan, dan dengan secara berterus terang. Ya sedekah orang tahu berlaku. Tak nak kira sedekah dia tu. Sedekah dengan susuk kau, sedekah dengan terus-terang kau, tak nak kira dah. Orang ni Tuhan kata, yarju natijaratan lantabur. Orang ni lah yang mengharapkan bahawa perniagaan mereka itu lantabur, tidak bingkrap, tidak rugi. Tuhan kata orang ni tak rugi hidup dunia dan juga akhirat. Ini Tuhan royak siap dah. Tuhan ibarat semacam kita menego dah. Semacam kita menego dah. Kalau kita menego kot, Tuhan jamin kata tak rugi menego macam ni. Ini Tuhan dah royak. Maka dua-dua ayat ni, kedua-duanya suruh kita jaga agama Allah. Suruh kita buat ibadat, jangan terlupalah. Jagalah semayat. Ada harta kita belanjalah ke jalan Allah. Tak gitu? Tu nak ayat. Ni panggil apa ni? Aku panggil jalan ni yang Allah Ta'ala we kita jalan dengan jalan betul. Apa ni niatan kom Allah? Jalan ni Tuhan nak ayat. Nak pergi ke syurga kena jalan kau ni. Siapa dia nak pergi ke syurga kena jalan lagu ni? Tu nak ayat. Kata jalan kau lagu ni, tak ada jalan kita. Tak ada jalan. Itu dua ayat Allah Ta'ala dah cerita di jalan. Surah Fatir dan juga dari surah Al-Hajj. Tu dua-dua tu. Ini kita boleh tahulah hari ni. Kita boleh tahu hari ni. Kata apa yang Allah Ta'ala royak kita supaya kita tahu ramai-ramai. Selaku kita hamba Allah Ta'ala nak sedia lagu mana, nak jalan lagi ke akhirat lagi ke datang. Nak wi kita sendir, nak wi siapa di sincai. Nak wi siapa di tempat akhir yang kita nak pergi, iaitu syurga Allah Ta'ala. Kalau tak jaga benda ni, tak ada jalan sikit habuk. Tak ada jalan sikit habuk, nak royak kata kita hari ni. Ni, nak royak pada puak kita semua. Baik, kita pindah pergi kepada yang mana ulama dia duk cerita tentang orang-orang yang dapat doa daripada malaikat. Minggu kemarin kita cerita apa? Kita cerita tentang 7 amalan di masa waktu tua. 7 amalan masa di waktu tua. Sebut kata kita ni umur 40-50 dah, tak usah duk gaduh benda lain. 7 itulah ulama kata. Tu hak dia royak. Boleh jadi seorang lain ulama pula, dia istimbak pasal lain pula. Semua ni ambil daripada ugamo, daripada pahami hadis-hadis Nabi dia cerita. Sebab itulah di hari ni, di malam ni, 13 golongi manusia yang sentiasa malaikat mendoakan. Malaikat doa. Itu nak royak. Ada 13 semua. Lepas tu peksat tengok setelah lagi yang nak baca ni, kita masuk ke mana? Ke 1, ke 0, ke 1. Kita masuk dalam mana kita? 13 ni ada berapa ke kita masuk dalam tu? Kau tak ada sahabat? Tak ada sahabat berat anggul lah kita. Cina kata, ayyallah. Tak ada. Ayyallahkan. Tu nak ayat kata, sebab tu kena, kita mengaji ni, kita kena tahulah. Karena kita dah kumpulkan kebajikan di hari ni. Dah, kita dah hipungkan ialah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita didoakan oleh malaikat. Malaikat doa ni kau tak nak royaklah. Karena dia makhluk suci. Malaikat ni makhluk suci. Apa makhluk suci? Dia tak deraka ke Tuhan. Malaikat ni tak deraka ke Tuhan. Tu nak ayat. Tuhan kata gapo lagu tu lah dia. Tak. Kita ni deraka banyak. Dia buat tengok ya. Namanya Islam. Kadang-kadang Islam cak boyo. Kadang-kadang Islam cak cicok. Macam-macam kita nak ayat. Dia dah dah melekat ni orang comel. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah. Ha ni melekat. Kemudian bila dia doa kita, kita bahasa wujud, bahasa wujud. Ha ni butuhlah kita. Gapo weh? Ha mari tengok. Yang pertama tu ialah orang dapat doa dari malaikat. Orang yang suka bersedekah di waktu pagi. Ni ingat molek ni. Dia rasa kau ni enggak ada sore habuk ni. Orang suka sedekah di waktu pagi. Ha, kita nak ni hari ni. Nak cari benda ni ni. Ha tu. Nak cari benda ni ni. Orang sedekah di waktu pagi. Malaikat suka lah. Dia berdoa. Bila kita sedekah di waktu pagi, dia berdoa lah dah. Doa kita, doa kebaikan lah. Ni nak ayat tu. Malaikat. Kalau orang Arab, belum semaya subuh lagi. Dia duduk semaya subuh tu, nak ayat tu. Dia duduk sedekah dah. Kau tengah jalan sedekah dah. Kita hari ni nak sedekah, biar tu menatai mana dah. Kucing tak ada. Ah tu. Nah, kalau orang Mekah lagu tu. Amo duk perhati tengok orang Arab. Nak pergi di Masjid Haram, nak pergi sembahyang subuh di Masjid Haram, dia sedekah. Orang Arab. Dia pecah duit dah. 5 riyal, 10 riyal, 5 riyal, 10 riyal. Ikut dia sanyak nak duit. Allah dia tu, Allah dia ni tengah jalan nak ayat. Tu orang-orang tua-tua orang Arab nak ayat tu dia buat sedekah pagi. Molek. Pak kita nak sedekah biar mana biar tu tak ada orang. Ah, tu. Kita sedekah lek pagi tekah kita pergi beli nasi kerabu. Kita sedekah ketika kita nak sarapan pagi. Ah, kita nak makan sarapan pagi sambil-sambil kita pergi beli kuih menguih nasi. Nasi kerabu, nasi belauk, nasi dagang, kita belilah sikit untuk nak sedekah orang. Ah, kuih cik mik kau boleh 2 biji. Pulut panggil kau boleh 1 biji. Ketupat dakak kau boleh 1 biji. Kiring kepada orang yang susah tepi rumah kita. Ha, kita klik nak ranggah, nak makan hak kita. Tersapa dia, boleh 1 biji tak apa dah. Ni cik mik ni, 2 butir cik mik kecil-kecil je lah. Ni cik mik tak besar. Cik mik kurus. Tidak? Tak ada dulu, besar-besar cik mik, besar-besar lengi dulu. Ha, kena sebutin pun. Lalu ni cik mik, kapuh 2 tu. Tak nak jalan lagi, tak berasa. Ha, gitu tak? Cik mik nak ayak tu. Dah. Gimana? Hubi ketelur maha. Ha, sebab tu kau guruh cik mik. Ha, handsome cik mik lah ni. Ha, nak ayak tu. Dah. Tak apa dah. Apa tu? Kita sedekah katik lewat waktu pagi. Orang yang sedekah pagi, melekat doa. Ha, ingat mulai ni. Satu. Kalau ni benda kita boleh buat. Kita boleh payaya. Boleh usaha. Walau tak ada hari ni, kita baru belajar. Ya. Oh, insyaAllah pagi esok aku nak buat. Bagi orang ada pitih lah ni, doyak ni. Ha, kalau tak ada pitih, nak beri makan kat anak pun. Dekat nak kelebek lebih dah. Untuk cari hot scaling tak jumpa. Kalau tu tak kena sedekah ke orang lah. Ke anak mu dia padai lah. Oh, anak mu tu buruk-buruk ingat nak ayat tu. Bakat bergomo. Muka beli tak cukup. Mu beli tak cukup sutir seorang. Ah, bergomo anak mu. Jerit sepak kucing dah. Gengkong-kong. Nak ayat kata nyanyu. Dah. Hani satu nak ayat. Yang keduanya, orang yang duduk di majlis ilmu mengaji. Ah, ni ada, orang kita ada. Ni cakap-cakap ni. Ni jalan ni. Ha, kaum ibu, kaum bapak, semua ni duduk di dalam majlis mengaji. Faham tak? Orang duduk dalam majlis mengaji. Ni. Ha, ni dah cakap-cakap ni. Ni, melekat duduk ni. Lolo ni doa-doa tak nak beradu lagi dia ni. Selama mana kita tak sudah lagi mengaji. Mula di bismillah saat ni. Sampai ke akhir berdoa akhir baru dia beradu. Barulah dia beradu berdoa kepada kita. Allah melionyo orang mengaji. Tapi orang lain tengok tak, dogo-dogo buat dengan cedok mengaji. Baik ku makan sate. Baik ku makan kafe. Tidak. Kita di sisi Allah ialah malaikat melio kita. Hani ingat molek. Ingat molek noyak atau kadae kita. Orang duduk dalam majlis mengaji. Ha, boleh-boleh royak korek. Aku malaikat doa. Aku ni malaikat doa. Aku ngaji dah. Ha, lepas tu nak cari mana, nak cari mana. Yang ketiganya, orang-orang yang tidur di dalam keadaan berwuduk. Oh, ni pun tak ada. Ego tak ada pasal. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tidak. Tak ada. Orang ni tidur ada air semayang. Bawa nak tidur masuk bilik air baik uduk. Bini kata lah, ya muik air semayak buat kamu. Tak semayak esok lagi ke ya. Mayak dah saat ni. Apa? Kau mana pulak masuk air semayak pulak ni? Aku nak tidur. Hei? Nak tidur muik air semayak. Karena bini tak nak mari ngaji dah. Tuk laki mari ngaji dia tahu. Ah, bini tak tahu. Ah, tak ada mari ngaji dak bini tak tahu. Tok laki mari ngaji dia tahu. Ambil asmaye nak tidur. Baca doa, baca ayat kursi siap belako dah. Ah, baru boh palo di bata. Tok tidurlah. Setagak bunyi. Shh. Ah, gi dah tu. Kalau lepas terbang agak naik dah lah. Ah, naik dah, naik dah, naik dah, naik dah. Nah, tu naik tu. Dah lepas naik tu duduk atas tu baru temu dengan guru. Kau ah, tu nak ayak kata. Nah. Ah, tu nak ayak. Jadi naik dah lah. Tu nak ayak tu tidur ada air semaya. Mereka berdoa. Wahlah, babo. Nak tidur kena ada air semaya bini. Allah jangan rapat kau lagi. Widah kau sejak. Allah, Allah berhi berdoa lah bini kau. Ah, itu tak? Ah, itu. Sok kau nung juga main muruk. Aku ada es maya ni. Tak ada. Itu nak ayak. Nak ambil kelebihan melekat nak berdoa saat ni. Dan melekat sudah berdoa kot lah. Lah. Mu nak mahir berdeka ke ikut mu dah lah. Gong-geng-gong-geng-gong-geng-gong-geng ikut mu dah lah. Hani nak ayak kita. Tu. Eh. Han tengok Islam. Islam ni nak ayat tu, duduk dalam kesucian. Ya. Suci, suci, suci kita nak ayat. Kata ngaji tak tahu, kata oh gitu deh. Yo, kita nak hidup kita dalam air semaya. Apatah lagi kita mati. Dia mahu tahu, dia tidur ada air semaya seumur. Pada mahu tahu, semalam mati dah dia. Matilah tidur. Oh, mati tidur. Oh, dia ni kita tahulah air semaya dia. Dia tak tinggal, tak tinggal. Mana dia mati dalam suci dia. Haa, tu nak ayat tu. Comel. Haa, Islam dia ajar kita. Nak ayat tu nak cuci kita. Allahu Akbar. Leh, yang ketiga, yang keempatnya. Tengok, kalau kita ada apa kau dah. So, baru tu. So, baru boleh so. Pak dah. Yang keempatnya. Orang-orang yang menunggu waktu semayang. Ah, ni boleh jadi ada buat rajin-rajin. Mari duduk tak risi seming tengok lengok tu. Kena? Hasbullah tak hari lagi tak ada bag. Nak bag pun pelek aku. Ah, misah tu. Nah. Ah, apa ni orang yang tunggu waktu semayang. Ah, tu nak ayat tu. 10 minit nak masuk mengorik tu, siapa dah dia? Duduklah sejik dia tengok je. Eh, tak ada biar nak bear tak lagi ni aku. ada 10 minit lagi ni. Ha, misa tu dia tunggu semua. Kita dah tunggu tu melekat duk. Melekat duk berdoa kita dah. Apatah lagi kita sudah semaya mengorik, duk tunggu semaya esok. Duk tunggu semaya esok. Malah nak klik dia weh, malah pergi kedai kopi. Tunggu tunggu di masjid, ha? Duk cakap dalam masjid, duk tunggu nak semaya esok. Allah, dosa luruh dah. Dosa kita tu luruh dah, duk tunggu semaya. Lepas semaya, tunggu semaya. Noyak tu. Nabi koyak siap dah. Lepas tu, melekat doa pula. Ha, ni ada jalan ni. Sengah-sengah puak kita ni ada. Ada, ada, ada. Bukan kosong ni. Ada noyak hari kita ada. Mesti nak ada noyak. Ha, sebab tu, mari dulu tu hari awal ni. Labo, labo, labo, labo. Dapat doa melekat mari awal noyak tu. Yang kelimanya, orang-orang yang duduk di sah awal. Pada semaya jemaah, orang ni pun dapat doa melekat juga. Orang duduk sah awal. Sah awal je doanya. Sah dua je tak doa. Sah tiga je doa. Sah empat, lima, doa, doa, doa, doa. Duduk cara umum, semaya cara umum. Tapi sah awal melekat doa. Ha, tengok. Lepas kita sah awal, week demo. Dah, kita sah awal, week demo. Hei, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Mai sorang, oh, naik, naik, naik, naik, naik. Kita duduk mana? Usaha akhir. Agen nak suka
1: saya. Awal sajalah. Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: พร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hadir dengan Teseng Radio 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je atau Sawah Tojalah. Dan peminat hadir dengan anak-anak Malih tu mari dengan DJ Karabu dan siapa kosi we peminat ni tahu dengan dan peminat dan dalam rancangnya music plus dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam. Dan siapa dia tak ada tidur lagi bolehlah mari dengar Karabu dan duduk jadi sign dengar Karabu dulu dan siapa dia tak tidur lagi. Nah hari ni ada gapo mai sapa we peminat tahu dan dalam sisi yang kedua dan bolehlah nanti dengar. Dan dalam sisi yang pertama ni kita pergi berhenti dengan nasib dulu atau lagu. Dan lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

Langsung lagi sisi yang kedua dari rancangnya Music Plus dan peminat sudah dengar anasir atau lagu dah. Nah, masuk sisi yang kedua ni ada cara-cara hok nyakit. Nah, peminat nah nyakit hok dalam budak deh ataupun orang tua pun boleh jadi juga. Nah, peminat nah nyakit gapo? Deh hari ni ada nyakit capok. Deh, nyakit capok, rukhat. Deh, yo mari daripada gapo? Deh, peminat deh patu akan yo. Dan cara-cara kita kena jaga nyakit-nyakit ni lagu mana. Dan dalam sisi yang kedua ni ada mai siapa pada peminat. Dan kita mai kena capok. Dan peminat dan capok ni jadi nyakit ho. Apa yang panggil? Ho, tito. Dan penduk tito. Ada demi tinggi. Lepas tu ada butir merah deh di apa tubuh pada kita. Dan pun deng. Lepas tu yo mari pada nyakit temu dalam budak deh walaupun dalam budak pun hok jadi tu ada juga deh orang besar deh puyai tu boleh juga deh lekat juga deh pun nak deh nyakit ni yo gapo ada faham sama deh ho nono pre kacai dalam nafas kita tinggi deh patu yo no gapo song pun we kita tu tak ada pun kumkan deh okey ho jadi nyakit ni deh yo ada okat titik tinggi titik sung deh pemnak deh nyakitnya capok ni yo boleh jaga deh boleh pongkan dengan vaksin patu kan pre kacai ho nyakit ni kita boleh kubkum deh pemnak deh. Mari cara-cara ho akan deh akan ho nyakit capok ni nyakit rokhat ni pemnak deh akan ho dia ni lepas ada tubuh pada kita dah rap cheer dah tu nah dalam masa 14 hari deh yo nak do akan ho jadi nyakit capok ni ada yang pertama ni akan yo tu ada demam tinggi deh sapa 40 onsa Celsius deh peminat deh patu ada air hidung batuk sokmo sakit mata patu gapo mata kita tu jadi nono tayum deng deh ada tum deng-deng deh ada putih hele-hele patu ada cahaya putih hele-hele deh tu ko kepung kem kita tu nah di apa dalam mulut kita tu. Lepas tu ya ada pun butir naik ke tubuh pada kita, butir merah-merah dan nak-nak tubik cahaya apa saya koko sinamtan. Dan nah you know no ada ke muka, ada ke tekak dan dalam masa 3 sampai 5 hari. Dan lepas tu butir merah ni ya nak kokoi ngo deh pemnak deh kita mai tengok hok klum siang deh siapa dia duk dalam klum siang ja hok nyakit capok ni nah nyakit capok ni yo jadi menyakit deh pemnak deh kalau siapa dia hok jadi budak orang tua deh orang tino hok nganung atau orang hok tubuh badan tak segar tak gagah deh pun tahan rok tam. Lepas tu hok kena make hubak deh. Make hubak kut pum kumkan jadi menyakit lain-lain. Yo boleh lekat juga deh boleh jadi nyakit capok boleh juga deh pemnak deh. Lepas tu siapa dia hok do kluk kli do klaisit dengan ผู้ ป่วย รกหัด ni yo ada ความ เสี่ยง juga deh not jadi penyakit ni juga dari pemnak deh. Penyakit ni dari pemnak deh yo no temu dalam budak ho banyak sekali. Dari budak ho ayu record sapa pak tahu nah pemnak nah. Ni cara-cara akan ho penyakit capok atau klum siang ho penyakit ni dari pio ho ada klum siang ate deh. Masa ni kita berhenti dengar lagu atau alasi dulu patu klik mari sisi yang ketika sisi yang terakhir ho rancangnya Music Plus nah kita mai hubung cara-cara nak berubah deh patu nak jaga lagu mana ho penyakit
จากเปาะนี่ผมนะนะ

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengar rancangan cinta satu malam. Malam ni mai jumpa dengan Jemoni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di Jemoni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahu. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengar rancangan cerita satu malam sisi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga kapa itu dah. Apa ngatuk lapnai ni bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuwe jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah. Gosok semik lah. Saya labur ke apa tu. Gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Dah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah. Tapi kita kena panggil apa. Kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Umur kita kena cuci. Yang pertama morning masuk rumah cuci wis siap ni dak makuk-makuk duk keting kok tu pun ada ataupun baju duk taruh sakuk tak boleh kita kena cuci bilik tidur pun serupa juga kalau nak tidur menera ni kena cuci tapi bahu sedak ni dak alio basi duk bahu lah gapo itu kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh kita kena jaga juga kena basuh juga tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci we siap pay ke apa tu dah. Puk panye pun nebah-nebah dia sikit. Ni lah jaman dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul so lagi tu. Hak pia panggil duk tak jaga. Duk makan air manis semua. Tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejap lah kepada apa kena minum air ke apa air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak hok ni penting sekali peminat kalau kita dok tok jaga tok gapo mula nak sakit memudah tu dah kita

Syarikalah. Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yatir pun pakai luar tangan kaki panjangnya. Dia pakai luar sepok luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik lah ni pun. Penyakit banyak makan nesal lah sikit lah gitu. Hak nak makan masing kurang sikit. Yang nak makan manis lajak. Makan bobo molek yo. Makan ulen ni, buah hair, ais weh, ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena abangnya jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan di Cimoni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam. Gelombang FM 95. Jalan Radio Bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak. Di Cimoni tak maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di Cimoni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: petang hari pasal tangan tidur. Tangan tidur contoh sebab ya itulah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh atas-atas kali standarnya di panik nak jadi sengsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial eh. Zaman umur gitu kawasan dok bully kita dah, dok bully kita, dok usik kita, dok kata kita tu je sekadar dalam muka lah ya. Klik mangi demo segala. Tak ada pihak panggil dok kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak zaman lah ni ya bully dalam sosial. Dok rumah pun tak jadi. Kena demo dok bully situ. Ah ha, apabila demo dok bully cak-cak demo nak kata cak-cak budak kita nak jadi menyakit sengsau. Ah ha, apa nak pesannya tu tidur dan tidur lama. Belum korop lah tu kena tidur. Patu dan tidur kau nak terah. Patu dan tidur kau nak gelak. Lepas subuh lepas sah dan tidur macam tu. Yang keruanya tu kawan mak pak kita, anak kita yang halus tu tak kena didik dia. Makan wis apa, main wis apa. Dan dia dok main terosak saja. Apabila kita lepas dia dok main terosak saja tu, apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak oleh. Begitu dan kita dan lepas anak kita dok main terosak saja. Kena kita main lepada, kena dok main sain-sain, dok main rata. Dan dia dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata, "Eh, dok mokalah tu demo dok buli kedak, demo dak kata dia kedak, demo dak mengaruk, dia kedak." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu, apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sain-sain kita tu nampak dak moyo jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu mai, tak mahu apa. Ha macam tu buat gi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh berubah. Kalau kita berubah je hingga, kalau kita tak berubah penyakit ni kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dak lemah, dak moyok tu kita berubah selalu. Ubatlah seminggu dua ya hingga orang lah. InsyaAllah dah. Haa, itulah cara-cara nyakit susah. Hei, Werung. Kalau kita jadi nyakit kapak tu, kita kena patah gopo kata. Haa, hari ni mari bawa nak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapak tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapak, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gopo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu, cara pubat dia tu, kita kena patah. Haa, apa patah gopo kata? Yang satunya tu, air kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu Sprite, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong dalam lakar tu. Kau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apalah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, ha, bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak apa? Mama dengan yam. Moh kita, ah, hak tu kah? Ibu sekali tu, mama pedah-pedah. Yam mama, yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Ha, tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu macam ni. Lepas tu, bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk, bagai makan yang masing sangat-sangat tu, kita kena kurai tu. Lepas tu lagi tu, ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok, tak boleh makan ubat sakit urat tu. Kalau makan ubat sakit urat kan, bila nak hingga kapok. Ha? Kalau kita sakit kapok, dengan makan ubat sakit urat. Kalau makan buat sakit urat, kau teruk kapok. Tapi kalau ke siya tu, dia patah erok tak. Erok, dia kena patah lah. Haa, itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok lah.
1: Hei, Berung. Sungguh kedok. Kalau kita makan ubat kecil manis banyak tu, nak kita jadi nyakit tak. Mari ini, bawa nak kajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni, bawa buat cara makan ubat yang nyakit tak. Ada apa kita tanya masuk tak. Eh, kalau kita makan ubat kecil manis banyak-banyak tu, nak jadi nyakit tak kedok. Ah, sebab orang jadi nyakit kecil manis tu, jadi nyakit tak banyak. Yo, macam ni, yang nyakit kecil manis, darah tinggi atau kaiman ni dah, yang awak boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecil manis tu atau kaiman tu, yang awak wi darah tak pergi di tai. Kalau tak pergi tu, tai jadi punah lah, jadi beragai selera sikit lah. Ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecil manis darah tinggi ke apa-apa, kalau kita makan dengan banyak, ikut ubat nama apa dah. Kalau kita makan dengan banyak, makan tak turut bermoyak, ya? Atau kita beli makan ubat, makan sendiri. Boleh jadi nyakit tai, boleh nyakit-nyakit jatuh, boleh nyakit-nyakit apa, boleh mengetak aksep. Hepatitis dah. Mari ditanya soalan kita ni. Makan ubat bauan atau kecil manis ni, buat jadi nyakit tai boleh tak? Kalau kita makan dengan banyak, makan dengan sendiri, tak turut bomo royak, boleh jadi. Tapi kalau kita makan turut yang bomo royak, ha, bomo kata makan kedining, piening, skodaning, ada. Ha, kalau makan turut tu, insyaAllah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo dia jaga dah. Bomo dia tahu dah kata kena makan kodin ni tak lebih denyok ning dah. Kalau tengok dah penyakit kejaman kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Jadi tak boleh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punuh. Dia nak jaga siap dah. Bomo nak jaga dah. Tetapi orang kecil manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Hak nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dia sekat wak widarah giduk sumak di tai, patut iwak jadi tai tu selerak, siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehes itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turut yang bermuah suruh makan, pakut kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bermu rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni, tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau begitu kah, tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya pula kata, eh, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat samuprai? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi samuprai sungguh, dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi tanya, makan tu mengerti ubat bomo lah. Tanya lah makan sekali. Tanya tu pergi makan samuprai, mengerti ubat bomo. Ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai ulak ni. Pasal lagi tu, ubat samuprai, hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke potek. Hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo hak tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita mangke ubat apa mangke ubat. Macam mana itu waktu jadi nyakit tai dok. Apa tu? Semua fry itu kita nak bagi boleh hakek dok kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawab pe nya tu. Hey Arum, kena pian kita puasa kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak semai sunat dalam boleh puasa ni. Mari gini bomo nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you not create. Dia kalau kita perak nasi sama ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tersok, kita usah kerana duduk di hutan kerana tu, kita perak nasi. Hak tu, you know what we tubuh badan kita tu good. Kau create. Buat kau create, you know tubuh hormon so. Dia panggil hormon cortisol. Hormon cortisol ni lah. Know what we tubuh badan tu, kau tak agak, kau rusak, kau sakit. Bila perak nasi dengan lama-lama tu, you kau rusak, kau tak agak. Gak pergi kerana kita puasa tu. Tapi kena puasa, kena lah. Kalau kita puasa kena, jadi kita kau gagah, kau gagah. Eh, sebab apa? Ha, ya, sebab hormon ni. Bermakna saya rajak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisa ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisa ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh keluarkan, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Ha, hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi, kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni, kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak pergi tekan kortisol. Tubuh badan kita tak sakit, tak kriak. Yang dua pula, eh sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormone dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kau kurang. Apabila kau kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita puasa, kita kena puasa wikena. Yang satu, kita makan, kena makan wikena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol wikena. Apabila tubuh badan kita, dia perak nasi, dia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk nak tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol ke turun, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam pola puasa kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk we ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, rasa bacai, rasa, oh, rasa sedap. Weh. Bala kita nak buat nasi pun, kita tak rasa kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk mengetikkan kortisol. Pah, growth hormone boleh mana? Kerja airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua apa-apa kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punah, dia pergi sipai. Hak mana tak sihat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa bergagal, dia pergi sipai. Begitulah, orang puasa tu, dia mengaji dah, orang puasa tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Sapa kau potek? Lemak, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah, dia buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah, dia pergi sipai. Hak mana ada siapa, dia bakar. Dia make tubuh ada tu badan kita. Ha, itulah. Tubuh kita kaya sehat, kau sehat, kau sehat, kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak beli growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat. Kalau zikir, manja sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak beli growth hormone banyak. Buat orang-orang ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
0: Hey, Berung, kita nak tahu
1: yang nak kata anak kita ni kau daya buah saja ke dia tak ada nyakit. Ha, ini bermula nak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermula nak kecek masa Allah sematik san. Bagi kita nak tahu anak kata anak kita ni kau ada buah saja ke kau jadi nyakit sematik san. Ha, ini bermula nak jelas. Kalau anak kita tu kalau tak ada buah tak ada masalah lah. Tapi kalau tak buah lah semua tak online juga sebab otak dia tak jalan ya. Boleh jadi anak kita ni jadi bodoh. Dah, dia kena buah agak sikit. Kita tengok tiga perkara. Tengok anak kita ada buah-buah tiga perkara. Yang satunya tu try make ya tu duk saja. Ha, duk saja we your mind dinama. Bukan macam rosak lah. Mind dinama ke main lukis ke kerok main kau poi lah. Dah, main dengan kita ni you boleh duk dalam tengah je. Kalau you boleh duk dengan kita dalam tengah je atau 15 minit lah. Dah, boleh duk agak sikit tu. Tak lari pergi mari. Ha tu okey. Tapi kalau mari duk dengan kita tu tak bu. Tak bu lari, tak bu lari. Ha, ha tu nyakit lah. Ini nyakit sematik san. Yang kedua pula, tengah hidup buah deh. Tengah hidup buah, buah, buah. Kalau kita pergi royak dia, pergi pergi dia, royak dia. Ha, munggi waktu tu, pergi waktu ni. Dia boleh buat tak? Kalau kita royak apa? Hei, munggi waktu tu, pergi waktu ni, dia pergi buat. Buah, tapi dia pergi buat. Lepas tu buat boleh. Ha, tu tak ada masalah. Tu buah saja. Tapi kalau hidup buah, hidup hungai rata tu, royak dia tu, hei, munggi waktu tu, tak buat. Pergi rata juga. Tak ada pada pun langsung. Ha, ni nyakit lah tu. Yak sebuti tak berti. Yak sohgi tak gi. Sohgi mik tu pun tak mik. Gi hungai rata. Ha, tu dah lah tu. Yang ketiganya tu, yang ni mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh. Jadi mongoh. Budak yang rasa dia dah hidup mongoh. Tapi jadi mongoh lebih dari budak lah. Jadi mudah mongoh. Sikit-sikit mongoh. Sikit-sikit mongoh. Mongoh-mongoh kuat pun dah. Bagi sikit ya, tak ada masalah ke poli. Tapi mongoh kuat. Kalau mongoh pelik ni lah. Kalau tiga perkara ni ada dalam tubuh anak kita, ubat. Sebab apa? Ia ada nyakit sematik sandah. Lepas tu tiga perkara ni dia kena ada jadi nak tepat. Dia duduk rumah apa jadi? Gi luar apa jadi? Duduk sekolah apa jadi? Tapi kalau duduk rumah tu buah. Duduk rumah sekolah senyak di. Di tak ada buat apa. Gi luar nak di. Ha, bukan artinya buah saja ya. Lepas tu pubat nyakit ni kena buat macam mana? Yang satu kena pubat mak pok dulu. Gapa? Yang satu mak pok ni kena cerak. Jangan manyo sangat. Jangan bekan sangat. Lepas tu kita kena tahu tu pihak mana kita kena manyo, pihak mana kita kena bekan. Kena cerak. Pihak mana you boleh main, pihak mana you tak boleh main. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Kena cerak selalu dah. Bukan kata mau pihak ni, hak kena bekan kita pergi manyo. Hak kena manyo kita pergi bekan. Hak tu tak boleh. Hak mana tak boleh, tak boleh. Hak mana boleh, boleh. Kena cerak selalu hak mana so. Tu tangi dok main silat diri. Kena pubat disiplin mak pak dulu. Ha, kalau mak pak disiplin molek, insyaAllah boleh pubat anak dia. Yang kedua pula tu mak pak ni, kalau nak ngasuh anak tu, dangi lepas terosak dia. Terosak tak luar weh. Oh, tak boleh anak-anak buah ni. Lepas terosak dia, tu tak mau. Kalau kita nak ngasuh dia, cari latihan lain lah. Dah, cari kita meko. Hak minat kita meko, weh. Kita meko. Hak tu kata, dinosaur, dinosaur. Ikut gila je minat kau puak ke bujama. Dinama. Hak sebab gajah lukis-lukis. Hak nama bola. Lah, pergi dia. Nangis hala terosak. Lepas tu yang ketiga, hak kita kena buat mak puak tu, kena kerah ke hati sikit. Ni tengok anak, tapi tu sikit. Alah, tak boleh dah, tak boleh dah. Kita kena cekeng. Cuma kita dok dak ni saya ni, atau cuma kita dok pubat dia ni, kita kena hati kerah. Ya tiak-tiak. Ya manya-manya. Yang keempatnya tu kita kena mai. Cari masa mai dengan dia. Ha tu. Buat lima pak lu. Tu okey. Mak pak pram dah. Mak pak pram dah. Okey. Kita pun buat anak kita pula. Ha. Yang satu kita kena buat anak kita. Yang satunya tu. Belajar. Biar duk molek. Ha. Saat ni duk tak boleh dah. Kita kena ajar. Mari tak. Biar mai waya. Mula-mula payah sikit. Tak mula-mula seminit pergi. Ha tak apa. Ajar. Gibuk, gihrek, klik mari. Dengan dah ngepek. Dengan murid. Pergi, tak main dia. Hunga. Gituruk, tak main dengan dia. Gihrek, tak. We kolamo. Kolamo. Ha, orang panggil fuk sematik. Hai, ya, you, ning. Fuk sematik, we ya ning. Apa biya ning? Buah ya nyakit ni nak hingga. Kita belajar mula-mula, hak rek mula-mula, we boleh lulus tengah je. Lepas tu, kolamo di segi kerana ikut. Yang keruanya tu, orang panggil kena buat disiplin. Buat sebuah mokpok saat ni, kita kena kecek wajah dulu. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kena bercerak. Kalau boleh, dia buat molek. Kita kena manyo dengan dia. Ah, molek weh, kena pang sikit. Oh, molek adik betul-betul ni. Kena pangnya sikit. Tapi kalau dia salah, kita kena dena. Bukan dena kuat sangat. Kena dena lah. Adalah ni ikut kita lah. Dena macam mana. Tapi kena dena. Dia salah, kita kena dena dah. Kena ucerak. Hak ni kita manyo, hak ni kita dena. Lepas tu, tapi kena kecek ucerak. Hak mana boleh, hak mana tak boleh. Lepas tu kena tak ucerak atau masa ni masa mai. Masa ni masa makan. Masa ni masa ngaji. Masa ni masa gepo. Kena ucerak. Kecek kau ucerak. Lepas tu awak ni sah tak mau. Pia makan kena makan. Bukan pia makan pak pakak bu dah gerak juga. Ha. Anak dok mai mai. Oh, mak pun ha. Pergi pinggir pergi sudu. Ha, dek makan nasi. Kau baik tu tak mau. Bunga bla-bla makan nasi bla-bla tak mau.
2: Pia makan. Hey, kalau tak mau jadi nyakit mari kena puasa. Ah, macam mana bagi pengguna kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momon nak cek masa Allah. Puasa. Puasa sakut dengan ngopo dengan mari. Kita orang tahu ini dulu. Maring ni dah, nyakit maring ni ialah sel kita tu dah, anggota kita tu ia punah. Apa ia punah? Ia wasa dua jenis. Wasa punah apa? Ia mabok. Wasa tak, tak boleh, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah, lepas tu ia dikau gagah. Dia tak ada mampu tu, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu, dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punah? Sebabnya tu, dan laning tu bagi makan kita dia dicemar banyak dengan bagi makan dengan udara dengan air dengan apa kita yang masuk dalam tubuh dia tu dia cemar. Sebab cemar ni lah sebab we sel kita tu dia dipunuh. Apabila dia punuh tu, kalau dia punuh payah mampu tak ada masalah, tapi kalau dia punuh jadi kau gagah. Apabila dia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Pas puasa ni tu lah macam mana kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengoklah. Dah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu tu. Ada sel mana tak puasa punuh. Dah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak hak teruk belajar dah. Nak sipai tak leh dah. Apa tu nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, dia bunuh tahu. Tu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tahu. Apa dia bunuh tahu, dia tak ada nyakit marah lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Berasa, berasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita berasa nak basuh. Begitu cara tak basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita. Tak boleh nama, dah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu, kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah, insyaAllah lah kita bakap-bakap puasa. Kita puasa wikna.
1: Bagaimana makan berung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di bomono oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Berung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, patu jadi nyakit tai. Ni kena ingat dah. Makan boleh tapi jangan makan seumur lah. Makan nak telah kata. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha, apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Nesat peruk tu kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring. Mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit pun kau maring kau banyak pun dah. Begitulah budak lah ni tu banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Dah tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendangai banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup pelakor dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow sikit. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Buat semua maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Dia kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bermu time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Berung. Wokok faifa dengan wokok ketah ni, hok mana bahaya lagi? Hai, mari bomo nak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bomo nak cek masalah wokok lah. Ya, wokok tu dua-dua tu bahaya dua. Dua abdurat kepada tubuh badan kita, dua-dua selalu dah. Dia mahu nak kau senang tu. Kalau nak isap wokok, tak nak tak bahaya, kena pakai wokok apa? Wokok faifa lah, baru tak bahaya. Wokok ketah bahaya, dia mahu nak kau senang. sungai. Lah dah. Semua ke bau. Hari itu wokok FIFA ni, kau demo buat mari buka wifi untuk demo nak berhenti wokok. Kita dok isap wokok ni sebab tu kita lekat dia panggil nikotin. Nah, nikotin, ibu nikotin dia jadi kita rasa lekat. Pas nikotin ni buat kita rasa gembira, rasa tak kriak, rasa segar. Ha, hak tu hak itu dari lekat tu sebab kita makan kafe lah, kafe kafein wokok ni nikotin. Apabila kita kriak, kita rasa segar, kita rasa wokok, kita rasa segar. Ha, tu dah lah dah tu. Sebab nikotin ni. Kalau orang rasa nak berhenti wokok, dia nak berhenti tak ada sebab nikotin ni. Lepas tu, dia mau buat lah wokok FIFA ni sebab wokok FIFA ni boleh. Dia boleh kamu lah. Kata nak kena kata sikit atau nikotin banyak. Nak berhenti wokok tu kita banyak tu dah. Lepas tu kita kokoh sikit, kokoh sikit. Lepas tu kita berhenti wokok. Hak tu cukup rasanya semua tu. Tapi kita jadi kok lain. Ha, dia mau ikut senar tu. Ha, kalau isap wokok FIFA ni tak bahaya dah. Tak nyakit. Ha, tak berdorak kepada tu pada kita bakat ikut senar tu. Lepas tu fok budak, fok wadu kita bakat dah isap lah weh. Tak kena cara ya tu. Lepas tu kalau tanya tu hok mana, dorak banyak lagi, ya berdorak dua-dua. Tapi banyak lama duduk situ. Hari tu, dia tak ada gaji lagi. Sebab wokok FIFA ni ialah wokok baru. Bagaimana baru. Begitu dia tak tahu gitu ya ada jadi menyakit gopo gate. Bolan itu ada timbul lah menyakit. Lah ni kita nak apa dah? Dalam berita dah apa fort warung dah. Jadi menyakit kelepon banyak sebab apa? Sebab wokok ni. Kalau kira tahu dua ni hok mana berdorak lagi? Dorak sama-sama. Tetapi wokok ketah lama ada wokok FIFA. Sebab apa? Ya wokok ketah ni lah. Bahayanya ngapa? Bahaya yo asap dia tu. Asap dengan kabut dia tu. Hok tu bahaya dia tu. Asap dia ni buai masuk dalam kelepon kita. Asap toko jadi banyak, wak jadi menyuk. Boleh panggil nama ta. Atau menyuk ta ni wak berdorak kepada kelepung kita. Duk jadi nyakit lelah, jadi mering, jadi apa. Sebab nama ta ni. Tapi masa je duk berhipung. Makin masa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru je nak mula menyakit. Tetapi, wokok FIFA ni, dia pakai air bakar menyuk. Apabila dia bakar air bakar menyuk, dia sak nak mari. Wokok kita bakar, ibu tu bakar je tu. Jadi asak, jadi kabut. Masuk lek lepung. Tapi yang ni dia bakar menyok, bakar air, jadi asak, masuk lek lepung. Mula-mula dia tubik dia wokok tu jadi asak dah. Bila masuk lek lepung tu, dia jadi air terik pula. Apabila dia jadi air terik pula tu, dia hidup lek lepung kita dah lah. Apa air duk lek lepung, sebab kita lemah air. Bila air duk lek lepung, nak nyawa tak leh. Apabila warung kita ni, isak wokok dengan banyak, air ni dia banyak. Bila banyak, dia bakar masuk hipung tu, dalam 5 tahun, 6 tahun ke? 5 tahun, 6 tahun mula menjadi menyakit dah. Menyakit apa? Menyakit air penuh dalam kelepung. Orang panggil menyakit wari. Jadi menyakit warung lah ni. Jadi apa? Kena kerak kelepung. Kena tukar kelepung. Kena gisipai kelepung. Sebab apa? Air penuh kelepung. Begitulah. Kalau tanya kata hok mana berdorak? Dorak dua-dua. Tapi buka kertas, lama sikit. Buka FIFA, 5 tahun, 6 tahun, menyakit selalu dah. Paya dia buat aku senar tipu buat kita tu kena. Bokok ketah ni dorak tak boleh isap. Kena isap bokok FIFA. Bahang saja tu. Sebab apa? Hari tu itu orang baru nak mula isap. Tak ada tipu penyakit lagi. Bawa orang mula isap banyak-banyak dengan lama ni kan. Mula nampak penyakit lah. Pas penyakit tu jadi teruk. Lepas tu banyak pada penyakit. Hak daripada bokok ketah lagi. Ah, pesan-pesan pada warung-warung kita lah. Kalau tak mau kena kerak kelepung, tak mau lelah yak muda, dengan isap wokok. Lebih-lebih lagi, wokok FIFA. Wadah ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana fa'atina bima ta'iduna.

mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya. Dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

dan diwahyukan kepadanya Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

0: إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia, Ibrahim, menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْ

0: untuk.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Dan setelah Ishak, akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih."

Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim, dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.

Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Dia Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."

0: لهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.

yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat."
1: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا

Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

Dia Syu'aib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku dianugerahinya rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

Dia Syu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan."

Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

0: الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: monde.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

0: Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.
1: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu, kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم خلقني بخلق علمي وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Abad sambung pengajian kita penawar bagi hati muka 13. Abad yang kedua bila ke atas. Muka 13 bagi yang kedua. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu situ ke? Ada tanda tak? Muka 13 kau, kau apa? Ada tanda. muka 13. Baik yang kedua atas. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas pertunjukkan kerana bahwasanya engkau jika engkau lurus nascaya kami lurus dan jika engkau bengkok nascaya kami bengkok dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu taala apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertengah pada rezeki engkau maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Baik alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat Allah taala yang tidak terhingga kepada kita. Pada malam ini Allah Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah serta inayah kepada kita untuk kita bersama boleh mari semayang ngorik berjumaah di rumah dia. Dan tak tinggallah bila kita masuk dalam rumah Allah, kita berniat iktikaf. Sahaja aku iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan syukur kita kepada Allah yang Tuhan bagi kepada kita pula, bukan setakat boleh kita mari semayang jumaah. Bahkan Allah Ta'ala berkekal kita pula dalam majlis mengaji, belajar, muzakarah, berdengar ilmu agama. Jadi muka lagu ini satu perkara yang kita berasa anggap bahawasanya umat akhir zaman di hari ini jari sangat boleh mengaji, boleh berdengar ilmu agama. Bukan dengan sahabat halangnya dok semata-mata hawa nafsu tak suka dengan belajar mengaji agama. Tetapi sekarang ini kita berada dalam majlis muzakarah, majlis mengaji ilmu agama, ini satu anugerah Allah Ta'ala pilih kita. Berapa ramai manusia yang umur setara dengan kita, manusia yang umur sebayang dengan kita yang tak boleh mari lagi mendengar dan mengajar, ramai tak lagi. Ramai lagi orang yang umur serupa dengan kita, yang tak boleh mari masjid lagi, tak boleh lagi mendengar dan mengajar, ramai lagi. Tetapi alhamdulillah, di kalangan ramai-ramai orang yang tua serupa dengan kita, tiba-tiba kita ada seorang boleh duduk dalam majlis mendengar dan mengajar. Alhamdulillah, pilih daripada Allah Ta'ala betul-betul.

0: Eh, sahabat kita syukur kepada Allah di atas ni'mat hak Tuhan kita. Allah Ta'ala bagi taufik hidayah boleh kita buat amal ibadat. Bila kita syukur, itulah menunjuk Allah Ta'ala akan berkekalan kita dalam keadaan eh, boleh taat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada aku, nascaya aku akan bertambah lagi nikmat kepadamu. Apakah makna bertambah? Dengan makna Tuhan berkekalan nikmat tu kepada kita. Bila kita boleh mari masjid, kita syukur kepada Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkekalan kita, akhir hayat kita pun dalam keadaan kita boleh ibadat ke dia. Eh, tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalaulah kamu itu kufur dengan nikmat aku, kata Allah, apa hak aku beri kepada mu, mu ingkar. Mu engkat, mu tak ada guna ke ni'mat yang Tuhan beri kepada dia tu untuk beribadat kepada Tuhan, nascaya aku akan azab yang sangat pedih. Maka boleh pihak katanya, syukur kepada Allah adalah perkara yang wajib atas kita selaku ke hamba Allah Ta'ala. Eh, sehingga kalau kita tengok dalam hadis, hadis Rasulullah kata melalui hadis Kudusi, Allah Ta'ala firman, malam ya malam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala bala'i ma balam yardha biqada'i falyatluq rabban siwa. Allah Ta'ala kata malam yardha biqada'i, barang siapa yang tak redha, tak suka bagi hak Tuhan qada, dan juga dia tak sabar di atas ni'mat, tak sabar di atas bala hak Tuhan uji di atas dia, walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala ni'mai, dan dia tak syukur dengan ni'mat hak Tuhan beri ke dia. Tuhan kata mana-mana orang yang Tuhan qada apa-apa atas dia, dia tak puas hati dan dia tak sabar di atas uji hak Tuhan uji ke dia, dan dia tak syukur, tak berterima kasih pun kepada Tuhan yang Tuhan beri nikmat ke dia. Apa nak jadi orang lagu ni? Maka Tuhan kata falyatluq rabban siwah, maka hendaklah mugi cari Tuhan hak lain selain pada aku. Pak ada ke dak Tuhan nama pada dia? Tak ada. Oh, kalau tak syukur nikmat hak Tuhan beri, kalau tak sabar di atas uji hak Tuhan uji, kalau tak redha dengan qada hak Tuhan qada, maka carilah Tuhan selain daripada Allah. Wa fi riwayatin falyakhruj an tahti sama. Kata setengah lagi dia kata, orang balah ni Allah Ta'ala kata, mu keluar tak seduklah di bawah langit aku, kata Tuhan. Haa, sahabat tu lah kita duduk dalam keadaan lagu ni, alhamdulillah. Yeah. Ha, kita tak sekira lah masa hak lepas masa akan datang, kau dulu. Kira saat lala ni, kita boleh buat benda baik. Alhamdulillah lah tu. Eh, masa lala ni kita boleh ibadat ke dia, kita jadi orang baik sekali lah. Duduk dalam majlis agama ni, dapat keuntungan, dapat kebahagiaan, dapat rahmat dan dapat maghfirah daripada Allah. Dan dapat juga doa-doa daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak berdosa, iaitulah daripada para-para malaikat. Katanya Rasulullah, kita duduk dalam majlis orang mengajar, kita menuntut mengaji ilmu agama, kata Rasulullah, semua makhluk Tuhan, hatta hayawan fil bahr, sehingga mana binatang dalam air laut, semua ikik-ikik duduk minta kepada Tuhan supaya ampun dosa-dosa kita. Oh, bah ikik dalam laut, berapa jenis ikik? Layar lagi hak menanya, ayo lagi. Oh, banyak menata-menata hak dalam laut. Semua muka hak hidup dalam laut duk minta kepada Tuhan, ya Allah, ampunlah dosa-dosa orang hak duk dalam majlis ngaji. Kalau tanya hak kita, ibadat ke Tuhan ni hak paling yaknya sekali, dan balasnya hak Tuhan yang paling banyak sekali ke apa? Ngaji. Ngaji. Yaknya je ngaji ni. Ambil cia, ambil dinding nyana. Oi, tak penat rasa pun. Oi, mulut tak pernah tasbih, mulut tak pernah berzikir. Nyana je kita, golik tempat mana kita mengajar, dinding tak luweh. Cia tak luweh. Kadang-kadang cia hak dia, tulis nama cia hak kawai. Kalau dia mari lewat sikit, orang duduk. lari sikit, dia kahwin. Nak royak kata, penat mana? Tak penat. Hujan lari tak basah. Kalau panas pun ada teduh. Dengar saja orang mengaji, orang yang letih sungguh, yang kecek. Sepatutnya orang yang penat, orang yang kecek. Sedih tu kiyong-kiyong dia, orang yang dengar saja dia, tapi yang sungguh yang penat apa dia, yang dengar. Kek congek kaki kanan. Tak kaki kanan, congek kaki kiri pula. Kek duduk tahiyat akhir. Kek duduk tahiyat awal. Pas selok, pas belunjuk. Akhir sekali jenis luang dengan lagu tu. Penat. Tapi balas sehat tu yang bagi kepada orang ni, ialah dia sedang duduk dalam kebun syurga. Tu nak ayat katanya. Baik. Kita hubung pengajian kita. Masalah duduk cara dari kitab penawar bagi hati, ialah duk kecek masalah lidah. Ya bagi kita mengaji kitab penawar bagi hati ni, ya kena buat wirid. Bila kita mengaji habis kitab penawar bagi hati, kita mengaji pula. Ya moga ni bukan semata-mata kita nak ingat mengaji tahu dak. Kitab penawar bagi hati adalah satu ilmu yang nak kontrol dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaji dia, hari mana kita lagu, hari mana kita wasa hanyuk, hari mana kita galik, muka ni tak boleh berik. Kalau kita mengaji sekali khotel, kita penawar bagi hati. Tak apa dah, kalau khotel dah, lepas tu tak mengaji dah, tak boleh. Ya, mengaji kita penawar bagi hati ni duduk-duduk, jaga kita semua. Bila hari mana kita ni wasa lajuk dah, lebih hak dah, kita duduk wasa lajuk, wasa galik dengan Tuhan dah ni. Muka ni. Sebab nama kita tu kita penawar bagi hati dah. Kita penawar ni ke apa? Ubat bagi hati. Maka pihak kata dalam hati bagi manusia ada penyakit. Golik hak pada hisi hak zuhirnya manusia bila sakit jatung kok. Air lipah jatung kok. Atau penyakit-penyakit zuhir, gaut kau, wah bingit kau, macam-macam penyakit, kita pergi cari doktor, cari bomo. Wasa tak sedap duduk, wasa panah ke sejuk, kita hengar pergi cari bomo. Jadi wah bingit lah, sakit jatung, nyawa, dia tak ada leluh, pergi cari bomo. Apa? Dengan sahabat kita penyakit ada di pada badan kita, cari bomo. Cari bomo tujuan ke apa? Tujuan nak pergi bomo perubat menghilangkan penyakit yang ada pada kita. Tapi tak berapa ramai manusia yang pergi cari bomo, cek dalam hati dia penyakit gapo hati. Tak aman. Lepas tu nak cari klinik. Bomo yang boleh perubat hati kita yang maknawi ni, siapa dia? Bomo kedai, bomo doktor yang bisa sekali pun tak boleh perubat. Kita pergi cari bomo yang paling bisa sekali di atas muka bumi. Hei bomo, minta maaf weh, tolong cik menyakit. Kita berasa pelik, apa? Lah hati kita mudah berasa dedeki kat orang. Mudah lah nak orang beli kereta baru, buat rumah baru, beli kakak emas baru-baru. Berasa panas peluk bomo. Cuba perubat kat bomo. Bomo kata, tak ada ubat kedanya. Bomo pun menyakit tu juga. Bomo dia pun dedeki kat orang juga. Pergi cari bomo. Tolong cik weh, cari ubat-ubat nyakit-nyakit pun. Nyakit biasanya kalau kita buat ibadat, wasa nak tunjuk ke orang, nak wik orang tahu. Buat baik sikit nak tunjuk ke orang. Buat baik sikit nak wik orang sebut baik. Buat sikit, buat benda baik nak wik orang puji kita. Cuba bomo, ubat kat nyakit lagu ni. Bomo kata ubat tak ada lagu tu, bomo lagu tu juga. Tak ada. Pas nak cari ubat mana? Iyalah ilmu agama ni. Tempat-tempat majlis mengaji agama ni, sahabat majlis agama adalah tempat perubat hati kita. Tempat perubat hati kita. Bagi manusia yang jauh dengan ulama, bagi manusia yang jauh dengan pengaji agama, ibarat manusia ni jauh dengan bomo. Bila jauh dengan bomo, maka ia tak tahu menyakit gapo nama dalam perut pedalio. Sehingga bawa semenjak daripada awal-awal hari tu yang budak lagi, siapa ketua duk jadi PA perangat tu. Sungguh tak? Budak. Kalau main sama-sama budak kawai-kawai guru kita. Kalau dia beli barang baru, ibu bapa dia beli kakak menek baru kita sebagai sarang ni, mari deki, nak ratik. Maka budak ada sifat deki. Kalau pesen budak lagu tu doh yak besar, siapa kau tua tak mengaji, tak usaha nak pisah, nak buat hati, siapa kau tua deki kau ke? Masa tak cari klan ni, tak cari ubat. Kalau lah masa budak, orang tua dia beli bagi kakak main, siapa nama budak? Dia nunjuk ke kawai budia. Dia nunjuk ke kawai budia, maka saya kakak main ni, hak baru ni. Kalau budak ada pergi perangai wahai nunjuk kau dia dah. Kalau dia tak mengaji, tak perubat hati, siapa kau tua duk nunjuk kau dia? Gitu. Sebab itulah kita kena jaga-jaga. Lebih lagi pula akhir zaman di hari ni, amat-amat kita kena jaga. Ambil pentingnya sebuah ilmu agama, mengaji. Pas kalau amu duk perhati kau, kalau mari masjid, mu'ah ngorek dah ramah sekali. Mu'ah tiga paksah. Boh, siapa tanya yang mengajar tinggal tujuh orang. Sungguh, mana-mana golek lagu tu. Zuhur tak luar dah, muka sibuk dengan kerja. Asal baru nak beli kerja lewat, tak ada demo saja. Subuh pun koko, bobo nak ada yang orangnya. Ngorek lah yang paling ramah orang. Ramah maya je mau ngorek. Limonesah, bila orang main mengajar, tinggal tujuh orang. Hak tujuh orang tu cucu maya hatah. Cucu maya hatah. Kalau dah cucu mari ambil, klik juga. Tak ada arah cucu tak mari ambil. Nak royak kata. Semakin kurir, mengaji agama. Tapi orang pekacik agama ramah. Kalau lah kita kedai kopi. Oh, menakir kedai kopi hak agama ramah. Tapi mengaji agama tak ramah. Nah, sahabat telah kita mudah-mudah berdoa kepada Allah. Supaya Tuhan bimbing dan Tuhan jaga kita. Duduk dalam keadaan mengaji agama semua. Sampai kepada akhir hayat kita. InsyaAllah. Dia kata dan hendaklah, hendak di sini makna wajib, dan hendaklah wajiblah engkau ingat dalam hati kita akan bahawasanya perkataan yang baik itu. Ingat molek ni wajib kita kena tahu kata-kata yang baik. Apa makna perkataan yang baik? Cakap pe kita yang betul, yang muafakat, yang apa hak Tuhan suruh. Ingat molek perkataan yang baik, perkataan yang hak mana betul, hak Tuhan suruh cakap tu, hak kita kecek perkataan yang baik tu. Ingat molek we. Ambil tahu. Mendatangkan, melahirkan, melahirkan, timbunkan petunjuk bagi segala anggota. Bila kita cakap baik, bila kita kecek baik, bila kita keluar ke perkataan kita yang baik, maka mendatangkan melahirkan petunjuk bagi segala anggota. Bagi orang kecek baik, dia dapat taufik dan hidayah. Makna menjadi ke asbab untuk dia dapat taufik hidayah bagi orang kecek baik. Bagi orang kecek baik. Soalannya, lagu mana kecek baik? Oh, kecek baik ialah kecek hak tu hesuh kecek. Ya, sahabat katanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi mana-mana orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, mana kalau orang ni dia beriman kepada Tuhan, beriman kepada akhirat, bila dia nak kata falyaqul khairan, bila dia nak kata, maka katalah dengan no yang baik-baik. Nabi kata orang beriman kepada Tuhan, dia cakap benda baik. Tapi bila tak pandai nak cakap, nak kecek benda baik, tak pandai. Weh kawan, nak kecek baik, tak pandai. Kalau kecek sikit, mula nak atas kepala orang. Khabar atas orang tu, khabar dia tu, khabar dia ni. Kecek hari tu. Tak pandai kawan nak kecek baik. Weh. Dia kecek hak orang semua. Awliyas mut atau mudut dia. Tak nak kecek. Tak nak kecek. Bila tak boleh nak kecek baik, tak kena kecek. Duk dia tu lebih baik. Sahabat tu lah jaga lidah kita molek. Dengan sahabat lidah kita ada kalanya berlaku benda yang wajib. Ada kala perkataan kita berlakunya benda sunat. Ada kala perkataan kita berlakunya benda harik atau makruh atau harus. Ingat mak, lidah ni lah yang mudah jadi asbab untuk manusia masuk dalam api neraka. Lidah ni. Rumah besar, keluarga besar, anak beranak ramah. Ingat. Pecah belah dengan sahabat gapo. Dengan sahabat lidah. Ha ni, tak ada pun kita dengar, oh sekelami tu balah dah, anak beranak kok dia balah dah apa. Oh sepak dengan tu leh kering kok dia. Muka tu leh kering kerah eh. Belepuk, belepuk tu leh kering. Oh pecah belah, tak ada tu leh kering. Walaupun kerah tak ada, dia pecah belah. Ha, puan kau dengar, dengan sahabat tu leh kering, tak ada. Tapi yang paling lemak sekali di pada tubuh pada manusia, lidah. Cerah, pecah belah. Leh, berpecah belah. Ah, dalam kalengnya masyarakat dengan sahabat li lidah. Lidah ni anggota lemak tak tulen. Bagi orang hak dia cek baik katanya ingat molek. Ya bila kita cakap baik, kita cek baik, maka jadi asbab untuk Allah Taala bagi hidayah dan taufik ke dia. Mana segala anggota sama ada anggota diri kita ataupun anggota orang lain akan jadi manfaat deh dan dapat taufik daripada Allah melalui sahabat kita kecil. Hatu sahabat nak kecil kita nasihat kepada orang kita royak hak kita mengaji sikit sebanyak nak royak benar baik-baik menjadikan orang hak dengar tu pun nak buat baik hati. Kita bila duduk dengan kawan guru kita, kita hajar kawan guru kita, kita cumik. Kita jangan orang panggil nyala-nyala. Eh, kata bangun demo, tak berapa nak belagang mana dengan dia tu. Oh, kawai tak boleh pergi mana dengan dia tu. Apa? Oh, kita hubung panggil. Lebar. Deh. Ah tu. Kecek baik menjadi kesabab untuk mendatangkan pertunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota juga. Bila cakap jahat, bila kecek jahat pun, jadi benar yang tak baik juga. Eh, kecek hak tak baik lagu mana? Kecek benar hak tu hak tak reda. Kecek benar hak tu hak marah. Kecek benar hak tu hak tak sibuk kecek. Kita kecek. Sahabat kita manusia ni banyak kecek. Eh, banyak kita manusia ni suka pergi buat bagi hak tu hak lagi. Bagi hak tu hak sungguh, kita tak berapa nak kena mana. Kita-kita ni siapa dia? Nafsu kita. Nafsu kita. Boleh kata nafsu ammaratun bisu, nafsu awal-awal permulaan kejadian manusia ni, dia tak suka bagi hak Tuhan suruh dan dia suka buat bagi hak Tuhan lagi. Kalau kita panggil tengok, bagi hak Tuhan suruh banyak sangat, benar hak mudah kok, benar hak remeh kok, benar hak rasa tak pernah pun kita tak boleh buat bila kalau benar tu Tuhan suruh. Tapi kalau benar hak Tuhan lagi, walaupun payah, penat, susah lagi mana pun kita sanggup buat. Ni orang panggil nafsu kita. Sahabat katanya Rasulullah, al-jannatu khufat bin makarih. Syurga ni dilingkungi oleh perkara-perkara yang susah payah al-makarih. Seolah kata nak masuk dalam syurga tu hal ni, kena alakoh, lakoh khawa, ada duri, ada kaca, macam-macam. Susahnya nak masuk dalam syurga tu hal. Walha kalau kita mengaji cara-cara buat ibadah, eh banyak ibadah yang mudahnya banyak, okey? Baca Quran, eh wasa pun tak payah mengaji Quran, eh pergi wasa berzikir Allah Akbar subhanallah, wasa pun tak payah. Sedekah ke orang, senyum ke orang, ibadah ke Tuhan banyak. Berjalan kaki, setak muta mari sejik, ambil es mayem, mayem dua rakaat, eh mudahlah ke? Lorong-lorong jalan nak masuk syurga Tuhan ni mudah. Asalnya banyak lagi pelorong-pelorong hak tu pelorong kita ni jalan hak nak masuk syurga kan ni. Tapi adakah mudah kita nak buat? Oh payah. Apa payah? Dengan sahabat kena mujahadah dengan nafsu kita. Dah kena perang dengan nafsu kita. Nafsu kata tak apa ah, sejuk ni hujan-hujan nak ambil maya ni. Ya nafsu tak suka. Bagi-bagi hak tak dapat pun periuk di atas dunia. Bagi-bagi hak kita tak buat ni, tak ada boleh hasil dia hak dunia ni. Dia payah nak buat. Eh, sahabat tu lah kalau kita ingat kata bagi hak dunia, kalau kita buat walaupun susah, ngakuk, leluh, lagu mana pun kita buat dengan sahabat boleh piti selalu dah. Tapi akhirat tu hai nanti balas akhirat esok. Sahabat tu lah payah geruk, lamak geruk. Eh, lamak geruk. Ha, maka bila sebut lagu tu, ingatlah. Bila kecek benda yang jahat, maka menyebabkan segala anggota manusia pun jadi jahat juga. Orang yang kecek jahat, dia tak kata kat mulut orang setengah orang kata, oh dia tu jangan duduk main dengan dia tu, mulut huduh tu. Bila kata mulut huduh, semua anggota juzuk, kaki kau, tangan kau, tubuh kau, semua jadi huduh lah kau. Mana kata rupa badan manusia tu ialah manusia yang hodoh. Pasal apa? Dengan sahabat cakap pe kecek pe dia hak jahat. Kekek nguduh kok orang tu, fitnah kok orang tu, nipu orang. Rupa tubik kata walaupun tubik lubik yang sepik lubik mulut je, tapi jadi buruk, jadi jahat semua anggota. Tak. Yang ngeduk kat ayat tu, contoh nama Abdullah, Abdullah tu jahat tu. Jahat. Tak ada curi pun. Tak ada curi, tak ada roda orang, tak ada kata orang ke apa pun. Eh, mulut dia yang jadi hecah petahik-petahik tu, jadi huduh siapa kepada anggota juga. Kita. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW. Bila cerita daripada sahabat Nabi, orang panggil hadis juga. Hadis mauquf. Hadis mauquf. Dia katakan bahawasanya manusia tu, manusia ni, ingat molek, tak kira lah lelaki atau perempuan, jenis kata manusia ni apabila berpagi-pagi, bila masuk waktu pagi, bersegeralah dia, cepat-cepatlah dia oleh segala anggota semuanya kepada lidah, dan berkata semuanya, semua anggota baginya bagi lidah. Ingat molek weh. Ini mari daripada sahabat Nabi yang kata gini. Tiap-tiap manusia, tak kira yatir atau optino, tiap-tiap pagi, semua anggota ni pakak gitu pu, pakak gitu unduk kepada lidah belakang. Mana? Lidah pakak gitu unduk, tunduk kepada segala anggota. Bersegeralah oleh segala anggota, oleh segala anggota kesemuanya kepada lidah. Tiap-tiap pagi semua anggota, tangan ko, hidung ko, mulut ko, lingo ko, kaki ko, perut ko, farak ko, semua anggota pakak gi tunduk, pakak gi hadap ko lidah belako. Ingat kita semua ni tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi anggota-anggota hok lain pakak gi tunduk cari lidah belako. Gitu kan. Menuntut oleh kami akan dikauhi lidah dengan nama Allah. Lidah tu. Jadi puak-puak segala anggota bila ditunduk beradab kepada lidah, maka dia katakan menuntut mana aku minta. Puak-puak kami anggota-anggota minta kepada muhei lidah dengan nama Allah. Ni tangan kita, kaki kita, mata kita, lingo kita ni, semua duk mengadap kepada lidah yang katakan tu. Puak-puak kami ni mengadap kepada muhei lidah. Aku minta dengan nama Allah bahawa engkau betul atas pertunjukkan. Semua anggota kita tiap-tiap pagi minta kepada lidah, hei lidah, minta lah muka cik benar-benar. Muka cik benar betul. Yang kecek-kecek belok bagi hak tu helaya yang kecek. Makna kata tangan, kau kaki kita, kau perut kita, kau parak kita, kau hidung kita, kau mata kita, lingur kita, ramuk segala bulu-bulu. Gi royak kepada lidah. Hei lidah, kami minta tolong sungguh dah, minta sungguh dah dengan nama Allah. Minta kepadamu hei lidah, hendaklah engkau tidak mengingkarkan larangan Allah dengan berkata-kata perkara yang berdosa. Hei lidah, puak kami minta tolong sungguh-sungguh dah, jangan mengecek bagi-bagi hak Tuhan marah. Siapa tak betul? Tiap-tiap pagi tanya kau kaki kau minta kepada lidah. Hei lidah, minta hari ni mengecek benar-benar. Jangan kecek bagi hak Tuhan marah. Siapa tahu tu? Kerana bahawasanya engkau hei lidah, jika engkau lurus betul atas jalan Tuhan, nascaya kami lurus juga. Kaki tangan kata hei lidah, kalaulah mu tu betul sungguh, cakap betul sungguh, kapa hak Tuhan suka kecek mu kecek, buat kami pun jadi betul juga. Benar juga buat kami ni. Dan jika engkau rekod, kalau mu terbelok di kecek benda hak Tuhan marah, nascaya kami kaki tangan semua ni pun jadi bekok, jadi belok juga, tak betul juga. Sebab orang hak kecek tak banyak adalah orang hak hebat. Tak itu. Orang hak kecek tak banyak ialah orang ni orang hebat. Saya kira kalau orang ni kecek banyak, ia hilang kehebatan. Sungguh. Kalau kita perhati kok orang kecek tak banyak, kalau kecek sepatah-sepatah berenah, hebat dia ni. Tapi kalau bobok, tak tahu gapo nama, dengar bunyi soros, sepengah mutu kereta, biung-biung, bobok-bobok-bobok, sepengah orang tino yang ngepek kotak lagi lah. Kecek tak berhenti, popa-popa-popa-popa. Kalau kita tengok isteri Rasulullah, bini Rasulullah, Siti Aisyah, tiap kali dia nak kecek, dia minta izin kepada suami dia Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai suami aku, aku izin, aku minta izin kepadamu, boleh ke tak aku nak kecek ni? Bini Rasulullah, bini kita. Tak ada jek muta pun, papa, belum masuk rumah lagi. Tak minta izin ke apa dah. Nah, supaya itulah juga katanya ulama. Mangkasratul kalam. Barang siapa yang banyak kecek, ialah menunjuk di atas orang ni qallal akli, sedikit akal dia. Orang kecek banyak menunjuk di atas kurang cerdik. Orang kecek banyak menunjuk di atas akal dia kurang. Orang tak cerdik mana. Duk with dia banyak sikit. Duk with dia banyak sikit merenung ke dalam kehidupan kita, muhasabah diri kita. Cik hitung kesalahan diri kita ni adalah orang yang dapat kemenangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samata najah. Barang siapa yang diam adalah orang ini orang yang najah, orang yang lepas, orang yang berjaya. Ya kadang-kadang gini. Ramai manusia benih lawe dengan dia. Ramai. Hal dia. Orang maki dia. Orang caci dia. Orang kata macam-macam dia. Dia pilih balik duduk dia. Mana kata dia pilih lawan balik duduk dia. Maka orang ni orang benih. Tapi ingat, kalau orang buat gapo kepada kita benar tak baik, kita pergi lawan selalu dah dengan mulut kita. Kadang-kadang membawa kepada kita khoyata. Ingat gini dia. Apa sahaja hijau yang kita nak buat, jangan buat keputusan masa kita nak marah. Hello. Bakal lu okey, kita dengar khabar kata orang mau duduk mengata demo tu. Kita start motor gila dah masa kita panas. Puak kata tak sampai ingat. Hari itulah bagi hak tobik di mulut kita kadang-kadang membawa kepada kita khayatah. Bila nak marah, bila rasa nak terhel tak lekat nafsu kita nak marah dah ni, sebab okduk dia. Dapat kejayaan hari ni. Tapi kalau buat keputusan masa dia nak marah, tak jadi kerja. Kerana bila katanya Rasulullah, manusia nak marah tu, apa nama yang mari? Syaitan. Bagi orang nak marah orang, tak berhati muka merah. Ya lah tu, hawa api ni aku syaitan dah. Sahabat bagi orang nak marah orang, kena ambil air semai. Nah, syaitan mari tu, masa tu. Nah, tubuh getah, tak khabar ingat tu. Mata yang merah, nak marah orang tu. Deh, syaitan mari tu. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Tuhan rahmatinya, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Ingat malam ni? Bila kita perhati, tak usah perhati kau orang lah, perhati kepada diri kita. Bila kita perhati kepada diri kita, apa kau orang ni hati keras? Hati keras. Apa jadi hati keras? Mana rasa hati kita ni mai rasa kata mulai tak ada berkesir dan tak terima dah. Ubah apabila disebut kata tentang Allah Ta'ala urus agama, hati tak ada berasa dah. Tu orang panggil hati keras tu. Hati keras ni hati yang mari tak ada rasa bila sebut hal tu agama, tak ada bagi berasa ringan. Sebut neraka, sebut azab kubur, seksa gini, rasa pahala, tak ada main berasa ringan sikit habuk. Tapi kalau sebut kata duit piti kajak enak wih hamari ringan muka tu. Cari orang pisah nak buat lagu mana, hala tali pun kremu, bak cacung lagi, bak gotu lagi, habis bak kita hala kremu, nak wih boleh duit. Apa? Kerana hati dia main berasa ringan dengan bak dunia. Tapi kalau bak agama, bak akhirat, tak ada main berasa ringan. Itu menunjuk hati keras. Hati keras. Orang tua kata kerap dah tu. kerah bedah tu. Kerah bedah. Bila hati kita, kita perhati tengok, hati kawai kerah ni. Dan lemuh pada badan anggota kita berasa lemuh. Berasa malah nak buat ibadat. Berasa lemuh buat kerja-kerja yang baik, amal yang soleh. Dan beribadat ke Tuhan, berasa lemuh. Kita berasa kita dah lah gitu. Bila sebut agama, tak ada berasa ringan, tak ada berasa pecah liu. Tak? Hari tua kata tak berasa pecah liu. Tak bila bang hayya alal falah, marilah tempat kejayaan. Tak ada berasa pecah liu. Nabi royak kata mari masjid, dapat pahala pergi-pergi mengaji agama, dapat doa para malaikat, makhluk-makhluk Tuhan lagi minta ampun dosa kita. Tak ada berasa liu, pecah liu, gapa. So, yang kedua, lemuh tubuh badan kita lemuh. Ibadat supaya kurang. Nyok-nyek. Kalau siapa tak apa, lekok-lek. Tak siapa. Ula semaya pun lewat semaya. Waspada tak cara mana. Tak ada cara mana. Bak semaya, semaya berapa nak lepas gitu je. Kalau orang minta sedekah, ngepek semua. Ngepek. Kadang-kadang cik Imin nak minta lah. Ada dari kapung minta nak duit. Minta duit buat masjid, nak baiki masjid ni. Dia kata tu Imin bahasa tak reti. Duit tak ada, tak sebuah. Minta duit dengan kapung kan tu. Ya Allah dah tu. Cah liur tu kapung tu. Minta kerok ke baju ke. Berasa tak sebuah. Mari sejik pun tak ada rasa ringan. Buat ke baju ke tak ada rasa. Tu, lagu mana ni? Gapo pucung. Dua tu. Dan tertegoh. Tertegoh mana sekat? Sepik. Pada rezeki engkau. Rezeki pun jadi payah masuk. Ibadat malah hati tak ada berasa ringan. Pecah dia nak buat ibadat ke Tuhan ada. Kerah hati, kerah pedang. Lemuh. Payuh nak buat ibadat ke Tuhan, lagi pula rezeki pun payuh masuk. Payuh kerja lah ni, kawal gitu, kawal gini duit. Hak tu anak sakit, hak ni mutu bocor pulut, kereta habis minyak gini. Sudah dah lah. Pucur main mana pucur? Nak cari pucur ni. Kata dia ni, maka ketahui olehmu, bahwasanya engkau itu telah berkata-kata, pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau tu pucuk ya ni. Bukan pucuk dengan sahabat mu zina, mu curi, mu katok, mengatok kau redak. Pucuk dengan sahabat hati kerah, pucuk dengan sahabat payah buat amat ibadat, pucuk rezeki payah masuk spek rezeki. Dengan sahabat kita ni banyak kecek-kecek benda sia-sia. Allah sikit ya. Banyak kecek benda sia-sia, banyak kecek benda tak ada beda. Bukan ngupak, bukan fitnah kau orang, bukan mengata kau orang, banyak kecek benda sia-sia. Bakal ngupak lebih lagi, kau teruk lagi. Bakal fitnah kau orang, benda kecek benda harap, kau lebih lagi lah dosanya. Hal ini tak ada dosa, kecek benda sia-sia. Biar tak kecek benda sia-sia. Nampak kereta, kecek hak kereta. Nampak cicak, kecek hak cicak. Nampak pisir, kecek hak pisir. Ada berapa jenis pisir. Nampak pohon, berapa pulak, berapa sawit. Royak pulak hak berapa sawit gini. Ada orang pasal ni? Ada tak orang pasal ni? Ada. Ikut buah harga pun ada belakang. Kecik hatuk nebel. Pok darah kawin tuk nebel juga. Kecik hatuk nayuk. Pok darah belah muk dia pun nayuk juga. Tak tahu nak cari cerita gapuk dia tak ada. Lah kali dia bagi cerita hatu. Berkali dia tak ada ada hatu. Ada juga hatu kopek dia pun. Ayuh. Kecik benda sia-sia, kecik benda tak ada beda. Tak ada ngata kau orang pun. Tak ada ngata kau orang. Tapi banyak dia kecik benda sia-sia, membawa kepada hati kerah dan payuh, lama malah buat ibadat dan asbab untuk Tuhan meneguh ke rezeki dia. Ingat tu. Belajar kecik kita tak banyak sikit kita. Yo kita lagu ni. Kawai tak sedap mana duduk dengan dia tu. Kecek tak mana. Tanya sepatah, ya awak sepatah. Tak ada. Orang panggil tak ada sang-sang, sikit rabuk. Tak ada duduk cak duduk dengan dia tu. Kecek tak mana. Tak ada. Awak sedap duduk dengan dia tu. Dia tu tahu belakang tu. Kawai duduk dengan dia. Kawai nak dengar dia. dia tugas tu, dia nego tu, dia tu kerja mana, anak dia tu lagu mana, hak tu menego dak entah mana. Oh sedak kawin dengan dia tu. Lagu tu kita. Ah, yo nak ingat gini. Kita duduk atas dunia banyak kerja kita hak pernah buat. Kita nak bersaing dengan masyarakat, kita nak duduk dengan masyarakat, we kena lagu mana. Hati kita niat kata aku bergaul, aku duduk dalam masyarakat kerana agama. Tak situ dulu. Letak situ dulu. Bersaing kerana Allah. Kita becek tak bersaing pun kerana Allah. Tak apa. Ada gapo-gapo niat kerana Tuhan. Baru kita boleh duduk. Tapi kalau niat moga lain daripada Tuhan, kita pilih kawan kita. Moga tu sesok, kawan tak saing, kawan sok, kawan saing, kawan kayu. Mula. Ya, kita ada pangkat, kawan tak saing, kawan saing, kawan ada kelah-kelah tu. Apa? Kerana dia saing, pilih kawan ku dia, bukan kerana Tuhan. Kita nak saing, nak duduk dengan orang, kita nak pilih orang. Ingat tu. Ku ciwit kita, kawan ku kita. Ramai mana manusia yang rapat, pun seteru akhir sekali. Jadi seteru. Ada tak? Ada. Apa? Oh gimana adalah sepengketuk dengan tahi dah. Tapi akhir-akhir jadi seteru. Ada. Apa? Kerana bukan kerana Allah Ta'ala. Ada sebalik ni. Ada. Patut ulama ajar. Nak cari kawan guru hidup kita di atas dunia. Setara mana manusia yang nak jadi guru kawan guru kita. Pilihlah kawan guru sahabat kita. Yang bila kita bersaing dengan dia. Meningkatkan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Kita bersaing dengan dia, kau rajin mari sejik. Bersaing dengan dia, kau rajin mari dengar orang mengajar. Kau bersaing dengan dia, kau nak buat ibadat. Kau takut tu, hei. Ha, bersaing dengan orang lagi tu. Tapi kalau kita bersaing dengan orang ni, Allah Akbar, Allah Akbar, dia lah. Oh, kau lu, kita buat lu. Buat sesang, eh. Boleh tangga kalau bersaing dengan dia. Tak ada kenyuk, tak ada bubuh sikit habuk kali ibadat. Sepatutnya, ya. Tak sesang, eh. Tak sesang. Saing kawan guru yang mana kawan guru kita boleh bawa kita dan juga bersama kita dari syurga. Tak apa, tak sedap. Nah, sedap wak buah yo dia kata. Ada berapa ekor dalam kapung lagu tu. Pilih dia jadi banyak ekor, pakat-pakat mari berlaku. Ah ha, gitu. Dengar ke tak ni? Nah. Alah ada ngepeh. Dan ketahui olehmu ada sekat tu. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang harus yang sia-sia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Asal lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. kitab Irsyad Jawi muka surat 4. Jagaan yang ketiga. Bolehkah kita nak minta berhenti daripada jadi manusia kerana malah susah payah serba-serbi? Ha, tak ni. Marilah anak-anak perhati bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita ramai-ramai ini daripada setitik mani bapak kita. Eh, ya awak soalan je ni. Boleh tak kita minta berhenti, minta Tuhan, ya Allah, berhentilah aku jadi manusia. Pasal apa? Oh, pasal malah susah penat buat ibadat ke Tuhan. Ada manusia lagu tu. Minta we Tuhan ni berhenti dia jadi manusia kerana berasa penat kena bangun subuh, kena mengaji agama, tak boleh ngopak, tak boleh zina, makan babi, tak boleh. Ai, rasa payah we. Nak minta Tuhan tak suruh jadi manusia, ai boleh tak? Ni, dia kata. Marilah anak-anak perhati bahawa Allah Ta'ala menjadikan kita ramai-ramai ni. Kita semua orang manusia ni. Tuhan buat kita daripada gapo? Menjadi daripada setitik mani bapak kita. Ingat situ tu. Asal kita mari daripada air mani. Air mani. Nam asuci. Yeah. Asuci habis hak bapak kita. Bergaul, bercampur ia dengan mani ibu kita. Bila kacuh air mani ibu ngayah kita, maka tubiklah kita manusia. Maka pasal inilah, dengan sahabat inilah, rupa kita itu seakir-akir bapak dan seakir-akir ibu kita. tak pelik pun kalau dia mengatuk, lok budak ni super ngayah ya. Oh, tak reti lajak je. Muka anak iya. Budak ni super ngamuk dia habis-habis. Tak pelik. Hak peliknya, anak dia ni super ngamuk orang lain. Hak tu pelik tu. Ada mak dia super dengan dia, tak apa. Ya, dia super dengan mak dia, super dengan ayah dia. Ya, dah dah. Pasal anak ni ayah, anak ni ibu dia. Maka tetap kalau sampai 4 bulan dalam perut ibu kita, anak ayah kita ni, kok itu semua ni. Bila sampai kita umur 4 bulan dalam perut ibu kita, ditiupkan ruhnya ke dalam kemagang. Bentuk kita itu, bila kita duduk dalam perut ibu kita 4 bulan, maka tu tiup ruh. Tiup ruh dalam magai tubuh budak kita ni. Hiduplah kita masa kita duduk dalam perut ibu kita 4 bulan. Bila tiup ruh, hiduplah kita masa tu, maka hiduplah kita dan dituliskan rezeki kita. Mula tu. Bila Allah Ta'ala tiup ruh dalam jasad tubuh badan kita masa duduk dalam perut ibu kita 4 bulan, hiduplah kita. Bila hidup masa itulah juga Allah Ta'ala kata kepada malaikat, ukup rezeki kita. Rezekimu. Hei malaikatmu, tulislah rezeki dia. Masa kita duduk dalam perut tu rezeki kita tangan dah. Banyak mana rezeki kita. Guna gapur rezeki kita. Halah habis tanah belakang dah. Kita duduk dalam perut ibu kita dah. Dan ajal kita, ajal ni timpuh masa hidup kita atas dunia lama mana Tuhan siap berlaku dah catat. Yang ketiga, dan amalan kita Tuhan tanah gapo nama kita buat atas dunia hidup kita setara mana Tuhan tanah dah. Dan kelima, dan tuuh dan bertuuh atau celaka Tuhan tanah berlaku dah. Kita ahli syurga atau ahli neraka Tuhan tanah siap berlaku dah. Allahu Rabbi. Jadi nak ayat gapo sini? Bagi manusia kita mengaji dah ni, ingatlah masa kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan, Tuhan tanah dah, Tuhan suruh malaikat tanah rezeki kita banyak mana hidup atas dunia. Maka kalau kita faham di situ, dan kalau kita yakin kata rezeki kita Tuhan jamin dah, Tuhan tanah dah banyak mana jumlah rezeki kita di atas dunia, tanah masa mana? Masa kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan, Tuhan tanah dah. Maka kita sebagai manusia, adakah kena serabut lagi buat rezeki? Kalau tanya sungguh-sungguh. Tuhan tanah dah rezeki kita banyak mana atas dunia, banyak mana kita guna. Tuhan tanah siap dah. Adakah kita mari kena perasa serabut lagi buat rezeki? Serabut tak buat rezeki? Tak ada orang tak serabut. Serabut berlaku. Sebab ulama kata aku berasa heria dan pelik manusia, dia pergi serabut, pergi capur aduk urusan buat hidup itu. Tuhan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang dimelata di atas muka bumi, semua rezeki Tuhan jamin berlaku dah. Berapa orang yang tak serabut? Semua serabut berlaku. Serabut berlaku, nak asurai motor tak ada, kereta tak ada, bayar gapi tak ada. Asurai banyak asurai. Tak ada serabut. Kerja lah ni baik orang kurang. Tapi ingat, bak rezeki, bak jaminnya, hamakinnya, kita semua Tuhan jamin berlaku dah. Tuhan jamin berlaku dah. Hak kita serabut, kita cari masalah. Hela tu. Hak kita serabut, kita pergi cari masalah. Kalau tanya kata, kita hidup rumah sebuah, cukup tak? Cukup dah. Gelenya nak cari rumah yang kedua, kat hotel, tepek, wek pula. Pahamulah, ya Allah, carilah pelari-pelari hak tu, buat pelari, goni, kuat, goni. Apa? Ni cari betul. Motor ada dah, boleh dia naik molek dah. Motor rung baru tu. Romo pula sebuah lagi. Tepek-tepek pula. Tak cukup-cukup buat dunia kita. Wahai cari betul. Pas bila rasa tak cukup, serabut. Bila serabut, kena kejar cari dunia. Bila kejar cari dunia, akhirat kau dulu. Tak gitu eh? Agama tak tepi dulu. Sampai kepada hutang kita banyak, gila kejar kepada dunia, tak kira halal ke haram ke, asal kata kita boleh duit, tak apa. Learning. Pasal apa? dalam perut pedal kita manusia adanya hubbud dunya, kasih gila kepada dunia. Ha tu. Agama Islam lari dak manusia jadi orang Islam kaya? Islam tak lari, Islam agama Islam tak lari pun manusia nak kaya. Tapi jangan ambil kekayaan bubuh dalam hati kita. Kaya duit pitih, tanah banyak mana kau dah duduk dalam poket pada, jangan duit pitih masuk dalam perut pedal dalam hati kita. Bila muka tu masuk dalam hati kita, maka kita tak ada nak muka lain. Harta, harta, harta. Nak mati lalu. Orang ajar mengucap, la ilah, duk tak saya kata. Cuit cucu tanya, duit rumah nyewa tu kutik lagi. Ha. Tanya duit nyewa lagi, dia lagi tanya. Duit kerapuk tu jual lagi. Pak, kira. Nak royak kata hati manusia bila tergelam dalam dunia, maka dia akan lemah dalam lautan dunia, dia lupa kepada akhirat. Orang bego, semaya bego, orang mengajar agama kok, dok pasal dia tubik pagi sampai gelap habis masa dengan cari harta. Hubung pula gelap sampai pagi pula hijau. Tak ada nak pesan, tak ada nak mani, tak ada nak makan hijau. Pasal cari duit piti. Siapa ke bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga tanah-tanah penuh dan mulut dia, iaitulah dari kubur ni lah baru berhenti. Baru berhenti. Baru khabar kata, dunia yang kita cari dah ini adalah cari untuk sementara kita hidup atas dunia saja. Dan ingat dunia, rezeki yang cari-cari semua kupu-kupu ni adalah cari untuk nak wikok orang. Nak wikok orang. Bukan untuk kita. Kalau kita kerja-kerja-kerja boleh buat rumah suar umur 50. Umur suar sudah buat umur 50 cari harta. Adakah kita boleh duduk rumah tu 50 tahun juga? Tak mungkin umur 50. Dah 10 tahun lagi mati. Ni, nak rakyat kita manusia. Supaya juga kalau kita hatta nak kita mengaji. Orang manusia sanggup mengaji dunia habis ratus-ratus ribu. Okey. Ngaji dunia sanggup hatta habis ratus-ratus ribu. Hutep tepek buat untuk cari ilmu dunia. Ilmu dunia yang kita nak guna di atas dunia sebentar je habis ratus-ratus ribu tak apa. Sanggup tinggal kampung, tinggal negeri pas luar sana mengaji dunia habis ratus-ratus ribu tak apa. Untuk ilmu nak guna atas dunia yang sebentar. Tapi ilmu agama, ilmu agama habis apa tu? Habis apa tu? Tak ada habis tu habuk pun. Kalau nak hantar luar, ngaji luar negeri untuk cari ilmu agama, oh pahit depan rumah yang mengajar masjid tak lagi. Tak jam. Ilmu agama hak kita boleh, kita nak guna dunia dan akhirat. Ilmu agama kita nak guna selepas daripada mati, selama-lama ilmu agama ni sekuk sama kita tak guna. Tak jam tu baik. Ah, nak royak kata dia hari ni. Orang ngajar, muka dia ngajar. Ya mari ke muka siapa tak ya boleh ni. Boleh lepas ya mari pula kalau tak pergi pun tak apa. Pasal apa? Kita fikir kata mengaji agama ni adab bukan ibadat. Kita bahasa kata adab. Kalau luar kalau pergi dengar, kalau tak luar nak buat pasal kita pergi kata mengaji agama bukan ibadat. Kita bahasa kata tak ada kena mengena bunga kita kadang-kadang mengaji agama. Ha tu. Habak tak yang mengajar kita tak mari wasut. Lalu dengar yang mengajar tak buat gong. Tak tahu gong sungguh. Tak? Ibadat mengaji agama ni ibadat keperluan, kewajipan atas kita yang mukalah nak mengaji. Kalau kita tengok tarah lewa mengaji agama dengan semaya lima waktu subuh ya. Mengaji wajib, semaya wajib. Bila kata puasa Ramadan wajib, mengaji agama pun wajib subuh ya. Bila kita tinggal semaya, wabah hati kita menaling. Allah, kawai jenera tidur, tak khabar semaya. Lucu kawai, tak ada lah maya subuh. Oh, naling kawai. Naling tinggal maya subuh, tak naling tinggal mengaji agama. Supaya ya tu. Tinggal semaya berdosa, tinggal mengaji agama pun berdosa juga. Pahamnya kita ambil semula. Kalau lah ni umur 50, fardu ini tak lepas lagi, sesalah kita kena taubat dengan Tuhan. Pasal fardu ain ni ambil semenjak daripada umur akil baligh umur 15 hari tu lagi, Tuhan perintah kepada kita kenal ke dia, belajar melalui sifat-sifat dia, mengaji bab-bab ibadat dan juga mengaji ilmu-ilmu ihwal batin. Masa tu lagi. Ha, bila kita tak semaya wajib kena qada, juga bila kita tak mengaji agama pun wajib kena qada, kena mengaji. Gitu. Ha, habis kata. Ha, tu dia katanya hidup kita dalam perut ibu kita pak bunda Tuhan tiup roh, maka hidup kita manusia hak Tuhan tanam mula-mula rezeki, patut ajal, patut amal kita dan juga tuah celaka, syurga neraka pun siap berlaku dah Tuhan tanam. Kata lah. Kita pun pula-pula depan insya-Allah. Kena ramal lah boleh depan Ramadan ni ngaji wajib. Ngaji wajib Ramadan ni lagi. Oh ya ke anak bini kita ngaji wajib ni kena hari ni. Teruk demo sore-sore di rumah, berapa orang di rumah kita teruk mai belaka. Ngaji ni wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramin fatihah al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimni min ilmika ma tardha bihi anni wa la tu'akhidni bima ta'lamu minni ya halim khaliqni bi khuluqin ilmi wa haqqiqni bi haqqa'ikin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Abai hubung pengajian kitab Takribul Ikhwan muka sebelah bahasan sifat bakok deh muka sebelah bahagian kedua bila ke bawah bahasan sifat bakokun. Apabila sudah kita kejap kata sedionyo ta'ala dan bukan barunya, maka tetaplah kejap pula kata kekalnya ta'ala dan tak binasanya. Maka bakoknya ta'ala itu ibarat daripada ternafi akhir dengan makna kesudahan bagi adanya dengan tidak bersabit dengan siapa pun beri kekalnya ta'ala. Hanya ia yang bangsa kekal. Adapun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa makhluk, maka tidak dinafikan dia. Kerana sabit pada firman-Nya, huwal awwalu wal akhiru. Jalanan dan percemeh, kata Tuhan kekal itu ia.

0: itu tiap-tiap yang binasa itu tentu ada yang membinasakan dia. Maka siapakah ada lagi yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan, serta pula kalau akhirnya binasa, maka tentulah dia bukan sedia, kerana jadilah zatnya Ta'ala itu mungkin dan jaiz namanya, kerana kesemua yang terima kedua belah itu mungkin dan jaiz. Maka kesemua mungkin itu tentu barunya dengan sahabat ada yang mengadakan dia, maka tentulah dia itu baru, maka tetaplah bohong seperti yang terdahulu kenyataannya pada dalil kidam. Kemudian jika kita buat kata binasa ia dengan sahabat dia sendiri membinasakan dia, maka tetaplah bohong juga, kerana membinasakan yang hidup itu tetaplah dengan menjadikan mati padanya dengan dalil firman-Nya allazi khalaqal mauta wal hayata, yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Kalau begitu bermaknanya jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zatnya Ta'ala, maka membawalah kepada ada makhluk yang terlebih kuat dan sakan pada Tuhan, maka bohong-bohong, serta pula membawa kepada tak sedianya Ta'ala. Wallahu a'lam. Abai alhamdulillah, semalhamdulillah. Tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia ya Allah taala, dengan rahmat kasih saya Tuhan, maka Tuhan jemput dan Tuhan pilihlah kita pada malam ini boleh mari semayang ngorek berjemuah di rumah dia, yakni masjid. Dengan kasih saya Allah taala juga Tuhan bagi kita bukan setakat duduk dalam boleh mai-mai jemuah saja dok, tetapi Allah taala bagi pula kepada kita ialah boleh duduk dalam majlis yang dikatakan kebun syurga, iaitu majlis mengaji ilmu agama. Majlis mengaji ilmu agama lebih daripada majlis mana-mana pun, oleh kerana majlis ilmu agama untuk kita mengingati Allah taala dengan hukum-hukum Tuhan, atau belajar mengaji nak mengenal ke Tuhan. Maka baiklah kalau kita perhati di hari ini, kalau sebut kata maya jumu'ah hok ramah sekali di masjid mana-mana pun ngorek. Ya, yeah. Subuh tak nak gecek, zuhur sibuk, asar baru kulit hijau, isya bobo nak ada, ngoreklah yang paling ramah sekali. Dalam kitab fiqh mengatakan maya jumu'ah yang afdal sekali ialah maya jumu'ah pagi subuh hari Jumaat. Hak tu hak paling afdal. Kamadies maya jumuah subuh hak subuh pagi hak lain. Yang paling kurang sekali, hak kurang paling kurang sekali afdal ialah semaya jumuah ngorik. Ada gapo mai molek, tapi nak rakyat kata bila mai semaya ngorik ramah 4-5 sah, bila tang mengajar tinggal 7 orang. Tiap-tiap tepat lagu tulah buat tu. Maya jemuah ramah, penuh sah, 2-3-4 sah, kalau sah panjang, direct jujuk sup mataman ni apa. Tapi tangan bila orang mengajar, ada 2-3 orang, 7 orang yang ada. Hak 7 orang tu pun muka cucu mari hatah. Cucu tak hatah, cucu mari ambil pergi perak juga. Jadi nak ayat kata, kepentingan hidup kita manusia dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bin ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bin ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bin ilmi. Mana kalau orang yang nak kepada dunia, selamat dunia, pasti dia kena ada ilmu juga. Mana kalau orang yang nak keselamatan akhirat pun, fa'alaihi bin ilmi, lazim atas dia kena berilmu juga. Wa man aradahuma, dan mana kalau orang yang nak dua-dua, dunia pun nak, akhirat pun nak, fa'alaihi bin ilmi, dengan ilmu juga. Maka bicara kita nak rakyat kata manusia kita hidup di atas muka bumi ni, ulama-ulama membahagikan manusia di atas muka bumi ada 4 bagai, 4 persen manusia. Manusia ni katanya ulama hidup di atas permukaan bumi Allah Ta'ala terpecah tubik 4 gulungi manusia. Gulungnya manusia yang pertama ialah orang-orang yang dapat kelebihan dua negeri. Dunia dia dapat kelebihan, akhirat pun dapat kelebihan juga. Ini gulungnya manusia yang pertama. Gulungnya manusia yang pertama dapat kelebihan berjaya dia dunia dan akhirat. Manakala gulungnya manusia yang kedua, hanya ia dapat kelebihan dunia saja, akhirat ia tak dapat kelebihan. Dan golongan manusia yang ketiga, ia tak dapat kelebihan mana-mana pun, tak jaya dunia dan juga tak jaya akhirat. Ada kala golongan manusia yang keempat, jaya dia hidup akhirat tapi dunia tak dapat kelebihan. Manakah golongan manusia yang pertama hak dapat kejayaan, dapat kelebihan dunia dan akhirat? Ialah manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang juru dan dia hidup atas dunia jadi orang kaya. Manusia golongan yang pertama, manusia hak dapat kelebihan, kemuliaan, keselamatan hidup dia dunia akhirat ialah manusia yang beriman, lagi pula dia juru. Dan dalam keadaan itu juga Tuhan beri kepada dia yang rezeki lipah ruah kaya. Ha ni kita payah rasa. Ha ni payah. Beriman ramai manusia yang beriman tapi amal yang soleh hak juru tu payah. Dan juga dalam hidup dia atas dunia pun Tuhan bagi dia jadi orang kaya. Ya ge payah jadi kaya, bila kaya ya banyak ke golik, aglabi ni goliknya manusia bila kaya tu uji dengan kaya, ya bukan gi jalan sedik. Ya gi kok yang lain. Golik adat manusia bila tu uji dengan kaya, ya ko jauh dengan agama. Tapi manusia dapat kelebihan dunia akhirat ni manusia yang jauh lagi pula dia kaya. Kaya tapi hati dia ko dekat dengan Tuhan dan harta yang dia ada pun infak pada fi sabilillah. Ini golongnya manusia yang pertama. Manakala golongnya manusia yang kedua, ialah orang yang kena azab susah dia dua negeri. Dunia pun susah, akhirat pun susah juga. Wala'iyazabilillah. Siapa dia fokdemo ni? Ialah orang kafir. Orang kafir yang masa dia hidup atas dunia, dia jadi orang sesok. Orang kafir, orang syiah atau orang yang bukan agama Islam ni duduk tidur buah getuk, cari makan, kutip pagi petai, kutip dek. Sesok susah. Dalam keadaan itu juga dia jadi kafir, dunia pun dia tak senedah dan akhirat esok pun kena azab bakar dalam api neraka. Tak siap ni, wala'iyazabilillah. Yang ketiga, manusia yang dapat keluasan, dapat kesenangan, dapat kemewahan dan kelebihan dunia saja. Akhirat sehabis-habis kena seksa juga. Siapa dia golong ini? Dunia tak apa. Akhirat kena bakar juga. Iaitulah orang kafir yang kaya dan megah-megah di atas dunia. Tetapi bila sebut kata akhirat, ia kena bakar dalam api neraka juga. Senang dunia. Seperti kita dan orang tak pek cina harta ke kayu area lipah ruah maka tak habis harta tapi ia tak beriman kepada Allah, maka akhirat esok Tuhan ambil buh dalam pilihan aku selama-lamanya, tapi dunia dapat keluasan, dapat kebebasan senilinya dia. Golongnya yang terakhir, orang yang susah payah di atas dunia sepetah je dan akhirat sehabis-habis senenyo. Golongan yang keempat ni, manusia berasa susah hidup atas dunia, akhirat esok dia seneng. Siapa dia for the morning? Ialah orang mukmin hak juruh dalam hidup dia atas dunia jadi orang fakir miskin. Apa itu? Tak. Atas dunia bobo ada kerja hari makan sehari gitu ya, ada bobo cukup lagu tu ya, tapi dia jadi orang berjuruh, syarat dia jadi orang berjuruh lah. Dia berimel lagi pula berjuruh, apa hak Tuhan suruh dia buat berlaku, gapo hak Tuhan lagi dia tinggal tak buat, tapi duit harta dia ada bobo cukup ya, maka walaupun zuhir pandangan apa atas dunia orang susah weh, dia tu rumah tinggi hujan mari habis beladung dalam rumah. Nak wayak bala pun naik motor buruk, baju buruk, semua buruk berlaku, nampak robek, nampak serebeh atas dunia, tapi dalam keadaan dia berimeh, dia berjuruh. Akhirat esok seni selama-lamanya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang keempat, tak apa dah. Golongan yang pertama ni, rasa payah juga. Kaya lagi, berimeh lagi, berjuruh lagi, berasa payah. Yang kedua, minta jauh lah, ialah orang yang susah atas dunia, lagi pula akhirat pun susah. Orang kafir lagi pula dia orang sesak, orang susah. Golongan yang ketiga ialah orang yang hidup atas dunia dia tu senang, tapi akhirat dia kena bakar azab juga, ialah orang kafir hak kaya. Golongan yang keempat orang susah, tapi dia beriman, dia berjuruh. Maka walaupun palingnya zuhir nampak lah susah atas dunia, akhirat esok tu hecedek syurga ke dia. Tu. Bicara kita masalah duk kecek, sifat-sifat ke Tuhan ni. Sifat-sifat ke Tuhan ni. Ya, masalah kita kena ingat lagu ni. Semua amal ibadat hak kita buat terbina di atas iman kita, akidah kita. Makna kata akidah sebagai mukaddimah bagi segala amal ibadat. Ime akidah pegangan kita ni adalah sebagai mukaddimah, pendahuluan, sebagai syarat untuk nak Tuhan terima semua amal ibadat kita. Tak kena kecek lah amal ibadat banyak mana kalau ime kita tak betul. Kalau ime kita salah, ime kita tak betul, maka amal ibadat Tuhan tak terima. Kerana asah agama, tunyi agama, humi agama duduk situ, duduk di ime. Sebab itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut dari kita durratun nasihin. Ya, ada seorang sahabat ketika itu tanya, "Qila ya Rasulullah ayyun a'mali afdal?" Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, amalan mana kau yang paling afdal ya Rasulullah?" Mujo ada puak sahabat. Ih, puak sahabat tanya Nabi ni lah jadi hadis siapa kita boleh tahu. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, amal ibadat, amal-amal ibadat hak manakah yang paling afdal ya Rasulullah?" Maka sallallahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jawab kata, "Faqala al-ilmu billah." Ingat molek ni. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, amal mana yang paling afdal ya Rasulullah?" Apa makna afdal? Aksiru sawa. Tak ada syak, tak ada wawih dah. Ilmu hak kena Tuhan ni. Lianna, kata Rasulullah, lianna qalilal amal yang fa'u ma'al ilmi wa inna kasiral amal la yang fa'u ma'al jahli. Kata Rasulullah, amalan yang paling afdal ialah ilmu cara bak-bak mengenal Tuhan. Kerana sungguhnya sedikit amalan ibadat yang kita buat yang fa'u berfaedah, guna, ada faedah, boleh guna manfaat balasan baik pada Allah Ta'ala di hari akhirat esok, walaupun ilmu amalan sikit, tapi guna ma'al ilmu, serta dengan ilmu. Amalan buat tak banyak pun, tapi dia buat dengan belajar, dia buat dengan mengaji, kena molek amal ibadat walaupun sikit, kena jadi pakar. Bidah sutir pakar sepakar, dah kata Rasulullah. Wa inna kasirul amal. Wa inna kasirul amal, dan jika dan sungguhnya kalulah banyak amalan kamu hak buat tu, kata Rasulullah, la yang fa'u, tak guna, tak ada faedah, Tuhan tak terima walaupun amalan banyak. Babu ma'an jahli serta jahil, tak reti agama hak tu. Orang buat amal ibadat ramah, orang hak mengaji cara-cara nak buat ibadat tak ramah. Orang hak nak ngaji buat amal ibadat, orang hak mengaji cara-cara buat amal ibadat, molek benadah tu. Tapi lupa kata siapa yang turun hukum amal ibadat hak dia buat tu. Heh. Kita mengaji fiqh dari perkataan ulama kata kan, pelajar-pelajar penuntut ilmu, tuntutlah kamu akan ilmu kalam. Tuntutlah kamu, carilah menuntut ilmu-ilmu cara nak mengenali Tuhan. Babo. Kerana ilmu mengenai Tuhan sebagai raja bagi segala-gala ilmu. Dia kata. Ilmu mengenai Tuhan sebagai raja bagi segala ilmu. Ilmu-ilmu hak lain sebagai anak makmu. Rakyat gitu ya, hamba ya. Adapun ilmu mengenai Tuhan ibarat sepengetuk mulut sebagai raja. Pasal apa boleh kata gitu? Kerana bandingnya kita semua perkara yang paling mulia sekali, yang paling agung sekali, yang paling sempurna sekali, tak ada, tak lain, tak bukan, malaikat tu hai jahda. Tak ada dah. Zat yang paling sempurna, sifat yang paling sempurna, paling agung, paling mulia, paling bersih daripada segala kekurangan, ialah zat tu hai. Bila belajar zat yang paling mulia, bila belajar mengaji tujuan nak dikenal zat yang paling agung, maha mulia, maka ilmu tu pun turut jadi mulia juga. Lepas tu, dia kata, jika kamu bergaduh, masyrul, sibuk duk mengaji hukum fiqh saja, mu lupa ngaji ilmu cara nak mengenalkan Tuhan, maka mu akhir sekali lupa siapa yang menurunkan hukum amal ibadah yang mu buat tu. Tak? Amal ibadah, amal ibadah. Molek dah. Tapi bila tak belajar mengaji cara nak mengenalkan Tuhan, akhir mu lupa siapakah yang suruh mu amal ibadah. Siapakah yang menurunkan hukum-hukum hak mu amal ibadah tu. Nah, maka baik kita tengok bahasa kitab kita sifat baru masuk sifat yang ketiga. Dia kata bahasan sifat bakok. Ini kita maklum dah kedah. Bila sebut kata kitab-kitab usul, kitab sifat 20 ke banyak ke ya bilah. Sifat yang pertama sifat wujud, sifat yang kedua sifat bakok, sifat yang ketiga sifat yang kedua sifat kidam, sifat yang ketiga sifat bakok. Mari di kitab Takribul Ikhwan, kitab ayah deskin ini, dia tak ada sebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tak apa. Golik kitab, dia sebut sifat yang pertama, sifat wujud. Sifat yang kedua, sifat kidam. Sifat yang ketiga, sifat bakaun. Hak kitab kita mengaji malam ni, dia tak sebut apa, satu, dua, tiga, buat apa. Oh, dengan sahabat orang panggil bilang ni, hak duduk bilang kitab-kitab hak lain tu, 1, 2, 3, 20 tu, orang panggil bilang ni pada sebut dia saja. Tertib fizikri. Ingat tu? Hak tu sebagai asah tu. Bilang ni sifat yang pertama, sifat yang kedua, sifat yang ketiga, seterus sampai ke sifat 20, bilang ni tu, tu adalah bilang ni pada sebut dia saja. Tertib aturan bilangnya tu adalah pada sebut dia saja, bukan pada wakil dia. Apa tu? Dengan sahabat semua sifat-sifat tu hek kodeng azali berlaku. Ingat tu? Semua sifat tu hek sifat wujud, kidam, bakok, kudrak, iradat, ilmu, hayat, siapa kepada kaunuh, humur, takkan liman. Semua sifat tu hek tu ada azali kodeng berlaku. Tak ada. Mungkin kata sifat tu hek dulu ada sifat wujud. Kama dia baru ada sifat mahakidam, baru pula sabit sifat bakok, tak. Semua sifat tu adalah kodeng sedia kada berlaku. Makna kata semua sifat-sifat tu sama tua berlaku. Tak ada dulu, tak ada kama dia. Tak ada hak ni ada, lepas tu hak lain pula baru ada, tak ada. Semua sifat tu sedia kada azali berlaku. Lepas dia boleh bila 1, 2, 3, 4 tu dengan sahabat orang panggil bilangnya pada sebut teh saja. Kerana kita nak bila sekaligus sifat 20 senapah tak boleh. Okey. Kalau kita kata semua sifat tu adalah sama-sama kodeng azali berlaku, bermakna sama-sama sedia kala berlaku semua sifat tu hanya. Bermakna kalau kita nak bila 1, 2, 3 tak kena. Kadang-kadang yang mari tawahum, mari muskil, yang sifat wujud ada dulu. Kamu dia baru sifat kidam, lepas tu baru sifat bakok. Oh, jawab kata, dengan sahabat kita lemuh, tak kuasa nak sebut sifat tu sekaligus senapah tak boleh. Lalu itulah kita bila sifat yang pertama, sifat wujud. Sifat yang kedua, sifat kidam. Bila lagu tu, orang panggil, bila hanya mudah pada sebut dia saja. Pada hakikat bukan lagu tu. Baik. Bahasan sifat bakaun. Sifat bakaun. Ambil daripada kalimah kata bakaun. Dan sifat bakaun, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang mana sifat ini juga wajib atas tiap-tiap orang mukallaf. Kena belajar, kena mengaji sehingga mengetahui. Mengetahui serta iktikad ialah sifat bakaun. Bakaun. Dan sifat bakaun. Sifat bakok ni, bakok ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna apa? Kekal. Kekal ada Allah Ta'ala. Apabila sudah kita kejak, kita yakin dalam mata hati kita, kata sedianya Ta'ala, bila kita sudah mengaji dah dulu, sifat kidam tu hai, sifat ada tu hai sedia kala, kita iktikad yakin dah kata Allah Ta'ala ada sedia kala, dan bukannya baru, barunya baru ada tuhai bukan baru ada, tuhai ada sedia kala. Bila kita yakin dah tuhai ada sedia kala, maka tetaplah, kejaklah pada mata hati kita, pulak kata kekalnya Ta'ala. Tu. Bila yakin dah kata Allah Ta'ala ada, ada tu hai, ada sedia kala. Bila kejak balas tu dah, maka yakin pergi pulak kata ada tu hai, kekal. Ha, muka duduk biasa royak dah ke? Ha, sifat kidang, sifat bakok, sifat sedia tu hair, sifat kekal tu hair ni, adalah dua-dua sifat ni sebagai nak tahqiq sifat wujud tu hair. Ha, sebagai nak kemah sifat ada tu hair tu. Ha, ya benar-benar ya kait. Bila sebut kata tu hair ada ke tak ada? Ha, tu hair ada. Bila tu hair ada, ada bila tu hair? Ha, ada tu, tak ada situ. Berarti modak dah. Tuhan ada ke tak ada? Ada. Ada Tuhan bila? Oh, ada Tuhan sedia kala. Ada Tuhan siapa ke bila? Ada Tuhan siapa ke bila-bila kekal. Tu, ada duk mak ada semua tu. Sifat kidam pun ada, sifat bakok pun wujud ada juga. Eh, kedah. Soalan mula-mula sifat wujud Tuhan ada ke tak ada? Kita kata Tuhan ada. Kalau tanya Tuhan ada ke tak ada, tentu Tuhan ada. Itu sifat wujud. Kalau dia kita ambil buah wujud saat ini, buah ada saat ini tu, ha, Tuhan ada bila? Ha, ya ada sifat wujud tu mari pula pada sifat kidam tu. Tuhan ada bila? Ada sedia kala. Ha, ada Tuhan tu kidam. Ada, ada, ada situ. Tak. Ada bila Tuhan? Ada sedia kala. Pada Tuhan siapa ke bila? Ha, ada pun sebut juga. Tak. Dia kata sifat kidam ke, sifat bakok ke, sifat nak tahqiq, sifat wujud, sifat ada Tuhan tu. Ada Tuhan sedia kala, ada Tuhan kekal. Hmm. Bila sebut kata Allah Ta'ala ada dia sedia kala, maka kejap dan yakin kita Allah Ta'ala pun ada dia tu kekal. Orang panggil lazim. Lazim makna berakil. Bila Allah Ta'ala ada sedia kala, lazim Tuhan kekal. Ingat tu? Ya kidam dengan bakok ni orang panggil lazim malzum. Bila Tuhan ada sedia kala, lazim. Apa yang lazim? Lazim tika turut, berakil. Bila sebut Allah Ta'ala ada sedia kala, tentu Allah Ta'ala itu bakok. Hei, betul eh? Eh, Nabi Pahir eh? Orang panggil bila Allah Ta'ala itu ada sedia kala, lazim berakil bila Tuhan itu sedia kala ada dia, maka lazimnya Tuhan itu kekal. Kerana apa? Kerana bagi mana manakala kita bila sabit sifat sedia Allah Ta'ala, nascaya mustahillah Allah Ta'ala itu binasa. Hari juga tu. Eh, kerana Allah Ta'ala tu kalulah boleh binasa. Ha, nak beri mudah nampak tu. Allah Ta'ala ada sedia kala. Deh. Apa makna sedia kala? Tuhan ada tak ada permulaan bagi ada dia. Tuhan ada tak ada mula. Tuhan ada tak ada rentun. Ada Tuhan tak ada hari jadi. Hari beranak Tuhan tak ada. Kerana Tuhan ada sedia kala. Ada Tuhan azali dah. Ha, tu. Tu orang panggil sedia kala sifat kidam. Bila kata Tuhan sedia kala, bila kata Tuhan tu kidam, maka wajib Allah Ta'ala pun kena kekal juga. Ada dia tu tidak berkesudahan. Ada tu he kekal. Ada tu he tak binasa. Ada tu he tak mati. Ada tu he tak hilang. Ada tu he tak lenyap. Tu ada tu he. Ia berakhir. Kerana tiap-tiap benar kalau terima binasa. Ya dah. Kita nak pergi hok-hok. Mula-mula kita ngaji. Tiap-tiap benar yang terima binasa. Tiap-tiap benar yang terima tak ada. Orang panggil benar ke apa tu? Benar hak terima tak ada. Benar hak terima binasa ni orang panggil benar ke apa? Benar wajib ke benar mustahil ke benar haruf lagi tu? Eh? Tu. Saya tak soalan. Tiap-tiap benar hak terima tak ada. Tiap-tiap benar hak boleh jadi tak ada. Boleh jadi binasa, boleh jadi mati, boleh jadi tak ada. Benar ke apa lagi tu? Benar haruf. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada sedia kala. Berarti tu hai tak kekal. Bermakna tu hai kita boleh jadi mati. Lah ni tu hai ada. Pas sikit lagi boleh jadi tu hai mati juga. Kalau tu hai mati, kalau tu hai terima, boleh jadi tak ada. Bermakna tu hai tu jadi benar wajib ke, benar mustahil ke, benar haruf tu hai tu. Eh? Ayuh ke ilmu ni dah. Yoi, siapa ngabak maya kan? Benar ni, contoh kita, kita lah ni. Kita manusia lah ni. Ada tak kita lah ni? Ada tak? Oh, kalau kata tak ada, bukan benar. Ada kita lah ni. Ada kita lah ni, orang panggil wajib ke, mustahil ke haram. Serah pakat-pakat ramuk-ramuk. Pakat ramuk-ramuk. Jangan pergi mata ni tu. Ada kita lah ni, ada nampak boleh, yamuh boleh, setuh kita ni. Dia ada bercokoh ni. Wajib ke, mustahil ke haram pada akal. Ada kita lah ni. Ialah ulama dah tu. Hak tu kata mustahil, hak tu kata wajib, hak ni kata haram. Mana kau makan? Kau makan jual duk cing tak pelik lagi. Tak apa dia nak kata dia. Behek kata wajib. Haruh. Perlu kata? Haruh. Perlu kata wajib ni. Ada kata wajib? Ada kata wajib? Ha. Pahak sungguh wajib ke haruh? Ya kena pihak, gapa nama wajib, gapa nama haruh. Kena pihak dulu. Gapa orang wajib? Haruh? Eh? Gapa wajib? Allah tanya, gapo, gapo makna bagi wajib? Eh? Apa dah makna bagi wajib? Apa dah makna wajib akal? Ha, cuba kru silap. Gapo? Apa dah makna wajib ada akal? Weh. Wajib pada akal ialah barang mesti ada, barang mesti sungguh, tak terima tak ada. Itu wajib pada akal. Barang ini mesti ada, mesti ada, tak terima tak ada, itu orang panggil wajib. Kalau sebut kata tak ada, akal tak boleh terima. Mesti benda ini kena ada. Bah, kalau Tuhan kita ada, boleh terima tak ada, orang panggil wajib. Ada. Cepat tak kita kecek cepat tak? Kita nak lama sikit. Perak sikit lah, lama sikit. Wajib pada akal ialah barang yang mesti ada. Tak terima tak ada. Dia tak ada. Benar mesti ada, tak terima tak ada. Bila sebut kata tak ada, muka ni akal tak boleh terima. Akal terima balik mesti kena. Ada. Mesti kena ada. Kalau tak ada, akal tak boleh terima. Itu orang panggil wajib pada akal. Kalau Tuhan kita ada, tapi Tuhan kita boleh ada tak ada. Bila Tuhan boleh ada tak ada, Tuhan ni boleh kata benar wajib tak? Eh, buat apa yang kau mustahil? Eh? Kalau Tuhan kita ada lah ni, Tuhan ada lah. Tapi nanti satu hari Tuhan pun boleh ada tak ada juga. Bila Tuhan tu benar yang ada, boleh terima tak ada, orang panggil benar ke apa lagi tu? Eh? Ha, ya lupa asah deh. Ya boleh kata kedok lagi. Kalau Tuhan ada lah ni, Tuhan terima. Boleh ada nanti satu hari Tuhan tak ada. Bermakna Tuhan ni benar yang boleh terima tak ada. Boleh kata Tuhan itu benar wajib tak? Benar wajib, benar mesti ada, tak terima tak ada. Kalau tak ada, akal tak boleh terima. Mesti kena ada. Itu benar wajib. Tiba-tiba Tuhan ini benar ada, tapi Tuhan terima tak ada. Bila Tuhan terima tak ada, maka Tuhan bukan benar wajib dah lah. Okey? Ya bukan masuk takrif itu dah lah. Bah kita ada lah ni, ada kita lah ni. Ada kita lah ni, terima tak ada lah. Boleh ada tak ada lah kita. Boleh eh. Bila mati esok, ulak cacing pakat duk korek, makan kita hancur lebur tak ada dah di tanah, maka tak ada lah kita ni. Tak ada. Mana kata kita, walaupun zuhilah ni nampak ada, tapi satu hari kita boleh jadi tak ada. Maka kita ni benar wajib tak? Tak. Lepas kita benar apa? Benar harus. Kerana benar harus ni, tiap-tiap benar yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Itu orang panggil benar harus. Ada pun benar mustahil. Mustahil ni apa dah? Benar mustahil? Lagu mana dah? Hmm? Arainah? Gapo tak cirak ni? Mustahil ni apa? Benar yang? Benar hak tak boleh terima. Tak boleh terima kau. Ah, ha, cantik. Ah. Anak dulu pada ibu. Eh, boleh hadir kalau ibu orang lain. Ah, nak nak tahu kalau macam tu dia tak faham, dia kena faham di makna bagi mustahil tu apa dah? Benar tentu tidak. Benar tentu tak ada. Mesti tak ada. Benar mesti tak ada. Tak boleh ada-ada. Dia kena kaki dua. Benar tentu dan mesti tak ada. Tak boleh ada-ada. Tu orang panggil mustahil. Sahabat kalau kata tu, hei ada tu, hei terima tak ada. Nak boleh kata tu, hei mustahil. Tak ada. Kerana benar mustahil, benar hak mesti tak ada di awal lagi. Benar mesti tak ada di awal lagi dan tak boleh ada-ada orang panggil mustahil. Benar hak tak ada di awal, tak boleh ada-ada di awal-awal dan tak boleh jadi, tak boleh ada-ada dan juga mesti tak ada. Tu orang panggil mustahil pada akal. Anak tu, hei, lemuh tu, hei, tu, hei, tak ada. Tu orang panggil benar mustahil. Oh, anak dulu pada ibu, leh, adik dulu pada kakak, eh, tak ada. Ah, cucu dulu daripada tok, tak ada. Leh, benar mustahil pada akal, benar mesti tak ada. Mesti tak ada, tak boleh ada-ada. Ada tak boleh terima pada akal kita. Akal kita terima balik mesti kena tak ada muka tu. Tu orang panggil mustahil. Hmm. Bila Allah Ta'ala tu ada dia sedia kala dan Allah Ta'ala juga ada dia kekal siapa ke bila-bila, itu orang panggil sifat wakuk bagi Tuhan. Kemudian bila sebut kata Tuhan kidam, Tuhan ada sedia kala, lazim berekis selalu dah Allah Ta'ala itu wakuk kekal. Kerana apa? Kerana kalau Tuhan kita walaupun ada sedia kala tapi Tuhan terima tak ada, boleh jadi Tuhan tak ada, maka Tuhan tak panggil benar wajib, maka Tuhan orang panggil benar harus. Hmm. Ya sahaja ya tu kita sikit ya ayatnya. Dan tak binasa, wajib kita kena pergi Allah Ta'ala itu bakok, kekal dan juga Tuhan tak binasa. Tuhan kekal dengan Tuhan tak binasa, hak lain kau hak dulu. Tuhan kekal dengan Tuhan tak binasa ni, hak dulu kau hak lain. Hak dulu je. Wajib kena pergi lagi tu. Wajib kena pergi dari hati kita yakin 100% Allah Ta'ala ada dia kekal dan juga Tuhan tak binasa. Bisa ada. Maka bakoknya Ta'ala, maka kekal tu, hei tu, apa nama weh? Ibarat daripada ternafi akhir. Bila sebut kata bakok, ialah tak terima bahawa berlaku tiada kemudian daripada ada. Itulah orang panggil makna bagi bakok, makna bagi kekal. Tak terima, ternafi, tertolak akhir ada tu, hei tu. Dengan makna kesudahan. Mana ada kesudahan, bagi adanya ada Allah Ta'ala. Soh kata memang depan tak ayah dah, tak payah sungguh dia tu. Gini. Tuhe ada dia siapa ku bila-bila. Orang panggil bakok atau kekal. Kekal. Apa kau makna kekal? Semata-mata kekal tak boleh payah. Semata-mata kekal, semata-mata kita sebut kata kekal, dia tak sudah. Dia ada lagi makna bagi kekal tu. Apa dah makna kekal? Iyalah ternafi akhir bagi Tuhe. Tertolak akhir bagi Tuhan. Dengan makna kata, makna bagi kekal tu ialah Tuhan tu tidak ada kesudahan. Tak ada kesudahan, tak ada akhir, tak ada, orang panggil tak ada akhir, tak ada kesudahan, itulah makna bagi kekal. Hmm, tu. Dengan tidak, dengan tidak bersabik dengan siapa pun, beri kekalnya Ta'ala. Ada tu hei tu siapa ke bila-bila dia nama kata kekal. Dengan makna ada tu hei tak ada hari esok. Ada tu hei tak ada hari esok. Ada tu hei tak ada hari akhir. Ada tu hei tak mati atau tak hilang, tak lenyap. Ada tu hei siapa ke bila-bila. Eh kekal-kekal ni bahasa siaga apa? Amata. Oh. Lalu bahasa back line lagi. Amata ni bahasa surat tek, bahasa surat dah ya kalau bahasa sie. Amata ni. Ni randon. Yang yun. Yang jing pun yada, ni randong pun yada. Lepas tu, omat tak pun yada juga. Lepas tu, gapa lagi? Gapa kami? Apa yang? Yang jing dah. Lalu tawon ni, gapa tawon? Tawon ni, gapa tawon? Kekai kok? Banyak saja dah. Kong perpan. Oh, dah. Cik goya banyak. Oh. Ya lo lai ke tu. Makna ya lai ke tu. Ada tu he keka, ada tu he ni omata. Ada tu he ni yang yun. Leh, keka. Tak ada akhir. Ada tu he, ada siapa ke bila-bila. Dan ada tu he keka tu tu. Tak ada mungkin dengan sahabat ada orang mengekal ke dia. Tak. Kerana apa? Hanya ia yang bangsa kekal. Ada Tuhan person dia tu kekal dah. Bukan kata Tuhan kekal dengan sahabat ada orang mengekal ke dia dah. Tuhan ada dia person dia dah kekal selama-lamanya. Bukan makna kata Tuhan kekal dengan sahabat ada orang mengekal ke dia. Bukan dengan sahabat Tuhan kekal. Dengan sahabat ada orang mengekal ke Tuhan dah. Person Tuhan dah ada kekal. Sahabat tu orang pakai kekal Tuhan kekal ke apa? Kekal zati. Kekal hakiki. Bakok zati, bakok hakiki. Kekal Tuhan kekal zati, kekal Tuhan kekal kekal hakiki. Ngam makna kekal Tuhan pesen Tuhan dah kekal, pesen Tuhan dah bukan dengan sahabat kekal Tuhan dengan sahabat ada orang yang mengekalkan dia. Adapun makhluk-makhluk Tuhan hak kekal ada berapa perkara? Makhluk Tuhan hak kekal, hak tak binasa siapa ke bila-bila ada tak makhluk Tuhan lagu tu? Ada berapa perkara dah? 10. Satu. Syurga. Dua. Neraka juga. Kursi. Empat. Arasy. Lima. Kolam. Ini. Ujung serbi. Tujuh. Jasad Nabi. Ruh. Tujuh. Nak apa boleh tak tahu. Berapa lagi? Tiga. Tiga lagi ke? Apa? Kata puluh, tujuh. Tak ambil dah apa tujuh? Tiga lagi ke? Lah mahfu, tak sebut kan? Ada lagi. Lapan. Dua lagi. Apa dua lagi? Tak ada kat lapan tu, ya. Kat lapan, ya. Kalau nak bila siapa puluh, ada. Ahli syurga, ahli neraka. Ikut pula. Syurga kekal, ahli syurga kekal juga. Neraka kekal, ahli neraka kekal juga. Tapi kalau bila sebut ada syurga, termasuknya ahli syurga lada. Bila sebut neraka, termasuk ahli neraka lada. Lapan makhluk saat ini yang kekal tu. Bermakna kata syurga neraka penghuni syurga penghuni neraka ni duduk dalam syurga duduk dalam neraka selama-lamanya. Bermakna syurga neraka dan ahli-ahlinya tak ada kesudahan juga. Ada dia siapa ke bila-bila kekal selama-lamanya juga. Kalau gitu supang tu hai juga soalan. Syurga neraka kolam papel lauh mahfuz hujung sulbi segala ruh-ruh lagi pula papel lauh mahfuz kursi arah semua fort demon ni tak binasa kekal siapa ke bila-bila. Kalau gitu fort demon ni supa ngatu hayu kok gitu ke supa ke tak supa tak supa kok kan? Abekno kekal hari ni kekal lagu mana kekal hari ni. Hadok, siapa aku bila-bila? Syurga dengan aku, kursi, arah, semua foremo ni kekal selama-lama, tak ada hari sub, tak ada hari akhir juga. Supongan tu, hei kalau lagu tu. Memanglah makhluk. Memanglah kata dia baru. Tapi nak disuduk hak akhir tu, adakah supongan tu, hei? Dah kira-kira hak hujung tak nak kira hak awak makhluk ni ada baru makhluk ada baru Hak kira hak hujung tu he ada siapa ke bila-bila makhluk hak bila lapis saat ni pun ada siapa ke bila-bila juga Allah Ta'ala ada dia tu tak ada hari suk tak ada hari akhir tu he tak lenyak tu he tak hilir lapis kaya hak bila saat ni pun tak hilir tak lenyak juga ada ke supo supo tak supo tak supo kok mana bila bila sebut kata supo atau tak supo yang ada wajah syabah dia supo kok mana Ya nak? Oh, memanglah hak tu hak awal. Hak awal nak bila lah makhluk bagi hak tu hai buat, makhluk ada baru. Makhluk tak super cirak dah dengan tu hai. Nak tanya hak sudut, hak segi kata akhir tu eh. Oh, hak lapis kara saat ni, hak bila saat ni, tak ada akhir juga tu. Tak suk juga. Tu hai pada dia tak suk juga. Ah, super ke tak super? Ah, jawab gini. Kekal Tuhan dengan kekal makhluk tak serupa. Eh tak serupa kat mana? Moga tak ada kesudahan berlaku. Jawab kata, ada kekalnya makhluk dengan sahabat Tuhan mengekalkan dia. Jawab itu. Eh. Makhluk kekal syurga dengan aku arah kursi papeluh mahfu hujung sebi semua roh-roh tu. Ada dia kekal siapa ke bila-bila? Kekal for the morning dengan sahabat Tuhan mengekal. Hei tak ada. Ada pun tu, hei siapa yang mengekalkan dia? Tak ada. Ha, tu tak serupa tu. Sahabat kekal tu, hei kekal hakiki, kekalnya makhluk hak lapis saat ni, kekal aridi atau hak majazi saja. Bila masa saja boleh tak kalau tu hei nak binasa ke syurga dengan aku? Boleh tak? Boleh. Harus pada akal kalau tu hei nak binasa kursi arah, tu hei nak binasa ke syurga dengan aku, harus bagi tu hei tak ada payah pun eh. Tapi tu happy dia nak mengekalkan puak lapis saat ni maka kekallah dia kekal puak lapis saat ni dengan sahabat tu yang mengekalkan dia nah, payah tak? Payah tak? Haa ngaji kau ni nak perhati haa ngaji nak perhati syarat nak mengaji kau ni mudah pehe kena dengar sokmu tu kena dengar sokmu dengar sokmu orang ngajar sifat 20 batu hak tak pehe tanya orang pulak baru buat bangun itu. Lepas tu tangan masa mengaji sipang, ngaji-ngaji ilmu ni ni, semua urusan bak hidup kita, bak janji kita tak pitu sedih. Bukan kata mari mikir masa-masa mengaji ilmu sudah, ngaji ilmu ni, dia mikir tadi nak pergi makan teman, nak janji dengan siapa, nak makan roti ke apa tadi kalau tu kita tanya. Ah tak payah. Dia kena urusan hak dunia kita tak tapi dulu, hati kita tupu ke ilmu ni saja. Kerana apa kau boleh kata ilmu ni payah? Ilmu ni ia bukan payah. Kalau payah ramai orang tak boleh. Tak. Kalau mudah ramai juga orang tak mana pun. Ilmu ni sederhana saja. Kerana awal agama kena mengenal ke Tuhan bermaknanya benar awal-awal laginya. Tak payah ha. Deh. Hak jadi payah dengan sahabat kita lewat masuk tujung medan ni. Ha tu sebab jadi payahnya. Leh, masa kita hok duk werung dulu kita duk mengaji hok lain banyak. Buah kita tua baru tahu kata orang pentingnya kena tu hai, kita masuk dalam umur kita banyak dah dengan arak dengan jirin pakai mabuk dengan arak tu gitu. Tak reti muka lewat eh. Habis kat tu. Ah summa qala pada katanya bakok mula. Ah mik bakok mula deh. Ah bahasa sifat bakok Allah Subhanahu wa taala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Maya ingat molek maya kita mari maya jumuh dah. Eh bagi orang maya jumuh sejik ni dia nak kok gapo tadi? Nak kok gapo? Nak kok pahala? Nak kok fadilat kelebihan maya jumuh ke? Okay? Moga maya di rumah kosoh juga maya sore pun. Tapi kalau maya jumuh ramai-ramai boleh 27 atau 25 katanya Rasulullah. Nabi kata maya jumuh boleh 25 atau 27 darajat. Okey. Mari maya jemaah, maya jemaah pula. Hak paling banyak pahala sekali nasbah kepada makmum siapa? Orang okay, hidup belakang tak imam. Ha ingat tu. Ya kelah tak serupa pula lewa makmum hak ramai-ramai tak serupa pula kelah hak boleh tu. Bila makmum hak boleh pahala banyak rahmat tu hak tu mula-mula kena kepada makmum hak duduk belakang tak imam. Yang kedua, rahmat Tuhan turun kepada makmum yang duduk depan belakang tak imej sebelah belahannya. Belah kiri tak imej. Belah kanan. Belah kanan. Belah kanan itu. Lepas tu turut pula sah yang pertama lah, pahala banyak sekali. Pahala yang kedua, sah yang kedua, pahala kurang sikit. Nabi, sah dengan Nabi ada kata, kalau lah manusia tahunya, rahsia Tuhan nak beri banyak-banyak pahala kepada orang maya sah yang pertama, nascaya manusia menguni. Uni. Pakat berubuk nak duduk sah yang pertama, pakat kena menguni. Anguni. Kita hari ini kita tahu tak Tuhan nak wiga apa? Orang ada sah yang pertama. Tak tahu pun. Bila tak tahu, kita kata kena. Dia mau naik. Dia duduk depan dah. Dia paniknya. Kau belakang lagi. Dia turun. Maka bila orang tolak kelebihan balas tu, hukum dia makruh. Makruh. Boy komak tu. Bek. Kehek geliak. Kuek tu. Apa itu nak duduk sah belakang? Dia mau tanya apa nak duduk belakang? Mudah nak kelip. Mudah nak tubik. Tu. Nah. Kata pula, dalih hak 27 darajat saat ini tu, banyak kali. Yang pertama, betul sah. Yang kedua, sengih sah tu. Betul sah ni, dia tengok di mana betul sah ni. Di tumik, bukan di hujung jari kaki. Kalau kira hujung jari kaki, hanya panjang, pendek, banyak, tak super manusia. Ukur dia, tumik kena super sama belakang. Tumik tu. Buat sah dah tu. Yang kedua, sengih. Sengih setara mana hak afdal bila main jemuh. Wi bahu antara bahu kita dengan bahu kat sebelah kita, tepuh. Yang sini. Hak sini mulut dah tak buat jadah ni. Kalau masjid raya buat jadah. Jadah mu. Hak je jadah besar, muka kapek hak ucik tu. Kamu dah berjijak tak kapek, dia balik butuh mata tengok. Orang tepi tak berani nak jijak jadah dia. Tu buat sengit. Mu jadah mu, aku jadah aku sengit. Maka lukuk fadilat jemuh. Hak-hak bahagia sah tu. Hak lain boleh pula. Bukan kata maya sengit juga. Maka 27 tak boleh. Bukan. Dia kurang sikit. Sama sah. Bila rapat kisah. Sahabat terima sunat belum dia nak takbir. Dia paling tengok kat makmum dia dulu. Kat belakang tu. Betulkan sah. Rapatkan sah. Betulkan sah. Rapatkan sah. Bah kalau hak terima ayat bahasa Arab. Kan? Musuh, dia tanya tepi pula, ada su, ada apa su? Tak ada bang tu. Kita orang Melayu, bahasa Melayu, rapat kesah, rapat kesah, betul kesah, tak apa lah. Sama kesah, apa. Lagi tu, yo, masalah maya jemuh, so, kalau kita maya jemuh, so, perkara lagi, hak makmum mari semaya jemuh, dia nyakit manusia yang lagu ni. Dia tanya maya yang mari. Tanya mengajar tak mari. Bila yang maya jemuh, dia tak tahu hukum muafiq masbuk, semaya jemuh dia tak sempurna. Terkadang membawa kepada jemuh dia tu saya tak terima. Tak mengaji muafiq dan masbuk. Ingat tu? Masalah betulkan sah, sama kisah, berapa kisah, hak tu, hak umur 2, umur 3, dah. Hak umur 1 sekali, manakala makmum nak maya jemuh, wajib makmum tu kena mengaji muafiq dan masbuk. Bahkan kalau teh tanya makmum, seramai-ramai makmum maya jemuh, tanya muafiq ke apa nama masbuk, ke apa nama. Tak tahu, tu kan dengan Facebook tu. Tak tahu, muafiq masbuk, tu kan dengan Facebook, tak reti. Hak tu. Maya jemuh, hukum ke apa? Apa hukum maya jemuh ni? Maya jemuh ni ke? Apa hukum?
1: Awas sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินแต่การต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lockเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
5: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากวยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรศิษย์วนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปฐุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ